0: Di Pulau Kalimantan, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan Kahurta di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Bahkan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
0: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
2: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu, ya. Karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu, ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit, ya, karena adanya gangguan asap ini.
0: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul, khususnya beras, terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian, maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
4: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
5: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian, terutama beras, terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
4: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
6: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
5: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan.
9: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
9: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
8: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbantuan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
9: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian karhutla dapat segera dilakukan.
10: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun ini, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
9: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
11: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala BNPB dan Kepala BMKG. bila ada awan semai sedikit pun ya, kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan koreksi. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi BNPB, ada berapa waterbombing sekarang?
8: Ada lima
11: ya, tadi sudah saya sampaikan.
9: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan, hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
7: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
9: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulo melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
12: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
13: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya, Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
14: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutlah di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutlah dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutlah di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutlah. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting untuk

0: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Aniza, silakan.
2: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar, antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, kembali bersama kami ya di Pro 1 RRI Ternate. Beberapa saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Halo RRI. Tetap bersama kami.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali untuk edisi hari ini di lembar Oke, di lembar ke-24 di bulan Agustus 2026. Sudah ya. Okay. Iya, saya sampai bingung yang mana mic-nya ini ya.
1: Dua.
0: Ini kan? Mic 3 kan? Mic 3 ya. Oke. Baiklah ya. Di pagi hari ini alhamdulillah kita berjumpa lagi di program Halo RRI pendengar untuk edisi hari ini di lembar ke-24 di bulan Agustus. Tidak terasa ya. Waktu begitu sangat cepat berlalu, kita sudah di lembar ke-24.
1: Udah masuk akhir bulan dong.
0: Iya, akhir bulan. Dan ini adalah bulan kemerdekaan. Nanti di bulan September itu bulan radio, Ca, ya. Hari besar untuk kami juga, ya. Baiklah, selamat pagi pendengar. Halo RRI hadir kembali menyapa Anda. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin memberikan aduan atau mungkin juga ada yang ingin disampaikan terhadap fasilitas publik, boleh telepon saja ke nomornya Pro 1, ada di 0821-2037-5180 atau juga bisa bergabung di 0811 ya 400-110-82 atau juga bisa di 31-25-521 ya. Di Halo RRI untuk edisi hari ini ada saya Sisi dan juga ada
1: Echa,
0: ada kakak Echa ya di studio yang sedari pagi sudah bertugas ya.
1: Iya, dari pagi ini, dari pagi. Lagi mantau nih mataharinya, memang benar-benar terik ya.
0: Iya, padahal baru jam 9 pagi tapi udah wow, udah terang banget ya. Mm-mm. Nah, untuk Anda juga ya yang terpantau dari kantor kami di RRI Ternate di Jalan Sultan Hairun, ini lumayan padat dari arah utara ke selatan dan juga sebaliknya ya, selatan ke utara. Nah, ya, dari timur ke barat, selatan ke utara kayak lagu ya.
1: Dari itu, ufuk timur.
0: Betul, rame ya untuk masyarakat Kota Ternate yang melakukan beragam aktivitas di pagi ini. Nah, beberapa yang sudah masuk ke kami alhamdulillah sudah satu persatu dijawab ya, Cak ya. Mm-hmm. Terutama juga untuk aduan yang tentang kebersihan. Nah, kita mau mengapresiasi khususnya untuk Kepala Dinas DLH Kota Ternate yang begitu sangat cepat merespon ya berbagai keluhan masyarakat, baik itu melalui Halo RRI atau juga melalui aduan-aduan lainnya ya. Karena cepat ditanggapi juga nih, salah satunya yang melalui program kami di hari Rabu lalu. Mm-hmm. Itu terkait dengan aduannya Bang Yudi ya, di mana di Kota Baru itu ada salah satu barangka atau kalimati yang ternyata sampahnya tuh menumpuk ya. Nah, ternyata juga itu di up ya, Caya, selain oleh kami itu juga di up oleh salah satu anggota dewan Kota Ternate, Ibu Nurella Sarif ya. Itu juga ikutan juga gitu untuk membagikan foto-foto yang telah disampaikan oleh aduan masyarakat, dan ternyata langsung direspon juga oleh DLH, itu turun langsung ke sana dan bersih, Cak, langsung ya, Cak ya.
1: Iya, benar kasih. Ini sudah dilakukan pembersihan di sekitaran. Itu bukan Kalimati juga sih ya?
0: Iya ya, itu di situ ya, di
1: ada pembuangan-pembuangan ini sisa-sisa ini kan rumah tangga yang dibuang juga, jadi ngalir juga tuh air-air.
0: Air
1: tapi
0: di situ.
1: Yang kita lihat juga di media sosial ini beberapa kali mati juga di sekitaran Kota Ternate ya, Kota Ternate Tengah lebih lebih jelasnya itu sudah dilakukan pembersihan oleh Dinas DLH. Dan tentunya ini sangat diminta ya untuk masyarakat lebih sadar lagi akan lingkungan, terus lebih disiplin lagi. Buang sampahnya kan udah ada tuh petugas DLH yang sudah stay dari pagi hari untuk mengangkut sampah ya. Ada baiknya sampai sampahnya itu memang udah dari malam atau pagi
0: dari
1: hari itu udah
0: dikeluarkan.
1: Iya, dikeluarin gitu ya, dari rumah gitu. Iya. Jadi jangan buang sampah sembarangan.
0: Betul. Ini supaya aja, mereka bangun pagi-pagi itu udah ngangkat semua sampah yang ada ya.
1: Benar.
0: Nah, itu terkait dengan sampah yang ada di seputaran Kota Ternate ya. Jadi mungkin kita lebih terus mengingatkan kepada masyarakat untuk jadi jangan cuma berpikir bahwa udah itu kan tugasnya dari DLH aja begitu ya. Padahal semua juga punya tanggung jawab yang sama dalam hal kebersihan, terutama untuk kita nih yang ada di rumah ya. Sampah-sampah rumah tangga kita ya harus kita yang mengelolanya begitu ya, dipilah antara sampah yang kering dan juga sampah basah agar bisa nanti untuk yang sampah basah juga bisa dimanfaatkan lagi, yang kering juga seperti itu. Dan bahkan di program Trasiro ya, itu juga pernah disampaikan katanya kalau untuk sampah itu tuh ada loh yang bisa dijual juga ya, yang plastik-plastik terutama tuh, karena itu nanti akan di, bahkan juga kalau kita menghubungi mereka tuh mereka yang ngangkut juga.
1: Nah,
0: ya,
1: ada juga di CFD tuh, itu katanya yang saya dengar info kalau satu bulan itu ada 1-2 kali ya. Nah, itu kan ada bank sampah juga, bisa dijual.
0: Nah, itu ya. Jadi harusnya seperti itu ya untuk pendengar. Jadi kita pilih-pilih makanya, apalagi kalau misalnya sampah plastik, karena ada cahaya beberapa yang mungkin juga nggak bisa minumnya minum air yang dimasak. Ada juga ya orang-orang tertentu kan gitu, ada yang maunya dengan air kemasan begitu,
1: air kemasan.
0: Ya. Akhirnya sampah plastiknya menumpuk begitu di rumahnya. Nah itu lebih baik dikumpulkan, dimasukkan ke bank sampah ya.
1: Iya.
0: Oke, kita juga saat ini selain melalui FM di 101,8 dan juga RRI Digital, kami juga hadir melalui visual di RRI YouTube ya, YouTube channelnya RRI Ternate, dan juga ada di live TikToknya Pro 1. Jadi bisa untuk Anda juga yang sedang menonton, kami ucapkan selamat pagi, terima kasih sudah mampir ke roomnya Pro 1 RRI Ternate. Baik, sudah ada pendengar yang bergabung untuk mengadukan keluhannya terhadap fasilitas publik yang ada di kota Ternate dan sekitarnya. Kita terima ya di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo RRI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke.
0: Iya, selamat pagi
1: Pak Subiono. Ini Mas orang Madiun ya, rajin banget ya. Udah apel pagi.
0: Di sana jam berapa, Mas?
1: Ini jam 7.
2: Pagi sekali.
1: Iya, pagi sekali.
0: Dong. Biasanya sarapannya ini ya, pecel ya, Madiun.
2: Iya.
0: Iya.
2: Sama Padang aja.
1: Wih, Padang.
0: Nasi Padang pagi-pagi.
1: Wey, bubur emang gitu kayak Pak Subiono.
0: Ya. Mas Subiono. Iya, gimana Mas? Apakah yang ingin disampaikan, silakan Mas yang ada di sana.
2: Ya. Ya, mohon izin untuk diberi masukan Pak ya melalui RRI Pro 1 Ternate, mudah-mudahan sampai. Dari kami pribadi ya, mengimbau kepada masyarakat Maluku Utara ya, semua pihak agar menjaga mengenai kebakaran, Mbak. Kebakaran, Mbak. Karena apa? Karena musim kemarau panjang ini. Jadi tolong diwaspadai mengenai kebakaran, Mbak, di seluruh wilayah Maluku Utara, Mbak. Dalam hari ini kiranya boleh kami sampaikan kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan mengenai dalam hal ini ya bisa berkoordinasi dengan Danalut Morotai, Mbak, untuk bagaimana mempertimbangkan mengenai apa itu hujan buatan, Mbak.
1: Hujan buatan.
2: Hujan buatan untuk di seluruh Maluku Utara, di Halmahera, di Bacan dan sebagainya. Jadi kemungkinan aja barangkali dibutuhkan biar menjadikan petani-petani itu kelapa cengkeh tidak ya tidak dikatakan subur lah gitu. Jadi membuat hujan buatan dan berkoordinasi dengan Danalut Morotai, Mbak.
1: Supaya ada asupan air ya.
2: Ya, yang berhubungan dengan kebakaran itu biasanya itu cap tikus, Mbak.
0: Cap tikus.
2: Ya itu ada hubungannya, Mbak, karena apa? Kalau seorang itu daerah itu banyak orang minum itu alam ini akan ada reaksi, Mbak.
0: Suasanya
2: panas, Mbak. Itu. Jadi mohon Bapak-bapak Polri untuk menyikapi dalam hal ini mengenai cap tikus, Mbak. Mudah-mudahan bisa kurang. Kalau hilang nggak bisa itu, Mbak. Kalau kurang bisa. Demikian kiranya mudah-mudahan dipahami semua pihak, Mbak ya.
0: Ya, siap.
2: Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih ya Pak Subiono. Ini salah satu pendengar kita yang sudah stay ya dari pagi, selalu dengerin kita di RRI Digital.
0: Betul sekali ya. Terima kasih Mas Subiono di Madiun Jawa Timur sudah menyampaikan juga saling baku kasih ingat begitu ya. Mm-hmm. Jadi diingatkan juga untuk kita semuanya nih pendengar. Tapi memang yang disampaikan betul ya Cah ya, untuk yeah. yang di lahan juga. Jadi di Maluku Utara juga sudah ada nih Cah nih kebakaran lahan termasuk yeah. juga di Ternate
1: Utara, ya, di Ternate Utara,
0: di Tumbo mm-hmm. itu juga terjadi. Terus juga yang kemarin itu di Morotai juga ya, Haltim, Halbar juga baru-baru terjadi ya. Dan itu sudah disampaikan tadi, kalau untuk Mas Subiono tadi menyampaikannya, kalau bisa bikin kayak di Kalimantan gitu, untuk kerjasama untuk buat bikin hujan buatan,
1: modifikasi hujan buatan.
0: Oke, baiklah, nanti kami juga coba untuk berkoordinasi ya dengan semua pihak ya. Dan selain tentang masalah sampah dan juga tentang hujan buatan ini ya, untuk Bung Taher juga masih menantikan untuk di hot mix ya Cak ya. Yeah. Jadi kan sampai sekarang udah diperbaiki tapi belum di hot mix begitu. Mm-hmm. Jadi mungkin itu akan ada secepatnya ya terkait dengan wilayah tersebut ya untuk jalan ya. Baiklah, kita ke line telepon lagi, sudah ada pendengar yang bergabung di program HRRI. Oh, terputus ya. Bisa kembali lagi. Nah, untuk salah satu masyarakat juga di Kayu Merah, Bang Reza juga mengharapkan untuk kita nanti bisa koordinasi dengan lurah di sana mm-hmm. untuk mengingatkan masyarakat, karena Bang Reza itu sering kalau sore hari di wilayah selatan kota khususnya di Kayu Merah itu banyak yang suka bakar sampah ya, Cak ya. Padahal sudah diingatkan untuk jangan lagi ya membakar sampah, apalagi di musim angin dan juga kemarau seperti saat ini. Begitu banyak yang pemicu kebakaran itu dari bakar sampah itu ya Cahaya, terus juga mm-hmm. udaranya. Sekarang kita aja nih kalau misalnya keluar gak pakai kacamata tuh mata udah merah ya.
1: Udah merah.
0: Berdebu-debu. Ya.
1: Jadi bukan gaya-gayaan sih, tapi harus pakai kacamata juga sih ya.
0: Iya, terutama untuk Anda yang mungkin mengendarai kendaraan roda 2, jangan lupa pakai kacamata hitamnya atau kacamata yang anti ultraviolet ya. Supaya pakai ya, jangan sampai nanti matanya jadi terganggu karena debu yang ada seperti itu ya, kamu ingatkan.
1: Jangan sampai gejala katarak kan salah iya, satunya itu.
0: Salah satunya
1: dia.
0: Itu karena
1: kalau kita lagi
0: itu di jalan
1: aktivitas ya. Di luar rumah.
0: Baiklah. Terima kasih juga untuk yang saat ini sudah menyaksikan secara live di akun TikTok kami dan juga di YouTube channelnya RRI Ternate di Ternate pagi ini ya. Baik, aduan dari pendengar kita kalau untuk Pak Yasim sepertinya sudah selesai Cak ya. Karena Pak Yasim ini kan aduannya tentang ada salah satu dealer ya yang ingin membongkar tempat sampah di sana, tapi ternyata di sana atas kerjasama dari masyarakat para pemuda di situ
1: juga,
0: ya nggak izinin dan akhirnya sudah diselesaikan. Walaupun katanya sempat kayak agak panas sedikit gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi ternyata udah selesai, alhamdulillah begitu ya. Karena perjumpaan itu mungkin Pak Yasim pakai sesuatu kayaknya ya. Bercanda ya. Oke, makasih Pak Yasim nih selalu atensi juga ke kami. Kita kelain telepon ya, pendengar sudah dia bergabung.
1: Oke.
0: Okay. Kita tahu
1: panjang umur
0: Masya Allah. Ya. Aduh ya, Pak Yasim.
1: Selamat pagi tapi, orang Mangga Dua.
0: Tapi apa tuh?
2: Masih ada yang masih ngotot-ngotot lagi.
1: Oh, masih ada yang ngotot lagi.
2: Ya, tapi hanya itu kan sudah ada penjelasan dari dinas lingkungan itu.
1: Iya.
2: Jadi
1: langsung ditujukan aja.
2: Sudah sampai di sana. Hanya waktu belum pulang juga kurang bagusnya karena bawa nama bilang saya suruh itu.
1: Astaga.
2: Nah, itu yang mencatut jadi masyarakat serang orang itu.
0: Aduh, dong ntar tahu Pak Yasim ini.
1: Oke.
2: Hanya tinggal yang ini saja dari pertama, harus saya pertama ada surat di kantor kelurahan begitu.
0: Kantor kelurahan
2: dari Kayu Merah, Pak Jawa Dua, Ubo, Basyong Salangami, Basyong Karance dengan Perumna. Itu kan selalu antar di Mangga Dua, ini yang jadi masalah begitu.
1: Oke.
2: Okay. Kalau ada peneguran dari kantor camat atau dari pertamat, berarti bisa ya dong hentikan begitu.
0: Iya. Iya, berarti
1: kan camatnya itu sendiri ya. Bisa jadi langsung ke DLH juga untuk pengadaan tempat sampah mungkin ya.
2: Sudah, tapi
0: sudah kalau DLH. Turunnya ke
2: kantor camat ya, Pak. Dari camat ya, Pak.
0: Oke, baiklah.
2: Iya, dari pertamat barangkali.
0: Betul-betul. Saya ada nomornya sih, ya. Oke, baiklah.
2: Karena siap. Mungkin saya beberapa kelurahan itu simpan tempat sampahnya tidak ada, TDP-nya tidak ada rupanya.
0: Oke, baik ya Pak Yasim.
2: Ya,
0: terima kasih. Saya sehat-sehat Pak Yasim ya.
1: Oke, terima kasih Pak Yasim. Salam buat Mama Ulfa.
0: Iya, aduh, lupa enggak dimatiin handphone-nya apa ya teleponnya ya.
1: Oke.
0: Baiklah, Pak Yasim 52 sudah memberikan juga aduannya, terima kasih di line telepon kami ya. Jadi di sana berharapnya bahwa nanti Camat Ternate Selatan itu bisa juga memberikan himbauan ya kepada lurah-lurah yang ada di sekitaran Mangga 2 dan sekitarnya, untuk ya sudah, karena dong so ada tuh tempat sampah masing-masing buang di dorong pe tempat sudah.
1: Itu dia buat masyarakat. Mungkin di beberapa kelurahan, kalau ada tempat sampah di kelurahan Anda, jangan buang di kelurahan tetangga gitu ya.
0: Iya.
1: di tetangga.
0: Jadi penuh ya tetangganya nih tempat sampahnya ya.
1: Dan di Mangga 2 ini selalu jadi tempat apa ya?
0: Karena full terus
1: tempat sampah
0: sementara jadinya ya. Mungkin karena di pe itu besar
1: transit,
0: mungkin ya.
1: Bisa jadi.
0: Tapi ya kita saling ingatin lagi ya untuk bawa sampah di tempat masing-masing sudah, karena jadi penuh kalau di semuanya ke Mangga 2 ya. Oke, baiklah, terima kasih untuk Pak Yasim di Mangga 2. Nanti saya tuh sebenarnya udah WA, Ca, udah ke kantor ke
1: camat.
0: Iya, sudah menghubungi ya.
1: Selatan.
0: Iya, by WhatsApp, pernah telepon juga, cuma enggak direspon ya.
1: Oke, deh.
0: Jadi mungkin harus didatengin langsung.
1: Mungkin maunya Eca mungkin ya.
0: Iya, maunya Eca kayaknya harus datang langsung ke sana deh, Ca ya.
1: Oh, jangan dulu, jangan dulu. Oke, nanti kita tindak lanjuti lagi insya Allah.
0: Okay. Ya, kita coba untuk lagi lewat WhatsApp atau juga bisa datang langsung ya, untuk bisa ditanggapi langsung. Tapi terima kasih tentunya untuk Pak Yasim. Kita berharap juga Pak RT-RT lainnya di wilayah Kota Ternate ini juga bisa sering juga nih bergabung di program Halo RRI untuk bisa juga menyampaikan keluhan-keluhannya ya. Salah satu pendengar kita juga ya, saya lupa namanya, tapi di WhatsApp ke Pro1 ya, ini juga mengeluh tentang yang ada di depan Pasar Bahari Berkesan itu, katanya apresiasi sudah tertib.
1: Iya.
0: Tapi
1: dari
0: ya,
1: Satlantas Kota Ternate, Polres Ternate maksudnya.
0: Iya, tapi untuk yang di kawasan depan jembatan katanya, Cak.
1: Depan
0: nih,
1: jembatan.
0: Yang ada
1: depan
0: di
1: Fufus itu ya, biasanya
0: betul. Iya, itu namanya Pasar Barito ya.
1: Iya.
0: Itu di situ katanya itu apakah diperbolehkan untuk parkir di situ ataukah nanti juga akan ada penertiban?
1: Okay. Itu kayaknya kemarin Kasatlantas juga udah pernah ini kan, udah pernah
0: memberikan himbauan ya,
1: tapi mereka kayaknya nanti bakal tindak lanjut di situ, bakal
0: tindak lanjut ya. Iya, jadi udah dihubungi nih sama Bung Bradex ya, kita lagi nunggu
1: ya, kita
0: juga
1: masih nunggu
0: nih.
1: Bung Bradex nih mana
0: ya, Bang Irwan,
1: informasi
0: tadi ada apel
1: dari
0: ya.
1: Satlantas Polres Ternate.
0: Oke, iya, jadi udah di WA juga nih sama Bang,
1: semoga
0: Bradex,
1: Ibu ya. Naomi ya,
0: Ibu Satlantasnya
1: Ibu Naomi ya.
0: Iya, aduh yang cantik itu ya. Semoga juga bisa cepat merespon juga ya. Oke, jadi kita sudah WA ke reporter kami, Bung Irwan, yang memang tempat peliputannya di wilayah hukum dan kriminal ya. Jadi Bung Irwan juga sudah kami koordinasikan, mudah-mudahan bisa secepatnya direspon juga untuk Kasatlantas Ternate menyampaikan himbauan dan juga menyampaikan arahannya, khususnya untuk pendengar kita yang juga menyampaikan pertanyaan ya, yang ada di Pasar Bahari Berkesan. Tapi memang kalau di pasar sana tuh sudah rapi ya, sudah tertib yang di depannya itu.
1: Iya, kalau pasar Higienis depannya itu udah rapi. Terus kemarin juga ada salah satu teman kita ya, Pak Koas Garsale ya.
0: Oh iya.
1: Ini Eca lihat di Facebooknya beliau, itu beliau sempat ngeluh juga lagi beli buah tapi motornya diangkut karena memang di situ kan memang larangan untuk parkir kan. Beliau parkirnya situ tapi belum ada kayak rambu-rambu
0: tanda-tanda gitu ya untuk tidak boleh parkir di situ.
1: Jadi beliau ngelihnya tuh kayak gitu. Tapi alhamdulillah udah clear, udah selesai, dan dari Satlantas Polres Ternate juga ini sudah menyikapi dan sudah dilakukan juga, yaitu di sekitaran tempat buah ya.
0: Iya.
1: Itu udah dilarang parkir.
0: Dilarang parkir, sudah ada bacaannya jadi, sekarang ya, udah ada rambu-rambunya.
1: Jadi juga untuk Anda pengendara kendaraan roda 2 jangan sampai ya, motornya diangkut.
0: Tiba-tiba diangkut kan ya, karena memang di situ kan kalau misalnya memang yang sering disampaikan melalui program berita kami ya, hasil liputan dari teman-teman reporter, itu memang enggak boleh di situ untuk parkir ya. Dan kadang juga yang saya lihat kalau malam itu mobil banyak yang parkir di situ kan. Nah, padahal enggak boleh juga. Sekarang tuh tukang ikan bakar udah dipindahin ya kalau malam ya.
1: Iya, udah enggak ada.
0: Udah enggak ada. sih. Maksudnya kalau dulu parkir di situ ya memang karena ikan bakar, tapi kan udah nggak ada ikan bakar, jadi harusnya bisa parkir di dalam di terminal kan.
1: Iya.
0: Itu peluas-luas kong.
1: Pindahnya di mana kalau bukan
0: di dalam
1: Ciati ya? Enggak, bukan. Kalau pindahnya di mana?
0: Yang di dalam, kalau yang ikan bakar sama di situ dia pindah ke dalam terminal.
1: Pasar terminal.
0: Ke terminal di situ. Ya.
1: Oke. Iya kasih ini lagi viral-viral juga. Ini tempat ngopi di lapangan Salero tuh.
0: Oh iya.
1: Ada pro kontra juga ini terkait dengan parkir. Terus ada masyarakat bilang kenapa sih itu lapangan dijadiin tempat kopi.
0: Iya, jadi banyak yang itu ya menyampaikan, tapi nanti kita akan koordinasi atau juga akan memberikan informasi jelasnya ya, mungkin ke Satlantas atau juga ke yang memberikan izin, berarti kan ke Daton ya. Nanti mungkin kita juga bisa menyampaikan hal itu ya. Baik, karena itu masuk di lapangan Kesultanan ya.
1: Kemarin udah rapat juga kan dengan Pemkot juga, dari pihak Kesultanan juga sudah ikut rapat. Jadi di sekitaran parkiran yang di barat ini, yang di sekitaran barat lapangan itu, jadi di situ bisa parkir tapi satu baris aja. Jadi nggak memakan badan jalan yang lain gitu. Nah, dilarang juga di bagian depan Kedaton. Nah, di situ dilarang parkir juga. Jadi bisa parkir itu di bagian apa ya? Timur, selatan, timur, di belakang pendopo itu juga itu dilarang parkir. Jadi tentunya untuk para pecinta kopi ya, yang suka nongkrong, ini mungkin
0: parkirnya nih ya.
1: Parkirnya juga ini harus bagian Kalau begitu ya, bagian Kalau yang tempat apa ya, tempat cilok ya.
0: Tempat ini tempat makan apa sih namanya itu, jualan pentolan ya, ampun.
1: Batagor.
0: Ya. Batagor, pentolan di situ ya.
1: Batagor.
0: Iya, tapi nanti kita bisa itu ya untuk memberikan kejelasannya nanti kami akan upayakan untuk bisa langsung disampaikan secara apa di udara ya untuk hal ini. Nah, terima kasih nih untuk pendengar yang juga selalu menyampaikannya melalui program Halo RRI ya, Cak ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Nah, kami juga informasikan bahwa sekarang ada beberapa event yang berlangsung di RRI Ternate. Itu ada RRI Fest dan juga ada
1: Bintang Radio,
0: ya.
1: Jadi buat Ngoni yang pengen suara bagus, tapi ini minimal umurnya dari 18 sampai berapa kah sih?
0: 18 sampai 30. Jadi usianya Pak Yasin udah nggak bisa.
1: Oh, nggak bisa. Ini usia produktif. Tapi orang tua juga bisa produktif ya. Ini bisa lebih ke Gen Z ya. Lebih ke Gen Z.
0: Nanti Pak Yasin sama dengarnya Pro Satu yang lain mungkin ada Mama Indah, nanti bisa di RRI Fest ya, karena kita ada acara juga untuk apa UMKM ya, itu akan berlangsung juga, dan untuk ada donor darah ya, ada kuis berhadiah juga, nanti dia kami akan informasikan secepatnya. Jadi untuk Anda pantau terus dan dengarkan terus siarannya Pro Satu RRI Ternate ya. Baiklah, ada satu informasi lagi di WhatsApp ya.
1: Padahal Mama Indah ini lagi nonton live juga. Halo Mama Indah, jangan lupa nanti datang di RRI Fest, terus ulang tahunnya RRI nanti di bulan September.
0: Betul, di
1: tapi ini kayaknya September. Pak Subiono gak bisa datang. Orang Madiun gak bisa ya.
0: Maaf jauh ya.
1: Untuk pendengar kami juga di Manado, Ambon, ini gak bisa datang ya.
0: Betul ya, di Ambon sana Pak Jainuddin ya. Jainuddin, Junaidi,
1: Pak Junet, lebih ke Pak Junet sih.
0: Pak Junet ya, Jojo Udin boleh ya. Oke, baiklah, nanti bisa bergabung Bung Otis juga, karena Bung Otis kalau untuk tahun lalu tuh ikut ya di RRI Fest yang kita foto bareng di depan itu kan.
1: Iya kasih, boleh ya kalau di ulang tahun RRI nanti salah satu pendengar kita yang baca berita.
0: Iya, boleh dong. Nanti kita masukkan ke panitia ya,
1: nanti
0: untuk menyampaikan ya, hal ini ya.
1: Pak Yasin kah itu atau Pak Ama bisa jadi. Oh, atau Pak Jojo bisa jadi.
0: Kayaknya Jojo ini pas pasang ini dia kayaknya.
1: Ini Pak Jojo kalau kita mau baca berita di menjelang pukul 18, Pak Jojo udah stay ya. Oke, makasih.
0: Jadi tidak hanya mendengar tapi juga didengarkan ya.
1: Iya,
0: oke, nanti kita kasih masukan ya sama panitia dari radio, bisa dieksekusi, termasuk juga yang disampaikan Pak Subiono juga beri kasih masukan, katanya nanti naik ke pemancar, Cak, pengibar benderanya.
1: Siapanya?
0: Iya, Mas Subiono bilang harus
1: siapanya
0: ada gitu
1: naik
0: di, ke pemancar sini. Kalau kamu cocok kayaknya ya.
1: Bisa. Gak bisa Eca gitu ya. Eca kalau ngajar baris-baris bisa.
0: Bisa, tapi kalau naik ya.
1: Tapi kalau naik ke pemancar gak bisa ya, maaf ya.
0: Oke, kayaknya kok Al aja sama Ko Udin deh, di antara dua itu yang
1: nanti bisa
0: ya. Tapi idenya bagus juga, makasih ya untuk Mas Subiono di Madiun Jawa Timur. Oke, baiklah. Jadi beberapa informasi yang tadi disampaikan oleh pendengar pendengar, nanti kita akan upayakan untuk ditanggapi ya, terutama juga ini untuk tetap parkiran-parkiran nih Ca nih, karena ini juga mau di WhatsApp, ini bukan cuma satu yang WhatsApp menyampaikan hal ini ya. Ada di 08124228 sekian-sekian juga ini menyampaikan hal itu. Jadi mungkin nanti bisa ditanggapi, karena kita sudah mengupayakan, sudah WhatsApp juga ke reporter kami untuk meneruskan ke Ibu Kasat ya, mudah-mudahan bisa secepatnya
1: diresponkan.
0: Iya betul, kita upayakan. Baiklah, terima kasih pendengar untuk Anda yang telah bergabung di program Halo RRI. Kak Eca juga makasih sudah bersama dengan pendengar kita untuk Halo RRI di Ternate pagi ini. Kita akhiri ya untuk program Halo RRI edisi hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di edisi lainnya. Selamat pagi, tetap sehat untuk Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Ternate, selamat pagi tentunya buat Anda. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selamat mendengarkan.

Selamat pagi jelang siang pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Maluku Utara pada Mei 2026 turun menjadi 4,40%. Meski secara umum angka pengangguran menurun, lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK justru masih menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi mencapai 15,8%. Data tersebut disampaikan Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Utara dalam publikasi Sakernas Mei 2026 yang disampaikan PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Harim Arosid. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas, jumlah angkatan kerja di Maluku Utara pada Mei 2026 mencapai 705.147 orang. Jumlah ini meningkat 7.242 orang dibandingkan Februari 2026 yang sebanyak 697.905 orang. Peningkatan juga terjadi pada jumlah penduduk yang bekerja. Pada Mei 2026 tercatat sebanyak 674.149 orang bekerja atau bertambah 7.336 orang dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 666.813 orang. Kondisi tersebut turut mendorong peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja pada Mei 2026 di mana TPAK tercatat 68,72%, naik 0,44% poin dibandingkan Februari 2026 yang berada pada angka 68,28%. Namun penurunan pengangguran belum terjadi secara merata antara laki-laki dan perempuan. TPT laki-laki pada Mei 2026 tercatat 4,5%, lebih rendah dibandingkan TPT perempuan yang mencapai 4,97%. Dari informasi tersebut, kita ke informasi nasional. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Kebakaran seluas 280 hektar lebih di Desa Kerumutan Kabupaten Pelalawan masih menjadi fokus utama pemadaman. Operasi pemadaman lahan di wilayah tersebut telah berlangsung secara intensif selama 26 hari. Kepala Kepolisian Daerah Riau, Inspektur Jenderal Heri Heriawan, menyampaikan laporan terkini mengenai perkembangan situasi penanganan. Secara keseluruhan, di Provinsi Riau mengalami penurunan dan saat ini masih menjadi perhatian di Kabupaten Pelalawan, khususnya Desa Kerumutan. Sekitar 280 hektar lebih lahan terbakar. Penanganannya juga sudah berlangsung 26 hari. Karakteristik tanah gambut di lokasi kejadian menyebabkan api bertahan lama di bawah permukaan tanah, dan kepolisian daerah atau Polda Riau bersama Kodam Tuanku Tambusai serta Manggala Agni dikerahkan secara terpadu. Pemerintah daerah setempat juga diminta menyiapkan alat berat guna membuat sekat kanal pembatas di sekitar area. Langkah teknis penyekatan lokasi dilakukan untuk mencegah rembetan api mendekati kawasan permukiman warga setempat. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi. Kita ke informasi olahraga pendengar ya. Ada beberapa olahraga nasional dan juga internasional

Pada awal babak pertama, Thailand versus Garuda Pertiwi ini langsung sengit, di mana kedua tim menampilkan permainan terbuka dengan saling serang. Terus kapten Kawin Tida, Kikunto, membuat percobaan gol pertama untuk Thailand pada menit kelima. Namun tembakan kaki kirinya dari luar kotak penalti tidak mengarah ke gawang Garuda Pertiwi. Dari informasi tersebut, kita ke Barcelona yang membantai LC dengan skor 5-0 pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion Manuel Martinez Valero pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat tadi. Blaugrana membuka keunggulan pada menit ke-14 lewat gol Rapinha lewat penalti. Nah, lantas kedua gol tercipta pada masa injury time. Menit ke-45 pertambahan waktu 3 menit ya lewat aksi Karim Adeyemi. Terus setelah turun minum, Barcelona makin nyaman menyerang, sempat kesulitan mencetak gol. Rapinha kembali menjadi pemecah kebuntuan pada menit ke-67. Dari Barcelona, pendengar, kita ke kapten timnas Indonesia, ada Jay Izes yang tidak dimainkan pelatih Alberto Aquila nih saat Sassuolo ya kalah 1-2 dari Atalanta Stadion Atleti Azzurri di Italia pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat tadi. Dalam susunan pemain inti Sassuolo dalam pekan perdana Serie A 2026-2027 ini, di mana JTS itu gak masuk starting dalam pemain tersebut gitu, pendengar. Nah, pemain berposisi back tengah ini hanya masuk daftar pemain cadangan. Pertandingan itu baru berjalan 6 menit, gawang Sassuolo sudah dibobol Atalanta. Giacomo Raspadori ini dengan mudah membobol gawang Sassuolo karena barusan pertahanan tengah gitu, pendengar. Jadi sebagai cadangan aja gitu ya, kapten kita kalau di timnas Indonesia ini sebagai kapten. Tapi di timnya mereka gitu ya, di klubnya mereka ini JITS masih jadi cadangan. Nanti next ke depan bisa main lagi gitu ya. Jadi jangan insecure dulu, nanti ke depannya ada permainan-permainan lainnya, nanti bakal main lagi kok ya. Dan mendengar, kita ke Erling Haaland dulu. Lihat gak sih, pasti di media sosial Anda udah scroll-scroll juga, ada informasi terkini dari Erling Haaland yang tampil perdana Manchester United ya dengan gaya barunya dia, memotong rambut panjangnya tapi Erling Haaland ini gak berbuah gol ya di Liga Inggris tadi. Nah, kendati demikian, tentunya Manchester City meraih kemenangan saat menghadapi Bournemouth di Stadion Etihad pada minggu kemarin. Dalam laga ini juga The Citizen menang 2-1 atas sang tamu juga. Tapi kelihatan segar ya, fresh gitu ya untuk Erling Haaland-nya. Udah gak kelihatan sangarnya dia, tapi lebih ke baby face gitu, pendengar. Ya udahlah, congratulations tentunya buat Manchester City, mungkin dengan potongan gaya rambutnya Haaland yang baru, Manchester City bisa menang gitu ya, pendengar. Oke, tetap bersama kami, pendengar. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an. Tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Lagi-lagi hiburan sudah kami hadirkan menemani Anda ya pendengar. Satu informasi kembali kami hadirkan, kita ke Ketua Umum Bhayangkari yang merupakan istri Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri, Juliati Saptadewi Magdalena Listio, yang dijadwalkan melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Maluku Utara pada 27 Agustus 2006 mendatang. Kunjungan Ketua Umum Bhayangkari dengan sejumlah istri pejabat utama atau PJU Mabes Polri merupakan bagian dari agenda internal organisasi Bhayangkari yang secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Informasi yang dihimpun dalam kunjungan ke Polda Maluku Utara ini juga ya dilaksanakan beberapa kegiatan sosial menjelang Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari atau HKGB dengan pembuatan sarana umum mandi cuci kakus atau MCK juga ya masyarakat di wilayah hukum Polda Maluku Utara, terus ada bakti kesehatan masyarakat dan juga pemberian sembako. Informasi yang diterima, selama di Maluku Utara Ketua Bhayangkari nantinya bakal melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan organisasi baik itu di Sovivi maupun di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Dan Juliati Saptadewi ini didampingi beberapa istri pejabat utama ya dari Mabes Polri yang dijadwalkan bakal tiba di Bandara Babula Ternate pada Selasa besok 25 Agustus 2026. Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto saat dikonfirmasi juga membenarkan adanya informasi kunjungan Ketua Umum Bhayangkari di Maluku Utara. Dan pendengar, untuk agenda internal, jadi beliau meminta untuk sama-sama agar mendukung kegiatan dengan menjaga situasi Kamtimas di Maluku Utara tentunya tetap kondusif. Pendengar, untuk beragam informasi-informasi lainnya ya kami hadirkan juga. Ini kita ke Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, di mana memperkuat ya langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Sidangoli, Kabupaten Halmahera Barat, meskipun kobaran api yang sebelumnya itu terjadi telah berhasil dipadamkan. Jadi dari Dinas PUPR Maluku Utara kembali menerjunkan armada mobil tangki air untuk menyisir sekaligus membasahi sejumlah kawasan yang dinilai masih memiliki potensi munculnya titik api. Jadi penyiraman dilakukan pada minggu kemarin 23 Agustus di sepanjang ruas Boso Sidangoli, Kecamatan Jailolo Selatan. Sasaran utama yaitu kawasan dengan vegetasi yang mengering dan juga berpotensi menjadi pemicu kebakaran baru. Dan pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Irianto Jafar, mengatakan langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar potensi kebakaran tentunya dapat ditekan sejak dini. Jadi penyisiran terus dilakukan ya di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, ini terutama lokasi dengan kondisi vegetasi yang mudah terbakar juga gitu pendengar. Dengan demikian penanganan karhutla ini tidak berhenti pada pemadaman api saja, tetapi dilanjutkan melalui langkah pencegahan untuk menghindari kebakaran kembali meluas. Dan pendengar, ini selalu diimbau juga ya kepada masyarakat Maluku Utara pada umumnya ya untuk lebih hati-hati lagi buat Anda yang pastinya yang mempunyai kebun, lahan kebun ya pendengar, ataukah orang di sini bilang kobong begitu ya pendengar, dan juga ada beberapa pekarangan lahan juga ini agar tidak membakar sembarangan. Untuk Anda juga yang merokok, jangan buang puntung rokok sembarangan ya, karena di ruas-ruas jalan kalau kita lihat sendiri itu rumput-rumput udah pada mati gitu ya, udah kuning memang benar-benar karena matahari yang cuacanya yang kita ketahui ini kemarau yang sangat-sangat panas gitu ya. Jadi harus meningkatkan juga risiko kebakaran. Jadi mari sama-sama orang jaga lingkungan, masa depan generasi juga. Hindari api terbuka ya di area kebun juga, hutan dan semak, dan jangan nyalain api saat angin kencang. Karena bulan terakhir ya, ini untuk kondisi angin juga yang begitu cepat juga. Dan pendengar, jika Anda mungkin melihat kebakaran atau asap, ini agar segera melaporkan ke pihak berwenang. Bisa Anda hubungi di hotline ya dalam keadaan darurat, yaitu layanan darurat kebakaran 1x24 jam, yaitu di 0821
0856-8848-0356. Tetap bersama kami pendengar, kami hadirkan beberapa lagu hiburan menemani Anda.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pendengar, waktu beranjak pukul 11 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Kami tim yang bertugas dari pukul 5 pagi pamit undur diri. Selamat menikmati aktivitas Anda ya untuk edisi hari ini di 24 Agustus. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Dan tentunya untuk Anda yang lagi beraktivitas di luar rumah ya, jangan lupa untuk selalu air putihnya itu diminum gitu ya pendengar, karena cuaca yang kemarau terus kulit kita juga butuh hidrasi gitu ya, jangan sampai kulit kita kering karena kekurangan air putih, bisa jadi sampai naik ke kepala kita yang bakal migrain juga kalau kita kekurangan minum air putih gitu ya pendengar. Jadi asupan air putih itu harus dijaga, jangan sampai Anda kena dehidrasi gitu pendengar. Dan pendengar, untuk Ternate siang lanjutan Anda akan ditemani oleh rekan Roni Sapan ya, menemani Anda nanti hingga pada pukul 18 atau pukul 6 sore di Ternate Sore. Dan kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal.

0: Vito Aditya Lelah Hati.
1: Aku
0: Tulus Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana Sesi Potret. Rizky Febian Alamak. Wijaya 80 Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Mike Mohede Terbaik.
2: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
2: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
2: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal telah membuat.
2: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
0: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hadi, kok di kanak ini.
2: Butet.
0: Kicir-kicir.
2: Sue Ora Jamu.
0: Es Lilin.
2: Cik-cik
5: Periuk.
0: Si Patokan.
2: Wayawi Windawi.
0: Boleh Lebo.
2: Dodoi Si Dodoi.
0: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
6: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih kami pancar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, gedung RRI lantai 1. Selamat siang, kita berjumpa kembali untuk siang ini. Di hari ini Senin 24 Agustus 2026, Anda bersama Ternate Siang. Kami yang bertugas, saya Roni, dibantu teknis studio ada Michael dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Akan mengiringi Anda pendengar, serangkaian program-program akan kami hadirkan di Ternate Siang hingga nanti selesai di jam 6 sore atau tepatnya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih lagi Anda yang masih setia, masih memilih program 1 sebagai pilihan dengar Anda untuk siang ini, dan kami akan menghadirkan sejumlah informasi menemani segala aktivitas yang Anda lakukan di awal pekan hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya hari ini bisa sesuai dengan harapan Anda, apa yang Anda kerjakan hingga nanti sore.

Ini lagu milik Celine Dion dengan When I Need You. Suara yang merdu hingga sampai mencapai 3 atau sekitar 4 oktav lah. Milik dari Celine Dion ini ya. Sudah pukul 11 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan berbagi informasi untuk Anda. Yuk nanti kita update informasi dari portal rri.co.id. Kita lihat kondisi cuaca di seluruh wilayah di tanah air yang sepertinya tidak berubah ya, masih saja panas yang menyengat di siang hari. Sekarang pagi-pagi sudah cerah, pasti siangnya juga begitu ya, panasnya luar biasa. Beberapa daerah yang sudah memang memasuki musim kemarau dari Juli, September sampai dengan Agustus dan September nanti. Kita tahu sebagian wilayah Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih kering dan panjang dari normal akibat fenomena El Nino yang lebih kuat. Puncak kemarau terjadi pada Agustus ini hingga September dengan potensi bertahan hingga awal di tahun 2027. Nah, pendengar, kondisi ini memicu ancaman kekeringan hidrologis, krisis air bersih, dan mungkin peningkatan titik panas ya. Ada sebenarnya penjelasan mendalam mengenai kemarau panjang di Indonesia. Bagaimana sih penyebab dari prediksi BMKG sendiri, dampak utama di berbagai daerah, yang mungkin salah satunya juga langkah mitigasi dan antisipasinya seperti apa. Nanti kita berikan informasi untuk Anda pendengar bersama program Masatu dengan segala kesibukan yang Anda lakukan di tempat kerja, baik di instansi pemerintah, swasta, Anda di pusat-pusat perbelanjaan, petani, nelayan, semuanya hari ini dengan segala aktivitasnya masing-masing.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Mendengar kami sampaikan Lintas Informasi pukul 12 siang ini. Dua informasi melalui portal rri.co.id. Sebagai informasi nasional, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak ulama mengawal transformasi Indonesia menuju negara maju dan berdaulat. Swasembada pangan nasional menjadi fondasi penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang kuat pada tahun 2045. Pertanyaan tersebut disampaikan dalam musyawarah daerah Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Forum penguatan ukhuwah dan transformasi umat tersebut berlangsung pada hari Sabtu di dua hari kemarin. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan keberhasilan swasembada beras membuktikan ketangguhan seluruh bangsa Indonesia. Capaian sektor pertanian memerlukan kerja keras serta kolaborasi nyata dari seluruh elemen masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah terus berkeliling Indonesia demi mendengar langsung kebutuhan dari para petani. Pemerintah yang menghadapi berbagai tantangan krisis global serta praktik yang dinilai merugikan bagi para petani. Ia juga memaparkan agenda hilirisasi komoditas pertanian serta pengembangan energi berbasis sumber daya pertanian nasional. Hilirisasi komoditas strategis tersebut sangat penting untuk menciptakan nilai tambah bagi penguatan ekonomi nasional. Kita beralih ke satu informasi daerah. Pemerintah Provinsi Maluku Utara didesak memperkuat sarana dan prasarana pemadam kebakaran di tengah cuaca ekstrim dan ancaman kebakaran yang kian meningkat selama musim kemarau. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Seh meminta penguatan fasilitas pemadam kebakaran menjadi prioritas dalam perubahan anggaran daerah 2026. Disaat itu disampaikan Sarmin saat memimpin apel rutin Senin bersama aparatur sipil negara di halaman kantor gubernur pada hari ini. Sarmin secara khusus meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD memperhatikan kebutuhan dasar operasional pemadam kebakaran. Ya, menurutnya kondisi kemarau panjang panas membuat kebutuhan terhadap layanan pemadam kebakaran semakin mendesak. Di sejumlah wilayah di Maluku Utara, persoalan kekeringan bahkan mulai berdampak pada ketersediaan air bersih sekaligus peningkatan risiko kebakaran. Demikian Lintas Informasi pukul 12 siang ini.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Sudah pukul 12 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Masih di Ternate siang ini. Sekali lagi selamat siang untuk Anda ya, dengan segala aktivitas yang Anda selesaikan di awal pekan ini. Walaupun di teriknya sinar matahari mungkin ada tantangan tersendiri sih, apalagi Anda yang mungkin kerjanya di luar ruangan. Ini yang perlu harus Anda ingat juga sebenarnya, kalau kerja di luar ruangan terus terpapar sinar matahari, kira-kira apa yang harus Anda lakukan? Nah, pasti dari kemarin-kemarin sudah berikan informasi tersebut ya. Ini untuk menahan panas, salah satunya Anda harus memperbanyak minum air putih biar tidak dehidrasi, terus juga Anda pakai sunscreen dan penutup tubuh begitu ya di saat Anda di luar ruangan. Nah, di saat cuaca El Nino ataupun kemarau ini, penyebab dan prediksi dari BMK sendiri bahwa dipicu oleh El Nino kuat yang mempengaruhi pemanasan suhu muka laut, adapun sekitar 48,77% wilayah Indonesia yang memang mengalami kemarau lebih kering. Puncak kemarau dominan di bulan ini, bulan Agustus, hingga nanti di bulan depan, September. Nah, dampak utama di berbagai daerah adalah kekeringan lahan pertanian. Nah, banyak yang sawah yang tak ada hujan mengalami kekeringan dan juga gagal panen, ataupun mungkin kekeringan hidrologis, menurunnya pasokan air pada sumber air permukaan dan waduk. Begitu juga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah ya. Tentu saja peningkatan titik panas ya yang sering terdapat mungkin paling banyak itu di Kalimantan, Riau, Papua Selatan dan Aceh. Kita juga ada juga sebagian yang terjadi kebakaran tapi sudah dipadamkan ya di Maluku Utara sendiri. Ada beberapa titik yang sempat sudah kita informasikan kemarin. Terus yang salah satunya kesehatan, yaitu udara kering dan berdebu meningkatkan yang namanya risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Untuk langkah mitigasi dan antisipasi peringkat yaitu penguatan manajemen waduk dan irigasi perlu, terus juga operasi modifikasi cuaca pada wilayah rentan, begitu juga penyesuaian jadwal tanam bagi petani menggunakan varietas tahan kering ataupun himbauan hemat penggunaan air bagi masyarakat. Pasti pada tahu semua ya di saat menghadapi musim kemarau seperti ini.

Pendengar, saya mau menuju ke Nusa Tenggara Timur dulu ya, di NTT, terkait dengan korban gempa di beberapa hari lalu. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Men P3 Arifia Fauzi, ia meminta keselamatan dan kesehatan anak menjadi prioritas dalam penanganan bencana di Nakekeo. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul meninggalnya seorang balita di lokasi pengungsian korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Ia juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya balita tersebut dalam bencana yang terjadi di wilayah terdampak. Dan ia mengingatkan bayi dan balita ini merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus selama situasi darurat bencana. Nah, Arifia juga menyebutkan anak-anak pengungsi menghadapi risiko keterbatasan hunian layak cuaca ekstrim, air bersih, sanitasi, dan makanan bergizi. Keterbatasan akses layanan kesehatan juga berpotensi memperburuk kondisi serta mengancam keselamatan dan kesehatan anak-anak terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Arifia juga menyampaikan UPTD PPA Nakekeo telah mengunjungi lokasi sehari sebelum kejadian dan menyalurkan bantuan di sana. Sementara layanan kesehatan tersedia bagi pengungsi. Ia juga menegaskan pemenuhan kesehatan anak tetap diprioritaskan melalui pemeriksaan pemenuhan gizi serta perlindungan dari hipotermia selama darurat. Informasi yang kami kutip melalui portal rri.co.id ya. Jadi dari Kementerian P3 atau PPA mendorong bagaimana penguatan perlindungan anak di pengungsian untuk mencegah yang namanya kekerasan, eksploitasi, serta penelantaran selama bencana. Pemerintah perlu juga menyediakan ruang umum, dukungan psikososial, serta mekanisme pengaduan dan rujukan bagi anak terdampak bencana. Itu dia informasinya ya, bagaimana Menteri P3 Arifia Fauzi meminta keselamatan dan kesehatan anak ini menjadi tentu saja prioritas paling utama ya dalam penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
2: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
3: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue

0: buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
1: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
3: Sudah di jam 12 ya, sudah lebih 25 menit, jadi pas nih untuk Anda yang selagi menikmati menu makan siang, karena udah jamnya makan siang nih, jam-jam seperti ini ya. Jadi saya ucapkan selamat makan siang saja Anda yang mungkin sedar pagi dengan segala aktivitas sudah Anda lakukan. Nah, di jam 12 lebih ini luangkan waktulah ya untuk mengisi perut Anda, untuk menunjang sekali lagi semangat Anda akan kembali bekerja setelah makan siang dan waktu istirahat di jam 12. Kalau bicara tentang makan, saya singgung sedikit sih ya, bukan menyinggung Anda sih, tapi memberilah sedikit mengingatkan nih. Istilahnya kalau mungkin Anda yang darah tinggi ataupun untuk membatasi asumsi mengkonsumsi garam ya, ini harus juga sebenarnya, karena garam ini dapat ditemukan hampir semua makanan dan minuman. Jadi agar tidak muncul masalah kesehatan, perhatikan juga batas konsumsi garam harian yang ingin Anda mungkin tahu ya, karena kebanyakan kalau mengkonsumsi garam tuh tiba-tiba sudah udah kesehatan juga terganggu lagi sebenarnya. Masakan tidak akan sedap tanpa garam, yang kita tahu harus diakui itu ya, karena garam ini menempati posisi penting di dapur. Nah pun bahan satu ini dapat digunakan sebagai pengawet makanan, betul kan? Jadi meskipun umum digunakan, tapi Anda harus tetap mengendalikan konsumsi garam sebab ada banyak masalah kesehatan yang mengintai. Bukan menakutkan sih, tapi ada batasan lah. Pasti kita harus ingat juga selesai dengan kondisi kesehatan kita keseharian. Batas konsumsi garam harian, garam terdiri dari 4% natrium dan 60% klorida. Keduanya merupakan mineral penting pendengar untuk fungsi tubuh termasuk fungsi otot dan saraf serta menjaga yang namanya keseimbangan air dan mineral tubuh. Kementerian Kesehatan menganjurkan konsumsi garam harian sebaiknya tidak lebih dari 2.000 mg natrium ataupun 5 gram per hari ya, atau sekitaran setara dengan 1 sendok teh kecil natrium ataupun sodium. Kenapa konsumsi garam perlu dibatasi? Banyak pasti yang bertanyakan seperti itu ya. Nah, konsumsi garam berlebihan ini akan berdampak buruk terhadap kesehatan, terutama pemicu sejumlah penyakit yang tidak menular atau PTM. Mungkin Anda sering mendengar kaitan antara konsumsi garam berlebihan dan yang namanya hipertensi atau penyakit darah tinggi. Namun sebenarnya tidak hanya itu saja loh ya. Sejumlah riset menemukan juga ada kaitan antara diet tinggi garam dan risiko lebih tinggi terkena kanker perut. Orang dengan asupan tinggi garam 2 kali lipat lebih berisiko terkena kanker perut. Ada loh ya. Nah, oleh karena itu sebaiknya perhatikan batas konsumsi garam harian agar terhindar dari masalah kesehatan. Sementara itu, kenali ciri mungkin sudah kelebihan konsumsi garam. Jika menemukan tanda ini sebaiknya kurangi ataupun stop dulu asupan garamnya. Misalnya tubuh bengkak, kelebihan garam bikin tubuh menahan air, kelebihan cairan tersimpan jaringan sehingga timbul bengkak dan kembung. Itu dia ya. Nah, itu apa ya? Muncul yang tubuh bengkak itu. Sering juga sakit kepala. Nah, ini dia nih. Sering sakit kepala adalah kelebihan natrium pada garam. Ini membuat keseimbangan cairan tubuh Anda kacau. Namun nutrium pun banyak dibuang lewat cairan sampai timbul yang namanya dehidrasi. Karena kehilangan banyak cairan, lah tentu saja otak berkontraksi lalu memicu yang namanya muncul sakit kepala. Itu dia. Begitu juga haus luar biasa. Banyak mengkonsumsi garam membuat mulut cenderung kering dan juga kehausan. Nah, salah satu juga yaitu sering buang air kecil. Anda bisa bolak-balik ke toilet beberapa kali dalam sehari. ngidam makanan asin, terbiasa banyak makan makanan asin, bikin Anda ingin makan asin terus-menerus. Itu dia ya. Jadi itu beberapa hal mungkin yang perlu saya ingatkan di saat Anda lagi makan siang untuk siang ini. Sebenarnya berapa batas konsumsi garam harian? Dan stoplah kalau menemukan tanda-tanda yang sudah saya berikan tadi ya, yaitu tubuh Anda bengkak, terus juga sering sakit kepala, ataupun juga haus luar biasa, dan sering buang air kecil. Itu dia, jadi Anda harus membatasinya. Apalagi yang menderita darah tinggi, harus ya Anda membatasi yang namanya mengkonsumsi garam sesuai dengan porsi lah ya. Tadi saya sudah berikan informasi tersebut bagi Anda. Baik, sepertinya siang ini kita break dulu sebentar ya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang akan kembali menjalankan sholat zuhur. Kami informasikan untuk waktu azan zuhur di siang ini jatuh pada pukul 12 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan azan zuhur, saya persembahkan dulu untuk Anda lagu-lagu religi ya, sebagai pengantar ya untuk jelang azan zuhur.

Untuk Anda mendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk Komandan Ajan Johor wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, sekaligus kami ucapkan selamat menjalankan sholat Johor. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

0: Esensi Buku Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Perahu Kertas karya Dewi Lestari menceritakan tentang persahabatan dan percintaan dalam perjalanan menuju kedewasaan. Dua orang yang sama-sama unik bernama Kugi dan Kinan. Kugi adalah seorang mahasiswi sastra berkepribadian nyentrik yang bercita-cita menjadi juru dongeng. Kinan adalah seorang laki-laki kalem yang cinta melukis, namun harus kuliah ekonomi karena mengikuti keinginan ayahnya. Secara keseluruhan, buku ini menjelaskan hubungan antara dua orang yang sedang menuju proses pendewasaan diri dan perjuangan mereka menuju mimpi masing-masing. Dewi Lestari yang dikenal sebagai penyanyi atau Di sebagai nama penanya, menceritakan Perahu Kertas adalah novel ke-6 karya Di dan novel dengan genre romansa remaja. Novel ini terlebih dahulu pernah dipublikasikan ke dalam bentuk digital bulan April 2008. Hingga akhirnya dibukukan dan terbit pada tahun 2009 oleh penerbit Benteng Pustaka. Buku ini mengisahkan persahabatan yang dapat diterima oleh segala lapisan usia. Tidak hanya bercerita tentang remaja dengan bahasa dan pendeskripsian keadaan yang lugas, tetapi penuh syarat akan nilai-nilai serta makna kehidupan. Buku ini juga memuat beberapa kisah inspiratif tentang cinta, pencapaian mimpi, dan kejujuran hati. Tiga hal sederhana yang mampu ditulis Di dengan sangat manis, sehingga membuat para pembaca hanyut ke dalam alur ceritanya. Kisah cinta yang dibalut dengan perjuangan untuk meraih mimpi. Di Lestari dalam bukunya juga berkisah tentang kehidupan remaja yang beranjak dewasa, yang penuh dengan gejolak, penuh dinamika hati yang diuji tentang ketulusan dan kasih sayang. Akhirnya setiap hati hanya bisa kembali pasrah dalam aliran cinta yang mengalir entah kemana. Seperti perahu kertas yang dihanyutkan ke aliran air, tapi selalu bermuara di tempat yang sama. Meski kadang pahit, sakit, dan meragu, tapi hati sesungguhnya selalu tahu.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di program 1 Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih di Ternate siang, sudah pukul 12 lebih 50 menit. Sebentar, Anda jangan lewatkan, ada informasi-informasi olahraga dalam dinamika olahraga bersama program 3 RRI. Sambil kami iringi dan kita jelang pukul 13 untuk dinamika olahraga, sambil kami iringi dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Waktu Indonesia Barat.
0: Dinamika Olahraga.
1: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
0: Breaking news.
1: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami, Afriani Respati, yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: More space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hinchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Kuiper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Kuiper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals that helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi, tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akannya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we're at the end, no? Probably you have...
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle, dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10. Dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball was and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai timnya menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Protegerer, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Baik, pendengar. Saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Menurjadi di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan sejenak.
8: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
9: Juta.
8: Kita siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli. Iya.
9: Ya. Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari helikopter bombing.
8: Kemarin dia. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena kembut, ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Sekat air, sekat kanal, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat ekskavator?
8: Ekskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: ekskavator itu tidak yang terlalu besar. Ya?
8: Tidak terlalu besar, yang bisa ada jalannya bisa masuk itu kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
9: Jadi 5
8: tambah 2.
9: Ya. Tadi juga itu
8: semakin banyak semakin bagus.
9: Nah, cuma teknologi harus cek paling banyak.
8: Ya.
9: Dan cek kalau paling banyak dibutuh. Aku alihkan ke paling baru.
8: Siap. Siap.
9: Iya, mungkin OMC. Ya.
8: Kemudian
9: pesawat OMC dari udara kita. Tambah. Awan bagus.
8: Siap. Awan potensi uap air kadang bagus. Kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap air yang kemudian kemudian kami melaporkan kami juga sudah dibentuk di TNCP yang diminta oleh kami sudah siapkan
6: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di

Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Aju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Cicci di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up Fils. Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama bagi

0: nya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Goff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
1: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when.
0: Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu, dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Dalru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya. Iya enggak?

Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dorman atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita sudah ikuti berbagai informasi-informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga Program 3. Sudah pukul 13:42 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, nanti sebentar di pukul 14 Anda jangan lewatkan, ada berbagai informasi informasi dalam wilayah Maluku, juga Maluku Utara, dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Lagu-lagu hiburan menikmati siang Anda di sela-sela aktivitas yang kembali sudah Anda lakukan.

Hanya Dirimu, itu dari Delon di siang ini pendengar ya, di Ternate Siang. Kita intip hari ini di 24 Agustus hari Senin. Apakah harga minyak dunia anjlok atau mungkin kita lihat turun dan ataupun naik? Atau mungkin kita lihat juga mata uang Garuda kita hari ini apakah melemah atau akan malah menguat? Harga minyak turun lebih dari 1 US dollar per barel pada perdagangan awal Senin, awal pekan hari ini ya, seiring investor melakukan aksi ambil untung menjelang pengumuman Amerika Serikat terkait sanksi baru terhadap Iran. Mengutip dari Reuters, harga minyak Brent berjangka turun 1,22 US dollar atau sekitaran 1,29% menjadi sekitaran 3,17 US dollar per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate malah melemah ya 1,20 atau 0,138% ke level 85,86 per US dollar per barelnya. Kedua kontrak minyak tersebut sebelumnya pendengar mencatat kenaikan mingguan kedua secara beruntun. Pada pekan lalu Brent dan WTI masing-masing menguat lebih dari 5%. Kenaikan harga minyak terjadi di tengah kebuntuan pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Nah, kondisi tersebut turut membatasi yaitu pengiriman minyak melalui Selat Hormuz, jalur strategis sebelumnya dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak dunia. Nah, pergerakan harga minyak pada awal pekan ini juga dipengaruhi oleh antisipasi pasar terhadap kebijakan baru Washington terhadap Iran. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Senin ini pukul 14.00 waktu setempat atau sekitaran 18.00 GMT. Bessent sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi terberat dalam sejarah terhadap Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara yang melakukan perdagangan dengan Iran. Analisis komoditas Commonwealth Bank of Australia Vivek Dar mengatakan efektivitas kebijakan Amerika Serikat untuk mengisolasi perekonomian Iran masih belum jelas. Nah, Iran telah mengancam rencana Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi baru. Namun, Presiden Iran Masoud Pezeshkian masih menyerukan penyelesaian konflik melalui yaitu jalur diplomasi. Nah, menurutnya kelompok yang lebih pragmatis di Iran cenderung menginginkan deklarasi, sementara kelompok garis keras kemungkinan memilih untuk terus melawan hingga akhir. Hari ini sepertinya harga minyak turun ya ke 93 US dollar jelang pengumuman sanksi baru Amerika Serikat atas Iran. Nah, bagaimana dengan mata uang hari ini? Coba kita lihat apakah menguat ataukah malah melemah. Di pagi tadi hari Senin hari ini nilai tukar rupiah berada pada level 17.698 rupiah atas dolar Amerika Serikat pada perdagangan Senin hari ini. Mata uang Garuda melemah sekitar 4 poin atau 0,02% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Nah, pergerakan rupiah sejalan dengan sejumlah mata uang Asia yang berada pada zona merah seperti yuan Cina turun 0,3%, peso Filipina melemah 0,4% dan ringgit Malaysia terdepresiasi di 0,06%. Di sisi lain, sejumlah mata uang Asia lainnya menguat. Dolar Singapura naik 0,1%, yen Jepang menguat 0,06%, won Korea Selatan terapresiasi di 0,40%, dan dolar Hong Kong menguat 0,4%. Sementara itu, mata uang negara maju juga bergerak bervariasi. Euro Eropa menguat 0,02%, sedangkan untuk selanjutnya yaitu pound sterling Inggris naik 0,3%, franc Swiss menguat 0,12%, sebaliknya dolar Australia terkoreksi 0,4% dan dolar Kanada melemah 0,24%. Dikatakan langsung oleh analisis mata uang finansial Peter Lukman Leong mengatakan rupiah berpotensi bergerak konsolidatif dengan peluang penguatan terbatas pada perdagangan di hari ini. Jadi diperkirakan rupiah bergerak dalam rentan 17.650 sampai dengan 17.750 rupiah atas dolar Amerika Serikat. Hari ini Senin rupiah dibuka sepertinya melemah ya di 17.694 rupiah atas dolar Amerika Serikat.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Bukan karena tak cinta, itu dari Judika juga, Lesti. Menjelang di pukul 2, oh ya, jam 2 lah, atau pukul ini ya, 14. Untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 di siang ini. Dan peringat nanti sebentar di di pukul 14 kita ikuti berbagai informasi dari wilayah Maluku, juga Maluku Utara ya, dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, ada Lintas Seribu Pulau. Di tengahnya suasana yang siang ini yang terik sekali, kami ingatkan selalu Anda banyak mengkonsumsi air putih ya, minum air putih minimal 2 sampai dengan 3 liter lah per hari, dan hindari dari paparan langsung sinar matahari, yaitu untuk menjaga kesehatan tubuh di tengah musim kemarau yang panas begini ya. Jadi minum air secara berkala dan jangan menunggu hingga Anda merasa haus baru diminum begitu. Ataupun konsumsi buah dan sayur yang kaya seperti semangka, melon, mentimun, itu yang baik sekali ya di tengah teriknya sinar matahari seperti ini. Kita ikuti informasi dari wilayah Maluku, juga Maluku Utara, dalam siaran berjengan Korwil Nusantara 3, Lintas Seribu Pulau.

0: Mulai dengan informasi yang pertama di Lintas Seribu Pulau edisi siang ini. Dari Ternate, pendengar dikabarkan Wakil Menteri Transmigrasi mendorong hilirisasi untuk buka lapangan kerja di Maluku Utara. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Wayuhdi Yahya.
1: Itu menjadi tanggung jawab kita semuanya agar mereka hidupnya mapan dan sejahtera.
2: Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mendorong pengembangan hilirisasi di kawasan transmigrasi yang memiliki potensi ekonomi dan dapat menarik investasi. Menurut Viva Yoga, masuknya investasi melalui kegiatan hilirisasi akan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Viva Yoga usai mengikuti rapat koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian program transmigrasi bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe di Ternate Sabtu kemarin.
1: Jadi yang sudah ada misalnya di kawasan Transmigrasi Melulu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, itu ada pabrik gula. Kemudian di daerah Parigi Motong, Kabupaten Sigi, kemarin juga ekspor durian.
2: Viva Yoga mengatakan, pengembangan hilirisasi juga mulai terlihat di Maluku Utara. Di Halmahera Utara misalnya, telah ada investor yang bergerak dalam pengolahan kelapa dalam. Program hasil pengolahan tersebut bahkan telah menembus pasar ekspor. Potensi lainnya juga terdapat pada komoditas rajungan yang berasal dari wilayah Maluku dan Maluku Utara. Viva Yoga menyebut, dirinya beberapa waktu lalu mengunjungi pabrik pengolahan rajungan di Gresik, Jawa Timur, yang mengolah hasil tangkapan dari wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk kemudian diekspor ke Amerika Serikat. Untuk kawasan Pantura, aktivitas ekspor rajungan tersebut bahkan dilakukan secara rutin. Setiap bulan sedikitnya terdapat 3 kontainer berukuran 20 feet yang dikirim untuk memenuhi pasar ekspor. Menurut Viva, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya bagi warga transmigrasi yang berada di satuan permukiman, tetapi juga masyarakat asal yang tinggal di sekitar kawasan transmigrasi. Karena itu, pemerintah mendorong agar potensi ekonomi di setiap kawasan terus dipetakan dan dikembangkan, sehingga mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hilirisasi diharapkan tidak berhenti pada aktivitas produksi bahan mentah, tetapi dilanjutkan dengan pengolahan yang memberikan nilai tambah sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
1: Itu menjadi tanggung jawab kita semuanya agar mereka hidupnya mapan dan sejahtera.
2: Wakil Menteri Transmigrasi itu berharap pengembangan investasi dan hilirisasi di kawasan transmigrasi dapat berjalan berkelanjutan. Dengan begitu, kawasan transmigrasi bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi sentra produksi, pengolahan, hingga pemasaran berbagai komoditas unggulan daerah. Pada akhirnya, aktivitas ekonomi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Beredar pasokan air bersih di Kota Ambon dipastikan tetap aman di tengah musim kemarau dan ancaman fenomena El Nino. Selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
3: Perundam Tirta Yapono memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan normal meski menghadapi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino. Pelaksana tugas PLT Direktur Perundam Tirta Yapono Peter Saimima mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan air melalui pemanfaatan sumur cadangan dan pembangunan sumur dalam. Dijelaskan, untuk pemanfaatan sumur cadangan dilakukan guna menjaga suplai air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami penurunan debit. Salah satunya di kawasan Kusu-Kusu yang menyuplai air ke Bak Mangga 2 dengan kebutuhan sekitar 2.000 kubik per hari, di mana pasokan tambahan berasal dari sumur cadangan di Pohon Pule dan juga batu gantung dalam. Langkah serupa juga dilakukan untuk wilayah Wainito yang melayani sekitar 4.500 kepala keluarga. Perundam Tirta Yapono memasok tambahan air dari sumur cadangan agar distribusi kepada pelanggan tetap berjalan dan tidak mengalami gangguan hingga saat ini. Selain Wainito dan Kusu-Kusu, kawasan Batu Gajah juga telah dipersiapkan dengan dukungan suplai dari sumur dalam sebagai langkah menghadapi penurunan debit sumber air permukaan. Peter memastikan seluruh pelanggan masih mendapatkan layanan air bersih yang cukup berkat berbagai upaya antisipasi yang telah dilakukan.
4: Kita telah menyiapkan sumur-sumur cadangan kita untuk mengantisipasi terjadinya penurunan debit akibat kemarau maupun El Nino. Oleh karena itu, 2-3 bulan yang lalu kita sudah mengantisipasi itu. Dan untuk seluruh sumur permukaan, kita sudah gunakan tambahan sumur dalam.
3: Dikatakan, dengan dukungan pemerintah, Perumdam Tirta Yapono akan membangun 4 sumur dalam sebagai upaya memperkuat ketersediaan sumber air. Pembangunan sumur dalam tersebut dilakukan secara bertahap, dimulai dari Wayame yang telah selesai dikerjakan, kemudian dilanjutkan di kawasan Lateri, Bintas, dan Halong Atas. Dengan berbagai langkah tersebut, Saimima berharap pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap terjaga, baik saat musim kemarau maupun ketika terjadi penurunan debit akibat faktor alam. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Terima kasih pendengar bersama kami di saat ini, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, Lintas Seribu Pulau, edisi Senin 24 Agustus 2026. Saya Jo Soroi, selamat siang.
5: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Sawangan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja kita ikuti informasi dari wilayah Maluku, juga Maluku Utara, dalam siaran berjaringan Korwin Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 14 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Masih di Ternate siang ini, masih setia juga menemani Anda. Saya Roni, ada Bung Michael, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Baik, siang ini dengan segala kesibukan yang Anda lakukan di tempat kerja, ya, sudah kembali dengan rutinitas Anda hingga menjelang sebentar sore selesainya, ataupun ada yang selagi menikmati suasana istirahat di rumah, yang selagi bekerja dimanapun, ya. Semoga hari ini semuanya terlaksana dengan baik di bawah teriknya matahari yang sangat menyengat.

Pendengar, Indonesia sedang memasuki babak baru dalam mengelola kekayaan sumber daya alam. Nah, selama puluhan tahun kita lihat bahwa kekuatan ekonomi mineral Indonesia ini lebih sering dibicarakan, yaitu dari sisi cadangan, terus juga produksi, ekspor, dan hilirisasi. Kini perhatian mulai bergeser pada pertanyaan yang tidak kalah penting. Siapa yang menentukan harga dari kekayaan alam tersebut? Ini tanda tanya besar sebenarnya ya. Pertanyaan ini menjadi relevan ketika pemerintah menyiapkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang ditargetkan mulai beroperasi, yaitu pada 1 Januari 2027 di tahun mendatang. Presiden Prabowo Subianto sendiri menginginkan Indonesia tidak selamanya menjadi price taker, melainkan secara bertahap memiliki kemampuan menjadi price setter ya untuk komoditas strategi yang dihasilkan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kini menyiapkan regulasi dan struktur pengawasan untuk mewujudkan target tersebut. Urgensinya terlihat dari pengalaman aktual yang disampaikan pemerintah berdasarkan informasi dari Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dan telah memonitor lebih dari 6.500 transaksi dengan nilai sekitar 14 miliar dolar Amerika Serikat. Pada saat yang sama juga, Presiden Prabowo menyebutkan adanya potensi sekitar 5 miliar dolar Amerika nilai ekspor yang selama ini tidak tercatat secara optimal akibat perbedaan antara nilai yang dilaporkan dan harga aktual. Nah, disinilah pendengar, angka tersebut memberi gambaran bahwa persoalan tata kelola komoditas bukan perkara yang kecil, namun berada di ruang ekonomi yang nilainya mencapai puluhan bahkan ratusan miliar dolar Amerika. Badan Pusat Statistik sendiri atau BPS ini mencatat total ekspor Indonesia pada tahun kemarin 2025 mencapai 282,91 miliar dolar Amerika, meningkat 6,15% dibandingkan tahun 2024, dan dinilai ekspor non migas mencapai 269,84 miliar dolar Amerika Serikat. Tidak seluruh ekspor tersebut akan masuk ke BMKS ini, namun peningkat besarnya perdagangan luar negeri ini menunjukkan skala ekonomi yang berada di belakang kebijakan tersebut. Ketika sebagian komoditas strategis memiliki nilai perdagangan besar dan harga transaksinya memiliki implikasi terhadap pajak, royalti, penerimaan negara, devisa, serta investasi maupun kualitas membentukkan harga menjadi bagian penting loh ya, yaitu dalam kepentingan nasional. Nah, gagasan inilah sebenarnya jauh lebih besar daripada sekedar yaitu pembangunan sebuah bursa baru. Di baliknya terdapat agenda untuk memperkuat price discovery, meningkatkan transaksi apa ya, transparansi transaksi lah, terus mempersempit ruang manipulasi nilai perdagangan dan memperbaiki kualitas data ekspor. Dana pada akhirnya memastikan bahwa nilai ekonomi sumber daya alam lebih banyak tercatat dan dinikmati dalam negeri. Nah, selain dari itu pendengar, bahwa yang perlu juga kita tahu bagaimana sebenarnya menyambut tata niaga baru sumber daya alam ini, yaitu selama ini Indonesia telah melakukan langkah besar melalui kebijakan hilirisasi dalam produksi mineral, terus juga nikel misalnya tidak lagi semata-mata dipandang sebagai biji yang diekspor, nah tetapi sebagai bahan baku industri pengolahan, terus juga baterai kendaraan listrik dan juga ekosistem industri baru. Bagaimana kedaulatan harga tidak dapat ditetapkan, yaitu melalui keputusan administratif, tetapi harus dibangun melalui pasar yang kredibel. Namun hal lain yang dipertimbangkan, hilirisasi produksi memiliki pasangan yang tidak kalah penting, yakni hilirisasi pasar. Nah, disinilah tanpa hilirisasi pasar, Indonesia berpotensi menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi, tetapi tetap menggunakan referensi harga yang dibentuk di luar negeri. Itu dia ya. Jadi bursanya di kredibel, menyediakan mekanisme price discovery, mempertemukan penawaran yang dipermintaan, penyediaan transparansi informasi yang dapat menjadi instrumen lindung nilai terhadap volatilitas harganya. Misalnya London Metal Exchange, LME, yaitu bursa perdagangan logam yang berbasis di London, Inggris. Ini salah satunya merupakan salah satu pusat perdagangan yang membentukkan harga price discovery logam terbesar yang paling berpengaruh di dunia. Nah, disinilah kita lihat bahwa dengan semakin beragam pelakunya, semakin besar peluang harga yang terbentuk mencerminkan kondisi pasar yang secara objektif.
Itu dia sedikit gambaran ya untuk Anda yang saya kutip dari kantor berita Antara. Bagaimana sebenarnya ya di kita menyambut tata niaga baru sumber daya alam. Jadi tadi sekali lagi bahwa kedaulatan harga tidak dapat ditetapkan melalui keputusan administratif, tetapi harus dibangun melalui pasar yang sangat kredibel.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya

35 menit berlalu dari pukul 14 siang. Lagu-lagu untuk Anda pendengar di siang ini masih kami hadirkan di Ternate Siang. Baik, dan pendengar, saya lihat satu informasi ini sepertinya menarik juga nih dari Majampolis di media cetak Malut Pos terkait dengan pelayanan ambulans laut yang sepertinya lambat di Maluku Utara. Coba kita lihat, karena kehadiran ambulans laut di wilayah kepulauan ini seharusnya menjadi solusi untuk mempercepat yang namanya akses masyarakat ya terhadap pelayanan kesehatan. Namun tujuan ini justru sepertinya dipertanyakan setelah ada seorang warga Kelurahan Tafa Mutu, Kecamatan Pulau Moti, Muhammad Harun, meninggal dunia setelah menunggu ambulans laut untuk memproses proses rujukan ke rumah sakit. Nah, Muhammad dibawa ke Puskesmas Perawatan Moti pada Rabu, tepatnya di 5 Agustus ya pada bulan ini, dengan kondisi bengkak pada kaki kanan. Setelah mendapat penanganan tenaga medis, nah pasien kemudian dinyatakan perlu dirujuk ke Rumah Sakit Dharma Ibu. Rencana rujukan tetap ditetapkan sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Namun ambulans laut yang diharapkan membawa pasien ke fasilitas kesehatan rujukan tidak kunjung tiba. Nah, disinilah pasien bersama keluarga akhirnya harus menunggu sekitar 10 jam 45 menit hingga sore hari. Proses evakuasi tidak juga terlaksana ya. Muhammad akhirnya meninggal dunia di Puskesmas Perawatan Moti sekitar pukul 17 lebih 15 menit. Nah, kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap yang namanya efektivitas pelayanan ambulans laut di wilayah kepulauan. Sebab fasilitas tersebut dihadirkan pemerintah dengan tujuan yang utama, yaitu mempercepat akses yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berada jauh dari fasilitas rujukan. Nah, ketika ambulans laut justru terlambat datang pada saat pasien membutuhkan evakuasi, fungsi utama layanan tersebut patut dievaluasi lagi ya. Pemerhati hukum Muiz Ade mengatakan pemerintah tidak boleh melihat ambulans laut hanya sebagai ya fasilitas transportasi, tetapi juga ini perlu perhatian dari pemerintah sebenarnya yang harus secepatnya mengambil tindakan. Jadi untuk armada tersebut merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan, terutama dalam memastikan bahwa pasien dari wilayah kepulauan dapat segera mendapatkan penanganan lanjutan. Jadi menurutnya bahwa ini bukan lagi sekedar persoalan keterlambatan ambulans. Ini menyangkut bagaimana pemerintah kota hadir ketika masyarakat membutuhkan pertolongan medis. Itu dia ya. Jadi kejadian ini harus menjadi sebenarnya evaluasi ya serius terhadap sistem rujukan kesehatan di Pulau Moti. Jadi jika ambulans laut tersedia tetapi tidak dapat hadir ketika dibutuhkan, nah maka tujuan ya, peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kepulauan menjadi tidak tercapai. Begitu ya. Ya, juga meminta pemerintah kota Ternate khususnya Dinas Kesehatan menjelaskan penyebab keterlambatan tersebut. Evaluasi juga harus mencakup kesiapan armada, mekanisme pemanggilan petugas, pengoperasian hingga koordinasi saat pasien membutuhkan rujukan. Itu yang harus diutamakan ya. Jadi dia mendesak pemerintah memperkuat sistem ambulans laut dengan menambah armada dan memastikan seluruh fasilitas tersebut benar-benar siap digunakan dalam kondisi darurat. Jadi masyarakat di pulau tidak boleh mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih lambat karena hanya persoalan transportasi saja. Kasus seperti yang terjadi ini bisa menjadi akan berulang begitu ya. Ini harus menjadi momentum untuk memastikan bahwa kehadiran ambulans laut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terluar.

15 sekitaran 10 atau ya 15 menit lah ya. Karena di sini dijantungkan 15.30. Nanti kita akan berdialog sebentar di Ternate sore, yaitu mengangkat topik di sore nanti, yaitu mengenai pemberdayaan UMKM lokal sebagai penggerak ekonomi inklusif dan kemandirian masyarakat Halmahera Tengah ya. Nanti sebentar saya akan berbincang bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ibu Erna M. Yamin Samad nanti bersama kita sebentar ya, dalam dialog Ternate sore. Sebentar lagi, masih ada lagu-lagu yang saya akan turunkan di siang ini, di Ternate siang. Pendengar, pemerintah diminta menyusun peta jalan guna memperluas basis wajib pajak secara terukur demi mengamankan penerimaan negara. Target penerimaan pajak dalam APBN 2026 ini telah ditetapkan pemerintah dengan nilai mencapai sekitaran 2.753.700.000,7 triliun. Nah, realisasi penerimaan pajak hingga semester pertama baru menyentuh angka 1.035.7 triliun ya, atau sekitaran 43.9% lah. Pemerintah harus mengumpulkan sisa penerimaan pajak sebesar sekitaran 1 sekian triliun lagi hingga akhir tahun anggaran berjalan. Nah, anggota Komisi 11 DPR RI Ana Muawana yang memberikan rekomendasi strategi optimalisasi penerimaan negara. Pernyataan tertulis mengenai bagaimana penambahan basis pajak baru tersebut disampaikan secara resmi, yaitu pada hari ini, Senin 24 Agustus. Intensifikasi penagihan kepada wajib pajak patuh dinilai belum memadai untuk memperkuat struktur penerimaan kas keuangan negara. Jadi pemerintah perlu mendata pelaku usaha serta juga kelompok masyarakat potensial yang belum terdaftar dalam sistem perpajakan. Nah, peluang perluasan basis wajib pajak atau WP ini harus tetap mengedepankan prinsip keadilan tanpa membebani dunia usaha. Jadi pemetaan indikator potensi perpajakan dapat disusun berdasarkan jenis penghasilan, terus juga skala bisnis hingga sektor usaha. Integrasi data lintas kementerian dan juga lembaga ini sangat dibutuhkan untuk menghasilkan profil potensi pajak secara komprehensif. Nah, pemerintah juga menaikkan target penerimaan pajak penghasilan atau PPH ya, nanti di tahun 2027. Jadi pemerintah Indonesia dimintai tidak hanya mengandalkan wajib pajak yang selama ini sudah tercatat untuk mengejar target penerimaan pajak di tahun 2026. Informasi melalui portal rri.co.id. Nah, saya akan balik lagi. Satu informasi ini sepertinya ada harga ayam yang sepertinya menembus Rp100.000. Bagaimana penanganannya dari Kemendagri yang katanya mencurigai dimainkan distributor? Informasi tersebut saya akan berikan untuk Anda sebentar nanti.

Pendengar Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menyoroti dugaan permainan distributor di balik kenaikan harga daging ayam ras di sejumlah daerah. Nah, sepertinya harga termahal di Kabupaten Intan Jaya, di mana daging ayam dijual yaitu Rp100.000 per kilogramnya. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta tim pengendalian inflasi daerah atau TPID turun mengecek rantai distribusi, terutama ketika dinaikkan harga tingkat konsumen tidak diikuti kenaikan harga di tingkat peternak. Tomsi mengatakan kondisi tersebut perlu ditelusuri agar kenaikan harga tidak justru terjadi di tengah rantai distribusi. Ia meminta TPID mendatangi distributor besar ya, distributor besar dan memeriksa langsung bagaimana pembentukan harga di lapangan. Jadi ia menyebutkan pemeriksaan perlu dilakukan terhadap distributor besar. Nah, ini berdasarkan pengecekan yang pernah dilakukan. Dan ia mengatakan kenaikan harga tidak terjadi di tengah peternak, melainkan berada di rantai distribusi sebelahnya. Sorotan tersebut muncul ketika kenaikan harga daging ayam ras tercatat semakin meluas. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat hingga minggu ketiga Agustus di tahun ini, sebanyak 220 kabupaten kota atau sekitaran 61,11% wilayah Indonesia mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH daging ayam ras. Jadi jumlah daerah yang mengalami kenaikan tersebut meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Dalam paparannya juga jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH daging ayam ras tercatat 110 daerah hingga minggu ketiga Juli. Kemudian naik menjadi 188 daerah pada minggu pertama Agustus, yaitu 205 daerah pada minggu kedua, dan mencapai 220 daerah pada minggu ketiga di Agustus ini. Secara nasional, harga daging ayam ras hingga minggu ketiga Agustus 5,8% dibandingkan Juli 2026. Rata-rata pendengar mencapai Rp40.393 per kilogram. Nah, sedikit di atas harga acuan penjualan atau AHP atau HAP ya, konsumen sebesar Rp40.000 per kilogram. Jadi kalau kita lihat perbedaan harga antara wilayah cukup lebar sebenarnya. BPS mencatat harga daging ayam ras tertinggi mencapai Rp100.000 per kilogram, yaitu di Kabupaten Intan Jaya. Sedangkan harga terendah berada di sekitar Rp20.500 per kilogram. Jadi sejumlah daerah bahkan mencatat harga yang cukup jauh di atas HAP atau HAP ini ya. Kabupaten Rokan Hilir misalnya memiliki rata-rata harga kumulatif hingga minggu ketiga Agustus sebesar Rp50.238 per kilogram. Itu dia. Jadi daerah lain dengan harga relatif tinggi antara lain Kabupaten Seluma sebesar Rp45.000 per kilogram. Nah, di sinilah kita lihat bahwa tidak ada harga yang sama ya, begitu ya. Ada yang menaikkan, ada juga yang harga yang masih stabil. Seperti yang dikatakan juga bahwa harga sampai mencapai sekitaran Rp100.000 per kilogram. Luar biasa sebenarnya ya. Ini naiknya agak tinggi sekali. Itu dia bagaimana penanganan dari pemerintah sendiri untuk cepat menekan harga tersebut atau menuntaskan dan menyelesaikan masalah tersebut ya. Jadi mungkin salah satunya yang dikatakan bahwa apakah ini dimainkan langsung oleh distributor yang ada. Baik, sepertinya sebentar di pukul 15 kita bergabung dulu ke program 3 untuk kita ikuti Warta Sentral. Setelah itu nanti akan kami kembali sekitar 30 menit berikutnya. Ada dialog Ternate sore mengisi waktu Anda.

0: Sarini mendengar dengan restu. Ada yang minta restu mau ngapain? Mau nikahan? Atau mau minta restu apa nih? Ya udah lah, nanti aja Anda yang tahu begitu ya. Baik, kita jelang pukul 15. Nanti sebentar kita gabung dulu ke program 3 untuk kita itu Warta Sentral. Selamat siang sekali lagi untuk Anda yang masih sibuk dengan segala aktivitas di tempat kerja masing-masingnya. Kalau Anda merasa mungkin siang ini agak malas, bagaimana sebenarnya menghilangkan rasa malas di tempat kerja? Karena biasa jam-jam begini tuh jam rawannya, terbawa ingin tidur saja. Nah, di bawah teriknya sinar matahari juga, nah, sekali lagi kami ingatkan berulang kali ya, kita disarankan untuk memperbanyak minum air putih lah di sinar matahari yang sangat menyengat siang ini. Tapi kadang-kadang ada banyak yang lari ke ini ya, kelapa muda. Nah, itu dia kan banyak yang katanya minum kelapa muda juga sehat kalau di panas-panas begini. Kenapa? Karena mungkin kelapa muda ini kaya akan yang namanya elektrolit alami ya. Ada vitamin, mineral yang sangat baik untuk manfaat air kelapa muda untuk kesehatan kita. Jadi kalau kita minum air segar ini membantu mengganti cairan tubuh yang hilang lah ya, untuk menurunkan juga tekanan darah, melancarkan pencernaan, serta juga menangkal radikal bebas. Jadi kalau yang ingin minum kelapa muda, silakan es kelapa muda boleh ya, tapi yang alami juga boleh kok ya. Airnya sangat luar biasa bagi kesehatan, apalagi di siang yang sangat terik seperti ini. Baik, kita ikuti Warta Sentral program 3 RRI di pukul 15 dan pastikan Anda tetap di sini ya. Sebentar setelah Warta Sentral saya akan kembali, kita akan berbincang mengenai pemberdayaan UMKM lokal sebagai penggerak ekonomi inklusif dan kemandirian masyarakat di Halmahera Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat Pati merasa dirugikan karena dengan adanya pemberitaan-pemberitaan tersebut, maka investor menjadi mempunyai keraguan untuk bisa menanamkan modal di daerah Pati.
2: Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor, ini terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara.
0: Pimpinan DPR RI menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Pati. KPK menyelidiki dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor. Trump tekan kebijakan antariksa baru targetkan 1.000 peluncuran roket Amerika Serikat per tahun. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Pimpinan DPR RI menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Pati, terutama terkait kepastian hukum, kondusivitas daerah, dan dampaknya terhadap aktivitas sosial ekonomi serta investasi. Selengkapnya informasi disampaikan Hana Syarif.
1: Karena dengan adanya pemberitaan-pemberitaan tersebut, maka investor menjadi mempunyai keraguan untuk bisa...
3: Pimpinan DPR RI menerima aspirasi masyarakat terkait sejumlah persoalan yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan DPR berkomitmen memastikan kepastian hukum tetap berjalan dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah. Menurutnya, masyarakat Pati menginginkan kondisi daerah kembali kondusif sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan dan masyarakat dapat merasa aman. Kepastian hukum menjadi salah satu hal penting yang harus dijamin agar penegakan hukum tidak justru menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
4: Kita sudah terima uang dan nanti akan disampaikan terhadap hal-hal yang usulan dari baik terkait tadi dari perempuan, dari nelayan, pada intinya adalah masyarakat Pati ingin kembali ramah investasi, masyarakat kita maju, ekonominya berjalan sebaik-baiknya.
3: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menambahkan, masyarakat Pati merasa dirugikan oleh pemberitaan yang dinilai membentuk konotasi negatif terhadap daerah tersebut. Kondisi itu dikhawatirkan menimbulkan keraguan investor untuk menanamkan modal di daerah Pati.
1: Sehingga harapan Bapak yang mengusulkan tentang perikanan tadi, kek perikanan, merasa Pati, masyarakat Pati merasa dirugikan karena dengan adanya pemberitaan-pemberitaan tersebut, maka investor menjadi mempunyai keraguan untuk bisa menanamkan modal di daerah Pati yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Pati. Begitu ya, Pak.
3: Adapun berbagai persoalan yang disampaikan oleh masyarakat Pati akan dibawa ke komisi-komisi terkait, termasuk Komisi 3 yang membidangi urusan hukum dan penegakan hukum. DPR juga akan meminta keterangan dari aparat penegak hukum di daerah untuk memperoleh informasi secara lebih utuh. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Mazhan Effendi mendorong penyesuaian kompetisi ASN seiring perkembangan teknologi digital dan penggunaan kecerdasan buatan. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Perubahan dari sistem administratif menuju orientasi hasil berbasis.
6: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Mazhan Effendi menilai perkembangan teknologi perlu diikuti dengan penyesuaian kompetensi ASN. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Lembaga Administrasi Negara atau LAN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Ia menyoroti perkembangan digitalisasi termasuk penggunaan artificial intelligence atau AI dalam pengembangan kompetensi ASN ke depan. Dede mendorong ASN memiliki pola pikir yang lebih profesional dan adaptif terhadap kemajuan zaman.
5: Perubahan dari sistem administratif menuju orientasi hasil berbasis kinerja output, output driven, menuntut fleksibilitas tinggi yang seringkali tidak sejalan dengan kebiasaan birokrasi konvensional.
6: Sementara itu, Kepala LAN Muhammad Taufik mengatakan, ASN wajib mengembangkan diri secara berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Taufik menjelaskan, kemajuan pembangunan dan perubahan masyarakat membutuhkan ASN yang pembelajar, mampu beradaptasi dengan teknologi, serta peka terhadap hubungan kemanusiaan.
7: Ini yang kita harapkan nanti melalui pelayanan yang diawai oleh para ASN yang paham teknologi dan juga memiliki empati besar, ini yang kita harapkan nanti mampu kemudian mendukung sampai menjadi capaian-capaian atau sasaran Bapak Presiden.
6: Dalam ekosistem pembelajaran tersebut, LAN menggandeng sejumlah mitra sektor swasta, diantaranya Microsoft, Google, dan Amazon Web Service. Sepanjang 2026, LAN telah menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelatihan dasar CPNS bagi 51.480 orang. Dari 178.757 CPNS yang direkrut pada 2024 hingga 2025, sebanyak 151.016 orang atau 84,48% telah mengikuti pelatihan dasar per 3 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain dugaan penerimaan dari pemotongan upah pungut pegawai di Bapenda Kabupaten Bogor, KPK juga menyelidiki dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor ini terkait dengan
8: Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Selain dugaan penerimaan dari pemotongan upah pungut, KPK juga menyelidiki dugaan persoalan pengadaan barang dan jasa. PLT Direktur Penyidikan KPK Amok Taufik Husen mengatakan kedua dugaan tersebut kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Menurut Taufik, penyidikan masih dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan umum. Karena itu, KPK belum menetapkan pihak tertentu sebagai tersangka. Taufik mengatakan penyidik masih mendalami konstruksi perkara serta meminta keterangan dari sejumlah pihak. KPK juga belum menyampaikan secara rinci pihak-pihak yang diduga terlibat maupun menerima aliran dana.
9: Untuk kegiatan penyidikan di Kabupaten Bogor terkait upah pungut, seperti yang sudah disampaikan oleh Jubir, udah buka itu bahwa selain itu juga ada pengadaan barang dan jasa. Tapi KPK saat ini belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum. Nah, oleh karena itu, kita belum dapat menyampaikan identitas atau pihak-pihak lain secara detail, termasuk konstruksi perkara seperti apa.
8: Sebelumnya memang juru bicara KPK Budi Prastio menjelaskan dugaan penerimaan negara dari pemotongan upah pungut di Bapenda Kabupaten Bogor. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dari pemotongan hak yang seharusnya diterima pegawai. Budi mengatakan perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah melalui proses gelar perkara atau ekspos dari pimpinan KPK.
2: Yang pertama untuk kegiatan KPK di wilayah Kabupaten Bogor, bahwa dari rangkaian kegiatan penyelidikan yang dilakukan, malam tadi sudah dilakukan gelar perkara di tingkat pimpinan dan diputuskan terkait dengan perkara tersebut untuk naik ke tahap penyidikan. Namun saat ini masih digunakan seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor ini terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dari pemotongan upah pungut yang dilakukan di Dinas Pendapatan di Kabupaten Bogor.
8: Dalam rangkaian penyelidikan di Bogor, tim KPK mengamankan sejumlah uang sekitar 1,5 miliar. Uang itu diduga berkaitan dengan perkara yang sedang didalami penyidik. Menurut Budi, uang tersebut akan didalami lebih lanjut dalam proses penyidikan. Penyidik juga akan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang dinilai mengetahui rangkaian perkara tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menhut RI Raja Juli Antoni mengingatkan ancaman puncak El Nino pada September mendatang. Pemerintah pun terus memperkuat langkah penanganan dalam menghadapi ancaman karhutla dan kekeringan. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Di puncak ini pasti nanti sumber air semakin menipis. Tadi juga sudah mulai dipetakan di mana kita.
11: Puncak kemarau yang diperkirakan berlangsung pada September mendatang menjadi perhatian serius Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni. Saat meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, Menhut mengingatkan potensi karhutla masih sangat tinggi seiring berlangsungnya fenomena El Nino. Raja Juli menyebut kondisi kemarau saat ini hampir serupa dengan peristiwa El Nino pada tahun 2015 lalu yang memicu karhutla hebat di Indonesia hingga menghanguskan 2,6 juta hektar lahan. Ia menambahkan puncak El Nino juga berpotensi besar memicu krisis pasokan air.
10: Dan di puncak ini pasti nanti sumber air semakin menipis. Tadi juga sudah mulai dipetakan di mana kita bisa mendapatkan sumber air dari sumur bor. Tadi BPBD ya sudah diminta menjadi leading sektor untuk mencatat mapping ya, nanti dari Pak Kepolisian menemukan di mana yang tidak ada air. Nah, segera mungkin kita buat sehingga nanti di puncak kemarau ya kita mempunyai akses air. Semuanya sudah ada di beberapa tempat tapi karena memang kekeringan yang luar biasa sehingga tadi sumur-sumur bor yang sudah ada pun ternyata kurang dalam oleh di dalam tadi.
11: Di lapangan, penyusutan debit air saat ini sudah terjadi di sejumlah wilayah seperti di kawasan Pengayuan yang Anggang, Kota Banjarbaru. Salah seorang relawan pemadam sekaligus ketua RT setempat, Hendra, mengungkapkan kondisi air yang mengering berdampak langsung pada aktivitas harian masyarakat. Tidak hanya itu, kondisi tersebut juga menjadi hambatan besar bagi tim pemadam di lapangan.
12: Kalau secara umumnya kondisi saat ini air sudah mulai surut. Nah, jadi ada beberapa kanal lagi yang bisa bertahan. Dua kanal.
13: Dua kanal yang
12: itu pun kanal yang besar. Kalau kanal kecil sudah tidak ada lagi airnya.
13: Sulit mendapatkan airnya.
12: Iya, memang sulit. Nah, jadi apalagi warga di sini kan mengharapkan itu juga nih buat mandi, cuci piring, tetap pas kan.
11: Guna optimalisasi penanganan di lapangan, pemerintah pusat juga menambah sejumlah dukungan. Salah satunya dengan menyiagakan satu unit helikopter waterbombing tambahan yang ditarik dari wilayah Riau untuk Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setiap 12 Rabiul Awal tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat kecintaan kepada Rasulullah melalui pengalaman akhlak mulia. Di Kabupaten Sampang, peringatan Maulid masih berlangsung semarak di masjid, musola, hingga rumah-rumah warga sebagai wujud menjaga syiar Islam dan mempererat tali silaturahmi. Laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam dari RRI SP Sampang.
14: Momentum kelahiran Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal menjadi pengingat bagi umat Islam untuk memperbaiki diri dengan meneladani akhlak dan ajaran Rasulullah. Peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat keimanan, mempererat persaudaraan, serta mengamalkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Khatib Surya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PJNU Kabupaten Sampang Kyai Haji Mahruz Zamroni menjelaskan bahwa peringatan Maulid Nabi merupakan kesempatan bagi umat Islam untuk meniru keteladanan Rasulullah baik dalam menuntut ilmu, menjalankan sunnah maupun membangun akhlak, moral dan budi pekerti yang mulia. Menurutnya, peringatan Maulid juga menjadi sarana mengukuhkan kesadaran umat untuk melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ia menambahkan, Maulid Nabi dapat dijadikan sebagai refleksi untuk menanamkan nilai-nilai kesantunan, perdamaian dan persaudaraan sebagaimana diajarkan Rasulullah. Nilai-nilai tersebut dinilai penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang damai, rukun serta penuh toleransi.
15: Maulid Nabi ini diperingati di dalam rangka mengenang kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa kok harus hari maulidnya? Kalau orang di selain Nabi kok haulnya hari kematiannya? Kalau Nabi kok gak hari kelahirannya? Ya karena dari kelahirannya Nabi, risalah kenabiannya itu membawa perubahan di dunia dan di dunia dengan adanya risalah dari zaman jahiliyah kepada zaman terang benderang. Dari perubahan-perubahan itu yang dibawa.
14: Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Kulpung Zain mengatakan Tradisi peringatan Maulid Nabi di Kecamatan Pangaringan masih terjaga hingga kini. Hampir setiap masjid, musola, bahkan rumah warga menggelar peringatan dengan mengundang tetangga dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
13: Saat ini sudah memasuki bulan Maulid, di mana peringatan bulan Maulid ini saat ini di Kecamatan Pangaringan masih menjadi tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Bahkan hampir setiap masjid, musola, bahkan rumah warga itu menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengundang family, kerabat, tetangga, dan masyarakat sekitar. Hal tersebut sebagai bentuk kecintaan, penghormatan, serta upaya meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
14: Menurutnya, tradisi yang dilaksanakan setiap tahun itu juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, sekaligus menjaga agar ajaran dan keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap hidup dan diamalkan oleh generasi penerus. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
16: Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kupang, Aurum Tutaiki, sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Dalam sambutannya, Pemerintah menegaskan pembangunan pendidikan harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak.
17: Kita mau melanjutkan 13 tahun pendidikan, di mana 1 tahun awal terhitung dari sejak pendidikan anak usia dini. Sedangkan pendidikan anak usia dini itu terbagi dari formal dan non formal. Hari ini kita mendapat kabar baik melalui itu bahwa kita diberikan pelonggaran untuk ini dapat dijalankan. Dan itu akan kita susun. Untuk itu hari ini kita sama-sama ada di sini untuk memberikan masukan-masukan terkait bagaimana kita ini dapat berjalan di tahun 2020 sesuai rencana yang ditetapkan.
16: Robert Dima, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Kupang mengatakan, pendidikan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu jenjang pendidikan. Menurutnya, pemerintah desa dan kecamatan juga perlu memahami pentingnya pendidikan anak sejak dini.
18: Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dari stakeholder, bukan saja dari PAUD, bukan dari SD saja, tapi juga seluruh stakeholder yang terlibat, yaitu dari pemerintah desa, kecamatan, bahwa pendidikan anak usia dini ini penting. Kita mau mempersiapkan generasi emas 2045, bukan kita mengharapkan anak-anak yang lahir 2045, tapi anak-anak yang sudah kita didik dan kita persiapkan dari saat ini.
16: Robert Dima menambahkan, pendidikan sejak dini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Karena itu, seluruh pihak diharapkan terlibat dalam memberikan pendidikan dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: RRI Semarang menggelar audisi Bintang Radio 2026 di Universitas Semarang untuk memudahkan peserta mengikuti seleksi. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai dari RRI Semarang.
19: Lebih enaknya adalah kalau di tempat ini kita nggak perlu langsung audisi kembali di RRI.
20: RRI Semarang menggelar audisi Bintang Radio 2026 di Universitas Semarang pagi hingga siang hari ini. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Semarang 2026 Muhammad Reza pagi tadi mengatakan, audisi di Universitas Semarang merupakan salah satu tempat audisi sesuai dengan petunjuk dari Panitia Pusat dalam menjalin kolaborasi dengan sejumlah sekolah dan perguruan tinggi. Pihaknya tidak menargetkan jumlah peserta di USM, hanya untuk peserta yang melakukan audisi di Universitas Semarang, peserta akan dimudahkan karena tidak perlu mengikuti proses audisi di RRI Semarang.
19: Lebih enaknya adalah kalau di tempat ini, kita nggak perlu langsung audisi kembali di RRI. Jadi kan ada satu jalur yang langsung disalip langsung bisa langsung dilaksanakan. Jadi nanti kalau sudah audisi di sini, tidak perlu kita melakukan audisi di RRI Trisatker.
20: Reza menambahkan peserta yang mengikuti audisi di kampus atau sekolah akan dilakukan pengambilan video yang akan diseleksi oleh Dewan

0: bagi peserta untuk mengikuti audisi bintang radio.
1: Sekarang tahu ada audisi di kampus, ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah gitu, senang banget karena pasti banyak yang minat, cuma kadang malu untuk bikin video atau gimana, jadi bagus sih kalau semisal ke kampus atau ke sekolah-sekolah.
0: Tasya menjelaskan bagi calon peserta yang akan mengikuti bintang radio, selain harus mempersiapkan materi lagu yang baik, mental juga harus dipersiapkan, salah satunya dengan mempelajari peserta bintang radio di tahun-tahun sebelumnya. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani National Space Transportation Policy baru. Aturan tersebut menargetkan peningkatan kapasitas peluncuran roket Amerika Serikat menjadi lebih dari 1.000 peluncuran per tahun pada 2030. Mengutip space.com, Minggu 23 Agustus, kebijakan menjadi pembaruan pertama terhadap strategi transportasi antariksa Amerika Serikat sejak 2013. Regulasi diterbitkan pada Kamis 20 Agustus dan dirancang untuk mengakomodasi pertumbuhan pesat industri antariksa komersial. Kita ke informasi olahraga, Kota Payakumbuh menggelar Indonesia's Horse Racing Merdeka Cup untuk kedua kalinya di lapangan Pacu Kuda Kubu Gadang, Sumatera Barat. Kompetisi Pacu Kuda Nasional yang digagas Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia Pordasi Sumatera Barat dan Sportainment, Sarga.co, menghadirkan penampilan joki terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Hans Primananda dari RRI Padang menyampaikan laporannya.
3: Sebuah kehormatan bagi kita Kota Payakumbuh yang menjunjung tinggi tradisi semangat olahraga berkuda.
4: Kota Payakumbuh kembali dipercaya menjadi tuan rumah Indonesia Horse Racing Merdeka Cup untuk tahun ini di lapangan Pacu Kuda Kubu Gadang Payakumbuh kemarin. Kejuaraan ini menjadi penyelenggaraan kedua secara berturut-turut di Kota Payakumbuh, sekaligus menjadikan daerah tersebut sebagai daerah pertama di luar Pulau Jawa menjadi tuan rumah ajang pacuan kuda besutan Sportainment Nasional Sarga.co. Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta kepada RRI kemarin mengatakan, kepercayaan kembali menjadi tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus peluang untuk memperkuat posisi Payakumbuh dalam peta olahraga berkuda nasional. Menurutnya, pacuan kuda tidak hanya menjadi bagian dari olahraga, tetapi juga merupakan warisan budaya masyarakat Minangkabau yang mengajarkan keberanian, kedisiplinan, semangat juang, dan sportivitas.
3: Perlombaan pacuan kuda bukan suatu perlombaan yang adu cepat, tapi kita lihat bahwa aseri merupakan suatu olahraga berkuda sunatullah. Ini sudah dilakukan dari zaman Rasulullah. Mudah-mudahan Payakumbuh menjadikan suatu pacuan kuda acara ini suatu event yang meningkatkan amanah daripada Rasulullah.
4: Zulmaeta berharap perhatian terhadap IHR Merdeka Cup 2026 dapat menjadi momentum untuk mengembangkan potensi kuda lokal baik dari sisi kualitas maupun nilai ekonominya. Menurutnya peningkatan kualitas ternak dan nilai jual kuda perlu berjalan seiring dengan upaya membangkitkan kembali usaha peternakan kuda di Payakumbuh. Sementara itu Ketua Pengprov Pordasi Sumatera Barat Dery Asta mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Payakumbuh, Forkopimda, PP Pordasi, promotor, sponsor, dan seluruh panitia dalam penyelenggaraan IHR Merdeka Cup 2026. Menurutnya kejuaraan tersebut berhasil mempertemukan kekuatan tradisi lokal dengan pendekatan olahraga berkuda yang lebih modern sehingga memberikan warna baru bagi perkembangan pacuan kuda di Sumatera Barat.
3: Ini bukan pacu biasa, tapi pacu penggabungan olahraga tradisional yang sudah turun-temurun, pesta alek nagari yang sudah naik kelas dengan perpaduan teknologi yang luar biasa. Kita tentu dari Sumatera Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komisi Pacu, kepada tim Sarga, dan tak lepas kepada Ketua Umum PP Pordasi, Bapak Aryo PS Joyo Hadi Kusumo.
4: Kejuaraan Indonesia Horse Racing IHR Merdeka Cup 2026 mempertandingkan 15 race yang diikuti oleh kuda-kuda terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Gelaran dimaksud juga memadukan pacuan kuda modern dengan tradisi pacu kuda Minangkabau, serta menghadirkan pacu tradisional draft bogi dan demonstrasi horseback archery atau panahan berkuda. Hans Permananda melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami berikar di Pro 1 RRI Ternate. Baru saja kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sudah pukul 15.28 menit waktu Indonesia Timur. Dan jangan lewatkan sebentar kita jelang dialog Ternate sore.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Akhirnya sapu paket datang juga.
3: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
2: Biasalah, skincare.
3: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
2: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sostra sabar pakai.
3: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
2: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
3: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, Ibu label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
4: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
5: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, sudah pukul 15:34 waktu Indonesia Timur. Sudah kita informasikan ke Anda sebelumnya ya. Sore ini kita berdialog lagi nih untuk pembahasan kita tadi sudah kita informasikan ya, yaitu mengenai pemberdayaan UMKM lokal sebagai penggerak ekonomi inklusif dan kemandirian masyarakat Halmahera Utara. Sekali lagi, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada. Ya, masih setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih kami siarkan langsung dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 gedung RRI lantai 1. Selamat sore sekali lagi untuk Anda yang masih sibuk dengan segala aktivitas di sore ini ya. Saya sore ini sudah tersambung dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Halmahera Tengah, ada Ibu Erna M. Samin Samad S. Sos. Selamat sore, assalamualaikum Ibu Erna.
6: Waalaikumsalam, Pak.
5: Baik, Ibu Erna di Halmahera Tengah ya?
6: Iya, di Halmahera Tengah.
5: Baik, pendengar, Ibu Erna ini merupakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Nah, pembahasan kita yaitu mengenai pemberdayaan UMKM lokal sebagai penggerak ekonomi inklusif dan kemandirian masyarakat Halmahera Tengah. Dialog Ternate sore, suara UMKM sore ini. Kalau kita bicara tentang UMKM lah, pemberdayaan UMKM lokal sebagai penggerak ekonomi inklusif ini dilakukan melalui penguatan akses yang namanya permodalan, pelatihan digital ataupun perluasan pasar agar pelaku usaha mandiri secara finansial. Ada pilar utama pemberdayaan ekonomi itu sendiri. Saya langsung ke Ibu Erna. Ibu Erna sedikit menjelaskan mungkin bagaimana upaya pengembangan UMKM yang dapat dilakukan agar UMKM ini semakin besar. Dari Halmahera Tengah sendiri, silakan Ibu Erna.
6: Iya, Pak. Untuk pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM, pemberdayaan UMKM, kami berusaha memberikan bantuan usaha modal, permodalan dan peralatan, Pak, dan memberikan pendampingan bagaimana penguatan UMKM-nya pada tahun 2024 sampai 2026. UMKM yang berada di Kabupaten Bertengah di 10 kecamatan itu 3.008 UMKM kecil maupun besar, pertanian, perikanan, dan industri, Pak. Kami telah memberikan bantuan 2,5 miliar pada tahun 2024-25, Pak. Dan pada tanggal 3 Agustus kemarin, kami membawa pelaku usaha UMKM bekerja sama dengan BSPJI Manado, Pak.
5: Baik.
6: Manado, kami MU juga dengan Balai BSPJI Manado untuk penguatan UMKM. Bagaimana UMKM itu maju dengan penguatan ekonomi yang kami harus memberikan pendampingan, memberikan pelatihan-pelatihan sehingga UMKM itu bisa berkembang, Pak, karena di Kabupaten Merauke Tengah ini dengan jumlah penduduk yang cukup besar, terutama ada perusahaan IIP, permintaan tinggi, Pak.
5: Betul.
6: Makanya kami memberikan pendampingan-pendampingan berupa peralatan, permodalan, dan kami sementara ini ada membuat NIB, Pak, dengan jumlah UMKM yang besar itu sudah 800 yang sudah ada izin, Pak. Izin itu yang usaha kecil, besar.
5: Ya, Pak. Baik, Bu Erna, kalau Anda melihat bagaimana sebenarnya strategi yang didapat dilakukan pelaku UMKM lah agar mampu bersaing misalnya di era ekonomi digital sekarang ini. Anda melihat seperti apa, Ibu Erna?
6: Kami harus membuat packagingnya yang lebih menarik dengan harus mempunyai label-label yang bagus, Pak, harus mempunyai izin halal, Pak, karena apa, UMKM itu kalau maju harus mempunyai izin, terutama izin, Pak, izin NIB-nya, izin PRT-nya, izin halalnya, Pak, harus ada. Dan kami juga harus membuat pelatihan-pelatihan bagaimana menjual produk dengan digital, Pak.
5: Baik. Oke. Ada mungkin ada apa saja tantangan yang dihadapi UMKM di Halmahera Tengah saja ini terkait dengan mengembangkan usahanya di sana?
6: Tantangan kami, Pak, karena rata-ratanya, Pak, SDM-nya, Pak, SDM-nya yang belum bisa mengelola produk yang menjual dengan cara online, karena makanya kami dari Dinas Koperasi dan UKM memberikan pelatihan bagaimana cara packaging-nya yang bagus, penjualannya melalui online, melalui marketing-nya yang baik, terutama mereka punya uang masuk, uang keluar, Pak, permodalannya. Walaupun UMKM-nya bagus, penjualannya bagus, tapi keuangannya tidak baik, akan pendapatannya juga tidak baik, Pak.
5: Oke, baik. Perhatian mungkin dari pemerintah sendiri di sana di Halmahera Tengah bagaimana untuk menjadi perhatian utama dari pemerintah dalam kebijakan pengembangan usaha di Halmahera Utara, salah satunya usaha kecil dan menengah ini, Ibu Erna?
6: Iya, Pak, cukup mendukung sekali, Pak. Okay. Dengan adanya pemerintah daerah cukup mendukung sekali dengan program-program dan visi misi Pak Bupati, Pak. Melalui visi misi Pak Bupati itu peningkatan UMKM itu yang diberikan ini modal, peralatan, dan pendampingan sampai penjualan, Pak.
5: Oke. Di Halmahera Utara sendiri bagaimana? Menjadi penting apakah mungkin upaya pemberdayaan ekonomi di sana? Mungkin hal yang dilakukan lah di salah satunya usaha UMKM di Halmahera Tengah yang mungkin bersaing dengan secara global dengan yang lain begitu, Ibu Erna?
6: Iya, kami di sini terutama di 10 kecamatan dan 61 desa juga UMKM itu juga kita akan memasukkan ke Koperasi Merah Putih, Pak, karena Koperasi Merah Putih di Kabupaten Merauke Tengah itu sudah 9 yang jadi spot-spotnya,
5: Jadi,
6: Pak.
5: Jadi begini, usaha Koperasi Merah Putih di sana bagaimana menurut Anda dengan adanya usaha Koperasi Merah Putih?
6: Menurut saya untuk Koperasi Merah Putih cukup bagus, Pak, karena potensi lokalnya yang dikembangkan, Pak, terutama Weda Utara dan Weda Tengah, karena Weda Tengah itu perusahaan, Pak, jadi di sana mereka sudah kerjasama UMU dengan IIP, Pak, melalui kerjasama pangan maupun pertanian dan perikanan, Pak.
5: Oke, baik. Di kita tahu kan di Halmahera Tengah kan ada perusahaan ya, perusahaan IIP. Kira-kira dari Ibu Erna sendiri, apakah mungkin ada kerjasama dengan perusahaan di sana atau bagaimana?
6: Baru kemarin, Pak, baru kemarin kita kerjasama tanda tangan MU dengan perusahaan, Pak.
5: Okay.
6: Melalui Koperasi Merah Putih juga.
5: Iya. Dan Ibu Erna melihat sendiri tujuan sendiri ya, tujuan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Halmahera Tengah bisa dijelaskan untuk pendengar, boleh?
6: Tujuan pemberdayaannya, Pak, cukup lebih ke apa lokal, Pak.
5: Baik. Terus apalagi kira-kira?
6: Kita memperhatikan potensi yang ada di desa-desa maupun di kecamatan, Pak. Satu kecamatan, satu produk, Pak.
5: Baik, oke. Nah, Ibu Erna, mungkin tadi yang sempat dikatakan tentang strategi utama pengembangan UMKM, salah satunya mungkin mengenai digitalisasi pemasarannya, terus juga inovasi produknya, apakah sudah dijangkau masyarakat ataupun manajemen keuangan yang sudah dilakukan atau perluasan akses modalnya seperti apa, dan juga pelayanan pelanggannya bagaimana di sana sebenarnya?
6: Iya Pak, kami 1-2 hari ke depan akan membuat pelatihan Pak, pelatihan bagaimana cara pengelola keuangan yang baik kepada pelaku-pelaku usaha.
5: Terus ini mungkin masih dijalankan atau mungkin akan diberikan pelatihan seperti itu ya?
6: Sudah jalan Pak, sudah jalan, kemarin juga sudah jalan, kita baru pulang juga dari BSI Manado, kerjasama dengan BSI Manado melalui pembuatan keripik dan sirup pala dan manisan pala dan air kemasan Pak, dan akan dijalan di bulan depan Pak.
5: Baik, nah ini peran utama dari usaha kecil dan menengah UMKM di daerah, salah satunya di Halmahera Tengah, untuk buka lapangan kerja yang mungkin semakin besar adanya UMKM ini, Anda Ibu Erna melihat seperti apa?
6: Iya Pak, cukup luar biasa Pak dengan adanya UMKM ini, berarti kelompok-kelompok usaha itu kita memerlukan, pelaku-pelaku usaha itu kita memerlukan karyawan Pak.
5: Baik.
6: Terutama juga karena UMKM bekerja sama juga dengan Koperasi Merah Putih, satu koperasi itu kita menerima karyawan 25 orang Pak, untuk mengelola koperasi karena ada satu gerai. Baik. Khususnya UMKM itu Pak.
5: Baik, oke. Nah, menurut Ibu Erna sendiri di zaman serba ini ya, digitalisasi sekarang, kita kan pakai yang namanya media sosial. Apakah sangat berguna untuk di sana atau bagaimana?
6: Sangat berguna Pak, sangat berguna.
5: Coba bisa, bisa diberikan contohnya, bergunanya seperti apa?
6: Contohnya seperti begini Pak, kita di Kabupaten Barat Tengah, di desa-desa semuanya sudah pakai Starlink Pak.
5: Okay.
6: Jadi contohnya di Kecamatan Petani Timur itu adanya minyak VCO Pak. Minyak VCO yang sudah meluas sampai ke Irian juga, mereka menjual melalui online Pak.
5: Baik, oke. Okay. Nah, itu saja sepertinya.
6: Iya Pak.
5: Nah, apa saja kira-kira faktor-faktor yang menyebabkan kalau misalnya UMKM itu sulit berkembang, dan secara kalau kita lihat di Halmahera Tengah sendiri, dari Ibu Erna yang melihat dari kacamata Ibu Erna bagaimana? Apakah berkembang di sana atau bagaimana? Ada hambatannya?
6: Ada hambatan Pak, ada hambatannya. Contohnya kita belum mempunyai sentral oleh-oleh Pak.
5: Oke.
6: Okay. Jadi produk yang dihasilkan di 10 kecamatan masih menampung di kantor kami Pak. Kami membuat tempat penampungannya di sini untuk menjual. Selain mereka menjual online dengan Facebook, Instagram, kami juga menjual di kantor kami Pak. Itu yang kendala kami. Insya Allah di 2027 kami akan membuat sentral oleh-oleh dan ini rumah kemasan Pak.
5: Produk. Oke. Tadi Ibu Erna mengatakan di Halmahera Tengah sana sudah ada berapa tadi ya UMKM di sana?
6: UMKM-nya 3008 Pak. Yang skala kecil, menengah dan sedang, iya Pak.
5: Okay.
6: Dan yang sudah berkembang itu kemarin kami menspot 2,5 miliar Pak di 2024 dan 2025 Pak. Melalui usaha kecil dengan diberikan berupa uang satu orang 1 juta, tapi di dalam rekening Pak, langsung dimasukkan rekening sehingga pendapatan mereka masukkan ulang di rekening yang kami sudah buat Pak.
5: Oke. Okay. Baik. Dari sekian UMKM di sana yang tadi disebutkan sama Ibu Erna, kira-kira yang sangat berkembang di sana apa sebenarnya Ibu Erna yang mungkin bisa dijangkau masyarakat di sana?
6: Olahan Pak.
5: Olahan apa itu?
6: Abon. Ini terutamanya keripik tuh Pak sangat diminati di perusahaan Pak.
5: Okay.
6: Itu yang kami kekurangan ini bahan bakunya Pak.
5: Baik.
6: Sementara kami sudah siapkan bahan-bahan bakunya. Insya Allah di 2027 ini kami yang produksi sendiri Pak.
5: Oke, okay. Bahan bakunya apa-apa saja yang bisa diperlukan begitu? Yang paling mungkin cepat disalurkan ke sana begitu?
6: Ubi sama pisang sama batatas Pak, keladi okay. Yang diminati itu Pak.
5: Oke, okay, baik. Nah, kira-kira mungkin cara pemerintah mengembangkan pelaku usaha UMKM, nah agar bisa bersaing di pasar, termasuk bukan di internasional, lalu di global, mungkin salah satunya mungkin ke internasional. Dari Ibu Erna sendiri, pengembangannya bagaimana sebenarnya? Dari Halmahera Tengah bisa dipasarkan ke luar begitu?
6: Ada menuju ke arah situ Pak, kami sementara ada bikin pembinaan-pembinaan Pak, untuk pendampingan-pendampingan.
5: Oke, baik. Nah, sebelum nanti kita akhiri mungkin ya, ada sih kira-kira dari Ibu Erna sendiri harapannya untuk usaha UMKM ini di Halmahera Tengah ke depannya bagaimana?
6: Harapannya kita ke depan bisa bersaing secara global, Pak.
5: Baik.
6: Dengan pendampingan dari dinas, terutama standarisasi, Pak.
5: Baik. Baik, biar semuanya atau pendengar yang kita yang namanya semua ya para usaha UMKM yang sedang mengembangkan usahanya masing-masing, mungkin paling terakhir buat Ibu Erna, silakan memberikan sedikit apa ya closing untuk pendengar yang selagi dengar di siang ini, apalagi pelaku usaha sekarang ya yang berkembang di bidangnya masing-masing begitu. Bagaimana menurut Ibu Erna?
6: Untuk UMKM. Untuk UMKM Kabupaten Halmahera Tengah semakin kuat, mandiri dan naik kelas, Pak, produknya.
5: Oke.
6: Okay. Harus mampu menjadi produk unggulan daerah dan memiliki pasar yang lebih luas. Baik. Pada akhirnya ketika UMKM tumbuh maka ekonomi masyarakat ikut tumbuh, juga UMKM kuat, masyarakat mandiri dan ekonomi Halmahera Tengah semakin inklusif, Pak.
5: Baik, harapannya itu ya.
6: Iya, Pak.
5: Oke, baik. Ibu Erna, sepertinya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita di sore ini ya, untuk dialog kita. Terima kasih Ibu Erna sudah bergabung bersama kami. Mungkin lain kesempatan kita masih hubungi lagi, bisa kita berbincang
6: sama-sama,
5: kembali ya.
6: Pak.
5: Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum Ibu Erna, selamat bertugas kembali. Nah demikian itu dia dialog kita bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Halmahera Tengah, ada Ibu Erna M. Samin Samad Esos, yaitu mengenai pemberdayaan UMKM lokal sebagai penggerak ekonomi inklusif dan kemandirian masyarakat di Halmahera Tengah, mengisi dialog Ternate sore suara UMKM. Jadi kalau kita tahu mungkin ya para pelaku usaha UMKM, tantangan usaha utama yang mungkin dihadapi oleh usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ini adalah mengembangkan usaha meliputi mungkin apa ya, tadi dikatakan keterbatasan akses modal dan pembiayaannya, rendahnya literasi digital serta adopsi teknologi. Nah disinilah kita tahu kesulitan dan pengelolaan keuangan serta minimnya standarisasi produk dan strategi dari pemasaran itu sendiri. Itu dia ya. Jadi tujuan utama pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah adalah bagaimana bisa mewujudkan struktur ekonomi yang adil dan seimbang, menjadikan pelaku usaha lebih tangguh dan mandiri, serta memperluas lapangan kerja, salah satunya ada di dalam di situ ya, dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Itu dia. Jadi mudah-mudahan yang sudah diberikan tadi terkait dengan topik kita, pemberdayaan UMKM lokal sebagai penggerak ekonomi inklusif dan kemandirian masyarakat di Halmahera Tengah sana. Baik, dan sepertinya kita break dulu sesaat untuk sore ini. Anda kaum muslimin dan muslimat yang selagi akan menyiapkan diri untuk menunaikan sholat asar. Informasi waktu azan asar jatuh pada pukul 15:52 waktu Indonesia Timur. Kita jelang kemudian azan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
7: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah, berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Baik, untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, saatnya untuk kemudian azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Anyway, sekali lagi untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, sekali lagi kami ucapkan selamat menjalankan sholat asar. Semoga amal ibadah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin.

Kami sampaikan lintas informasi pukul 16 sore ini. Dua informasi kembali kami ikuti melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. BMKG mencatat total 6.409 gempa bumi susulan terjadi di Nusa Tenggara Timur atau NTT hingga Senin 24 Agustus hari ini pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Gempa susulan itu terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, NTT pada 15 Agustus. Dari ribuan gempa susulan tersebut, BMKG mengungkapkan gempa bumi dengan kekuatan terbesar mencapai magnitudo 6,2. Sementara gempa bumi susulan yang paling kecil berkekuatan magnitudo 1,1. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan aktivitas gempa susulan belum sepenuhnya mereda. Berdasarkan analisis BMKG, rangkaian gempa tersebut masih berpotensi terjadi dalam waktu 3 hingga 4 minggu mendatang. Kita beralih ke satu informasi daerah. Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara mencatat masih terdapat kekurangan tenaga guru. Jumlahnya mencapai 60 orang guru untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di 4 kecamatan yang berada di wilayah daratan Obah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan, Jalil Hadi, mengatakan kebutuhan guru di wilayah Pulau Tidore saat ini relatif telah terpenuhi, namun kondisi berbeda terjadi di wilayah daratan Obah. Dengan total kebutuhan guru yang masih harus dipenuhi, wilayah daratan Obah mencapai 59 orang. Jamil mengatakan pemenuhan kebutuhan guru tersebut menjadi perhatian penting, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang turut berdampak terhadap pemerintah daerah. Ia berharap kebutuhan tenaga pendidikan di daratan Obah dapat segera dipenuhi agar proses pemerataan pendidikan berjalan optimal. Demikian lintas informasi pukul 16.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita cek fakta sore ini, satu informasi terkait dengan tautan untuk cek status penerima BSU tahap akhir di tahun ini 2026. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama. Di media sosial beredar tautan yang diklaim sebagai akses untuk mengecek status penerima bantuan subsidi upah BSU tahap akhir. Penerima tersebut akan mendapatkan bantuan 1,5 sampai dengan 1,7 juta. Namun berdasarkan penelusuran tim cek fakta, informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Narasi yang beredar tautan yang diklaim untuk cek status penerima BSU tahap akhir 1,5 sampai dengan 1,7 dibagikan di akun Facebook. Tapi setelah ditelusuri, tautan yang diklaim untuk cek status penerima BSU tahap akhir mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap dan nomor telegram. Awas, ini merupakan modus pencurian data pribadi ataupun phishing. Hoax tersebut penyaluran BSU berulang kali beredar di media sosial pada tahun ini dan telah dibantai oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kepala Biro Humas Kemenaker Farid Abdurrahman Nur Yuliano menyatakan belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2026. Kesimpulannya, berdasarkan penelusuran tim cek fakta, tautan yang diklaim untuk cek status BSU tahap akhir adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Untuk cek fakta di sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Hai, selamat sore sekali lagi untuk Anda yang masih setia sore ini di Pro 1 RRI Ternate. Kita berjumpa sore ini langsung dengan 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Indonesia bangga ya. Hari ini Senin di 24 Agustus 2026. Nah, masih setia bersama saya di sini Roni, ada juga Bung Michael dan rekan-rekan yang bertugas di Pemancar Kayu Merah. Ya, 100% Indonesia kembali hadir untuk Anda, menemani waktu sore Anda. Sudah pukul 16 lebih 6 menit, tapi di luar sana sangat terang benderang. Cerahnya luar biasa ya. Mentarinya udah ini mengalahkan hati saya sebenarnya. Oke, di line telepon 0921312521 juga 0822115. Oh, itu enggak ada lagi ya. Oh, yang satunya saja 0811411082 atau di WhatsApp 0821203751180. Yo, lagu-lagu Indonesia kembali memeriahkan suasana di sore ini ya. Anda yang masih bekerja, tapi ini sebagian sudah mulai menyiapkan untuk apa ya, balik ke rumah ya, sudah siap-siap kembali ke rumah karena sudah di jam 4 nih ya. Kita langsung saja penerima telepon. Selamat sore 100% Indonesia. Di ujung telepon sudah ada Bunda Natalia. Halo Bunda Natalia, selamat sore. Halo.
1: Indonesia banget. Apa kabar, Bang Ron?
0: Baik selalu. Ini sore-sorenya saya menangkal matahari. Aha, panas sekali ya udah sore. Begini. Iya.
1: Di Palu juga begini,
0: panas sekali ya.
1: Dia punya apa, masih ada rupa kayak kabut-kabut begitu.
0: Betul. Kalau di sini tidak ada kabut loh, terang benderang. Heeh.
1: Asik lah, seterang hatinya.
0: Seterangnya
1: banget
0: hati saya melawan. Kira-kira ada tips tidak untuk, mungkin ada tips untuk pendengar panas-panas begini, enak-enak minum yang mana, bagaimana gitu Bunda?
1: Oh, saya gak mau minum air dingin, air es. Minum air mineral biasa.
0: Mineral biasa saja ya? Ya, oke, baik.
1: Kita minum es di laut itu panas, bisa bikin batu.
0: Betul sekali, jangan sampai terjadi.
1: Jangan, air aja yang biasa. Jangan, itu bikin batuk lu. Minum aja air mineral biasa.
0: Air mineral biasa. Iya, disarankan memperbanyak minum air putih begitu ya.
1: Itu, jangan air es.
0: Oke, betul. Baik, lagu apa kira-kira nih yang asik nih?
1: Bang Ron, saya bisa mau suka lagunya ini. Kau dan hatimu, tapi yang cover ya, di cover itu.
0: Oh, yang di cover.
1: Aslinya Panci.
0: Kau dan hatimu. Ya. Kau dan hatimu ya.
1: Iya.
0: Yang di cover. Ya. Oke deh. Ayo silakan. Sore ini mau jumpai siapa nih?
1: Halo ya, Bang Ron.
0: Silakan.
1: Pertama Mama Indah ya. Selamat sore, ada Haji Idan nih. Ada Dika di Taliabu Purnama Sari ya. Pak Din, ada Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Japar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan ya, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Andi Jabi juga, Pak Laras, Bung Abdul, Ibu Ila di Lubuk Putra Tengah ya, Bang Le, Pak Windy Tokyo juga, Bang Leman di mana ya, Bang Leman di Lampung, ada juga Ibu Ani Kota Mubago, pokoknya semua sudah Bang Ron ya.
0: Oke deh.
1: Iya, dirangkul dari Asan PCS. Bang Ron ini tetap semangat.
0: Amin.
1: Tugas selalu bahagia, selalu doa terbaik buat Bang Roni dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Bang Ron.
0: Terima kasih.
1: Indonesia banget.
0: Ada Bunda Natalia. Di belakang ada siapa? Selamat sore, 100% Indonesia. Halo.
2: Halo, selamat sore. 100% Indonesia.
0: Aduh, Indonesia banget. Banget sekali.
2: Sama
0: Kylie di Manado ya.
2: Di
0: Manado. Orang Manado kok, Kang.
2: Orang Manado no.
0: Sorry Indo itu sama Tinutuan.
2: Iya, Tinutuan Manado. Bubur Manado.
0: Iya, no. Oke.
2: Apa dang? Ganteng, yang manis.
0: Sudah.
2: Yang baik hati.
0: Jangan rayu-rayu di sini, saya tidak mau.
2: Ah, sudah tidak apa-apa. Lebih baik rayu di umum daripada rayu di.
0: Oh begitu. Oke. Kaila mau lagu apa nih kira-kira nih?
2: Lagu apa je? Apa kok tuh Deloitte
0: yang mana itu?
2: Mengapa harus jumpa?
0: Mengapa harus jumpa? Oke, buat siapa lagunya? Silakan.
2: Buat Bung Roni, buat Pak.
0: gitu dong, Kang. Oke, okay, boleh. Oke, boleh.
2: Oke. Ibu Anggrei, Ibu Anggrei, Ibu Tari, Ibu Kaili, Siti mau menyapa dulu.
0: Ah, sudah suka ada luar, dah, suka luar tuh Ibu Anggrei ini, no?
2: Iya, Ibu Anggrei suka luar, ya. Oke, suara jauh-jauh.
0: Oke.
2: Oke, salam Bu Roni yang tugas, tetap semangat dan selalu sukses, selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Dan tentunya salam sehat sekeluarga Bung Roni yang ada di rumah.
0: Oke, siap.
2: Oke, siap. Lanjut, mau salam ada Pak Junaidi di Ambon, ada Bu Alma, ada Bung Osti, ada Pak Ipin, ada Pak Din, ada Indah, ada Ibu Farida, ada Pak Andi, pokoknya sama Pak Andi yang gabung.
0: Okay.
2: Di Prosatu Ireri, salam semua. Oke, okay. Ada Bunda El.
0: Yeah. Ya.
2: Bunda El, ada Kaila.
0: Ada Kai.
2: Ada Kaila. Ada Sin, ada Tika di Manado.
0: Okay.
2: Ada Ibu Ratna. Ibu Ratna di Manado, Ibu Jingga. Salam dan lain-lain. Bungkus je orang Melado bilang bungkus.
0: Sudah, bungkus Joko coba bawa pulang di
2: bungkus
0: rumah,
2: jo.
0: No? Sudah bawa pulang di
2: yang
0: rumah.
2: Yang pasti ada masih tetap ada Bung Roni.
0: Oke deh.
2: Oke. Oke, Bung Roni yang tugas semangat.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Presiden Indonesia. Indonesia.
0: Indonesia banget. Ada Kaylee. Kaylee apa Kayla ya? Kaylee. Yes, lagunya nanti kita putarkan ya. Ini kalau sore-sore sambil kita goyang-goyang, betul kan? Sambil kita goyang-goyang apa? Goyang-goyang badan lah. Apalagi kalau Mama Indah suka goyang. Halo Mama Indah, selamat sore.
3: Halo, selamat sore 100% Indonesia, Bu Roni apa kabar?
0: Apa kabar? Yuk kita goyang yuk. Yo.
3: Goyang yuk.
0: Yuk. Asik. Selamat sore Mama Indah, lagi di mana sekarang nih?
3: Ya di rumah aja nih.
0: Di rumah saja. Waduh, panas sekali ini. Kalau kita buat apa ya? Kalau panas-panas begini Mama Indah ya.
3: Yuk, kelapa muda ada nih, kelapa muda.
0: Kelapa muda ya. Aduh, luar biasa. Oke, sambil kita cari lagu dulu nih, kira-kira lagu apa nih?
3: Lagu Utaliku Mahua.
0: Yang mana tuh? Yang mana?
3: Mungkin kat terjadi.
0: Ya? Mungkin kat terjadi. Oh, sama Tri Utami ya berdua ya. Oke, okay, baik. Ayo silakan jumpai siapa Mama Indah.
3: Oke, okay, salam buat semua-semua. Ada Bu Sterlita yang baru lewat tadi, Bu Anggreni ya.
0: Ibu, iya Ibu Anggreni, betul.
3: Iya. Bu Sterlita juga, ada Bunda Natalia, terus ada Bunda Es, Nona Fika, Pak Junaidi, Pak Yayan ya. Sehat.
0: Baik.
3: Terus yang di Tidore sana ada Hati Sutafia, Roko Ama, apa kabar?
0: Pasti lagi stay di sana tuh, dengar tuh.
3: Kenapa saja habis sebut iya. Namanya
0: ini, Pak ini, Rio, iya, ini yang lagi bunyi-bunyi pasti dia nih, pasti Ko Aman. Pasti itu. Lanjut.
3: Iya, terus ada Ko Abdu, ada Ko Aikudin, Ko Buci, Bung Ipin. Terus ada Ibu Farida, Ibu Ila, ada Caca Ayu juga ya, ada Bang Andi Purnama juga.
0: Okay.
3: Terus ada Mama Eba, Pak Halil, terus ada Ko Andi Alvarez, ada Ko Tahan Rakyat juga ya, ada Ko Yasin Mama Ulfa. Terus ada Mama Santoso, ada Pak Guru Agus di Morotai, ada Putra Tenga juga di Fakfak, ada Abang Atus, ada Abang Otis juga ya, ada Bung Benijo, Bung Ono, dan semua sudah Bung Roni.
0: Oke, okay, baik. Oke.
3: Okay. Okay. Buat Bung Roni,
0: yo,
3: terima kasih.
0: Terima kasih, selamat sore. Ada Bunda Indah, Mama Indah di Ake Gale ya. Di belakang ada siapa? Selamat sore, halo.
4: Anak
0: koro,
4: halo.
0: Sudah di pekembaran su ada no ini su tiba dia. Su tiba no dia. Sudah.
4: Kembaran
0: sudah keluar nih. Di pekembaran baru lari. Sudah datang dia. Aduh. Ada Kaila. Halo Kaila.
4: Ini Kaila sama
0: Aduh, kira di apa? Suaka? Suak?
4: Baru pulang. Ada jalan-jalan, ada di kiosa kakak pulang. Ah, pulang memasuk dulu radio.
0: Oh, begitu, Dan. Oke. Ini
4: kira konten kebakaran tapi rumah ludes memang.
0: Oh, begitu. Kira ukur jalan terus nih, kira, Kang.
4: Kalau masih bisa jalan-jalan terus.
0: Kita mau ganti itu Kayla sama dengan Kelly itu jadi itu duo racun.
4: Jangan dua racun. Ini madu.
0: Oh madu, dua madu kan begitu kan? Dua madu tara cocok, harus dua racun.
4: Oke, mana lagu MR?
0: Oh begitu kan? Oke, lagu dulu. Lagu apa nih kira-kira?
4: Rinduku, rindumu. Diriku, dirimu.
0: Yang nyanyi itu siapa lagu itu?
4: Dewi Purwasi ya.
0: Atau Rati Purwasi mungkin.
4: Bukan, Dewi.
0: Oh, Dewi Purwasi ya. Oh. Oke, Dewi Purwasi, hatiku hatimu. Silakan buat siap.
4: Dirimu.
0: Oh, diriku dirimu. Oh, jadi diriku dirimu. Saya enggak mau kalau diriku dirimu itu.
4: Sama kali.
0: Oh, begitu. Oke, silakan. Mau jumpai siapa nih sore ini?
4: Jumpai pertama buat Bung Rom yang sedang bertugas. Selamat sore. Salam sehat sukses terdamai selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga, terlebih mama bapak di rumah. Diberkati terus dan salam sehat selalu.
0: Amin. Oke.
4: Lanjutnya mau menyapa yang ada di mana sekarang. Di sana ada Kailin atau Ibu Anggrini, ada juga Ibu Ratna atau Jingga. Semuanya menemani, salam sehat. Ada Fisya juga di Manado. Salam sehat juga Mama Indah. Ini salam dari Bunda F. Mama Indah, salam sehat bersama keluarga. Purnama Sari Sulawesi Barat, salam sehat. Salam hati selalu. Andi di Batam, Pak Junaidi di Ambon, salam sehat diberkati Pak Junaidi. Dan bahagia selalu Bung Otis, Bung Ono, Pak Din, Pak Itin, Ko Ama, Ko Ayu, Pak Yasin, Pak Tahir, ada siapa lagi? Pak Abdul, Pak Santoso, Pak Leo, Pak Buce, sudah semua. Yang ada di mana itu? Ada di Tokyo itu. Ini nana-nana, semasa nana-nana dari mana? Salam semuanya. Lupa DP nama ini.
0: Ibu ya. Siapa? Pak Widi di Tokyo.
4: Oh, bilang Pak Widi itu nana-nana dari mana? Besok salam Bali katanya. Ibu Aman?
0: Aman, sudah disiapkan.
4: Aman. Bung Roni yang ganteng. Makasih nih. Kayla apa? Beracun.
0: Dua racun. Oke, terima kasih Kayla. Selamat sore. Baik, oke. Aduh, saya kalau sudah ketemu ini, ya ampun. Oke deh, sambil kita goyang nih, ini rindu nih. Ya, ada 4 lagu kira-kira sudah kita siapin di sini ya. Ada Ibu Natalia, terus ada Mama Indah, ada Kayla sama Kayli. Oke, kita simpan dulu untuk teleponnya ya. Saya ke lagu dulu lah. Untuk 4 penelpon, nanti ya, kami akan kembali di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Nah itu lagunya dari Dewi Purwati ya, untuk Bunda Els. Oh, mudah-mudahan terhibur lagunya. Empat lagu sekalian sudah kita putarkan untuk Anda sore ini di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Ada Bunda Natalia, ada Mama Indah, ada juga Bunda Els dan Ibu Angkreni. Mudah-mudahan terhibur ya. Kita kembali lagi untuk membuka line telepon. Selamat sore, halo 100%
1: Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Bung Tahir.
0: Selamat sore Bung Tahir.
1: Selamat sore.
0: Oke, okay, Bung Tahir di di mana, di ini ya, Sahu Timur ya?
1: Sahu Barat.
0: Di Sahu Barat. Oke okay deh. Oke. Okay. Baik, Bung Tahir mau lagu apa sore ini?
1: Lagu Api Cinta, Lula Drager.
0: Lula Drager, Api Cinta. Oke, okay, silakan buat siapa? Silakan Bung Tahir.
1: Kita membuat Bung Tahir semua perjalanan saya selalu. Orang yang disampai juga harapan sehat, hingga dia tidak alu, dia ratil,
0: tapi iya.
1: Kita juga
0: okay.
1: Ibu Riah, Purnama Sari, Sari Baja Masih, Mas Andi di Batam, Andi di Batam, Andi di Jambi, harapan sehat, Bindin, Ku Ama, Ku Ayu, Bindi, Tidori, harapan sehat, Akang di Mayaro, Ila di Lumang, Jai, Siani juga, Mafia, Jumirat, dan

0: Maya di Gambisi dan semua-semua sudah harapan saya semua. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Tahir di Halmahera Barat ya, di Jailolo. Di belakang Bung Tahir ada siapa? Selamat sore 100% Indonesia. Halo.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore. Saya sudah lama tidak dengar suara Bung Pak Abdul nih ya. Betul ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, Pak Abdul di Tidore. Baik, Pak Abdul mau dengar lagu apa sore ini?
2: Lagu dari Elsa Pitaloka, lagu sudah.
1: Elsa Pitaloka, yang penting dari Elsa Pitaloka ya?
2: Saya.
1: Oke deh, silakan. Buat siapa lagunya, Pak Abdul?
2: Ya, salam buat Bung Roni sama operatornya. Salam sehat untuk semua. Mm-hmm. Dan untuk Mama Indah terus.
1: Itu dapat salam tuh, Pak. Dapat salam dari Mama Indah, katanya apa kabar buat Pak Abdul?
2: Ya, alhamdulillah sehat Mama Indah, terima kasih.
1: Oke.
2: Salam sehat untuk Mama Indah juga, untuk Pak Yasin. Hati-hati, berjalan hati-hati Mama Indah. Jangan terlalu berjalan panas ini.
1: Iya, betul. Oke.
2: Jatuh sakit nanti keadaan kondisi begini, jangan terlalu bawa ronda.
1: Betul, Mama Indah bilang terima kasih untuk sudah mengingatkan begitu.
2: Iya. Terus yang dari nona-nona dari Manado yang masuk meramaikan RRI Ternate ini, ya, terima kasih untuk nona-nona Manado dan
1: Betul, yang sudah masuk dari tadi dorang.
2: Iya, nona-nona Manado yang mendominasi RRI Ternate adalah nona-nona Manado, Joe.
1: Oke, baik.
2: Terima kasih yang dari Manado.
1: Oke.
2: Untuk di Tidore semuanya, yang di Sulawesi, Sulawesi Barat, terus yang di Kalimantan, Basari, terus Pak Junaidi di mana Ambon. Assalamualaikum Pak Junaidi. Belum masuk ini.
1: Baik.
2: Oke, makasih.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Pak Abdul di Tidore ya. Ini Pak Nona-Nona Manado lawan sama Nyong-Nyong Tidore, begitu itu kata Mama Indah. Selamat sore 100% Indonesia. Halo.
0: Selamat sore Bung Roni, 100% Indonesia.
1: Oke, dengan siapa di mana?
0: Dengan Putra Tengah.
1: Putra Tengah. Putra Tengah saya lupa di mana tuh Putra Tengah ya.
0: Di Fak-Fak.
1: Oh, di Fak-Fak. Apa kabar orang Fak-Fak nih?
0: Fak-Fak baik, kabarnya sehat baik.
1: Baik. Di sana juga panas di Fak-Fak ya?
0: Panas. Panas, Bung.
1: Panas juga ya? Oke deh.
0: Panas. Baik, sepertinya. Kalau malam dingin.
1: Kalau malam dingin, panas malam siangnya panas sekali. Iya, nanti kalau panas larinya malam saja didinginkan tubuh
0: malam
1: begitu
0: saja,
1: ya.
0: Iya, dia panasnya di
1: baik, begitu. Oke. Okay. Baik, Putra Tengah mau lagu apa sore ini?
0: Anggrek hitam.
1: Apa tuh?
0: Anggrek hitam.
1: Anggrek hitam. Yang nyanyi siapa tuh?
0: Oh, tidak ada Lola Drakir tadi ya.
1: Lola Drakir ini sebentar nanti saya play ada api api cinta.
0: Iya. Dari Bang siapa Tahir ya?
1: Bung Tahir, betul.
0: Iya.
1: Kalau yang
0: ganti, ganti ya?
1: Ganti boleh, iya boleh ganti deh. Yang mana?
0: Hitam putih.
1: Hitam putih. Hitam putih fotomu, Rati Purwasi ya.
0: Itu.
1: Oke deh, silakan mau jumpai siapa Purta Tengah?
0: Untuk Bang Roni selamat bertugas ya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Sama keluarga.
1: Oke.
0: Dan juga operatornya.
1: Ya.
0: Dan juga salam untuk semua kru-kru ya. Oke. Nona-nona dong yang Manado ya.
1: Nona-nona Manado kok.
0: Manado aku gabung-gabung. Karena itu.
1: Betul.
0: Kira ya Kang. Oke Pak Junaidi juga, Pak Abdul kan yang mau turut.
1: Iya Pak Abdul di Tidore.
0: Oke, salam kenal.
1: Oke, baik.
0: Bang Tahir juga, Mama Indra juga. Kemudian Purnama Sari.
1: Iya.
0: Bang Atus juga, Mbak Rani, Adikan Itali Abu, Andi di Jambi, Andi di Batam, Purnama Sari juga.
1: Oke.
0: Kemudian Bintang Beragama, Ibu Farida, Mas Ria juga.
1: Ya.
0: Sudah Bang Roni dirangkul saja ya.
1: Oke, dirangkul jadi ya. Satu semuanya ya.
0: Ya.
1: Oke deh, baik.
0: Terhibur semuanya.
1: Oke.
0: Sehat selalu, salam kompak.
1: Baik.
0: Oke Bang Roni, terima
1: baik,
0: kasih.
1: Terima kasih, selamat sore. Oke. Selamat sore juga buat Putra Tengah di Fak-Fak ya. Di belakang Putra Tengah ada siapa di sana? Selamat sore, halo.
3: Halo, selamat sore dari Ambon.
1: Nah, ini Nyong Ambon Sutiba.
3: Jangan bilang Nyong, bilang Opa saja.
1: Ya udah, tidak apa-apa, kan dari Ambon jadi Nyong Ambon saja lah, mewakili Ambon ya, begitu ya.
3: Tadi kan dialog UKM, sekarang tim 100%, dialog 100%.
1: Begitu ya, kok nggak nyambung ya. Oke, Pak Junaidi di Ambon, mau lagu apa sore ini?
3: Kita mau request satu lagu Nostalgia Lama dari Jamar Mirdad.
1: Nostalgia Lama dari Jamar Mirdad. Emang ada Jamar Mirdad yang Nostalgia Lama, apa mungkin dari Pambers begitu ya?
3: Oh.
1: Iya, Nostalgia Nostalgia Lama itu kalau tidak salah dari antara Pambers atau Deloitte kalau tidak salah, atau ini ya dari The Mercies.
3: Ya, The Mercies enggak ada lama itu.
1: Nostalgia Lama ya.
3: Nostalgia lama
1: meracu. Oke, nanti ntar Pak Junaidi dengar lah yang nyanyi itu siapa.
3: Nah itu.
1: Oke, silakan lagunya buat siapa nih?
3: Kalau nggak ada Nostalgia Lama, no sudah, yang penting Jamal Mirdad lah.
1: Nostalgia Lama katanya diganti sama Nostalgia Baru. Udah, Nostalgia Lama ada, nanti tas siapin. Silakan buat siapa lagunya, ayo.
3: Buat Buroni, terima kasih banyak saya bukan dari situ. Selalu dan alapan saya bersama keluarga dan operator. Pertama kita mau menyapa untuk ketemunya Bung Abdul yang ada di Tudore, Nyong Abdul itu dari Manado itu semua itu so ibu-ibu. Jadi jangan bilang nona, nanti terlalu orang lain tersinggung lagi. Nah begitu. Jadi Bung Abdul, terima kasih banyak beta punya saran begitu ya. Ada Bung Ipin juga, ada siapa lagi? Omak Aipadin juga ya di sana Pemuce ya. Pak Haji Mangga Dua, bagaimana ketorong punya RT? Mama Ulfa juga, selamat ya, selamat sore harapan sehat. Mama Indah juga, Ibu Indah di Toloko juga, di Kulaba, Ibu Indah di Toloko, selamat sore dan harapan sehat. Ketorong punya tadi siapa Buntair, ada salam Pak Junaidi kesana?
1: Ada tadi lengkap.
3: Begitu Buntair, ini terima kasih banyak. Salamnya ini salam balik ya.
1: Okay.
3: Bye-bye di sana di Sahu itu bye-bye. Untuk koordinasi dengan Atu supaya dapat durian terus. jangan durian angus di atas terangus.
1: Terus siapa lagi?
3: Otis yang ada di Kampung Pisang ya. Bunda Elvi, Bunda Ibu Anggara ini Tarerang, di Pekamungko di Tarerang. Jadi kita so biasa bilang Tarerang, akhirnya jangan dapat lupa. Di Manado, Ibu Ratna juga di Manado, selamat malam, selamat malam ya Allah. Selamat sore dan harapan. Servika juga di sana. Siapa lagi ya? Adi Batam juga, lalu kemudian ada siapa lagi, Purnama Sari ya, Ibu siapa lagi, Ibu Farida juga yang di Solo Tengah juga, Nasrun, Syukuria Jakarta ya, selamat siang dan harapan. Ya, Pak Jono juga di Madiun, selamat siang dan harapan sehat. Semua sudah, yang penting sudah. 99% dapat salam ya.
1: Baik.
3: Banyak harapan sehat, selamat.
1: Terima kasih, selamat sore Pak Junaidi yang ada di Ambon sana juga sudah ya. Kita sudah di menit ke-46. Ada lagu-lagu yang sudah kita siapin di sini. Ada Lula Drakir entar nanti saya putarkan, terus juga nanti ada Elsa Pitaloka, ada Rati Purwasi, ada Pambas. Yuk kita lepas dulu lagunya ya. Buat Bung Tahir di Susupun, nanti menyusul lagu-lagu yang lain. Untuk melengkapi 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia.

sudah memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa

Dengar sudah di pukul 15 lebih 2 menit untuk 100% Indonesia. Kita akhiri dulu ya di sore ini. Hari ini Senin 24 Agustus 2026. Hitam putih fotomu dari Ratih Purwasi. Requestan tadi dari Putra Tengah di Fak-Fak. Dua lagu sebelumnya tadi juga sudah kita putarkan. Requestan Bung Tahir. Juga ada lagunya ini ya. Yang satunya lagi tadi apa tuh ya? Api Cinta juga sudah. Terus Pambers Nostalgia Lama. Untuk Pak Junaidi di Ambon lagu terakhir sebentar kita putarkan ya. Baik, dan sekaligus kita akhiri dulu di sore ini. Nanti 100% Indonesia hadir kembali besok, mudah-mudahan ini ya. Oh, kalau besok di hari Selasa itu biasanya siaran berjaringan ya. Untuk 100% Indonesia di hari Selasa. Dan nanti sebentar Anda bisa request lagi ada Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu nanti di jam 11 malam. Ini lagu terakhir dari Pambers dengan Nostalgia Lama untuk yang sudah request dan semuanya. Mbak Abdul juga terima kasih semuanya sudah bergabung di 100% Indonesia sore ini.

0: Sesungguhnya
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Satu.
2: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sudah pukul 17 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Gimana suasana sore Anda? Tadi setelah lagu-lagu Indonesia sudah kita putarkan sesuai dengan kesukaan Anda ya. Anda sudah request, dan sore ini kembali menikmati waktu sore Anda yang sudah kembali dari tempat kerja ke rumah, ya sudah berkumpul bersama keluarga ataupun masih dalam sebagian masih dalam perjalanan. Kami ingatkan ekstra hati-hati di jalannya, biar lambat yang penting selamat sampai di tujuan begitu. Jadi laju kendaraannya disesuaikan. Anda yang selagi dalam perjalanan menuju ke tujuannya masing-masing. Kita punya beberapa informasi pendengar sore ini mengiringi waktu sore Anda, juga nanti ada lagu-lagu hiburan, dan menjelang di pukul 18.00 ada warta sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate.

kabupaten kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras. Sementara rata-rata harga beras, harga minyak kita, tadi beras minyak kita secara nasional juga masih berada di atas harga eceran tertinggi atau HET. Direktur Statistik Harga BPS Sarpono yang mengatakan kenaikan harga beras terjadi dengan variasi cukup lebar antara wilayah. Kenaikan IPH tertinggi yaitu di tingkat provinsi tercatat yaitu di Gorontalo ya sebesar 7,96%. Kalau dilihat lebih detail lagi, menurut kabupaten kota terdapat 132 kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH beras sampai dengan minggu ketiga Agustus ini. Dan kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Bono Balango yaitu sebesar 13,01%, terus di Pohuwato 9,7%. Nah, di Gorontalo Utara 6,35%, Kabupaten Deyai 6,32%, Bengkulu Selatan 6,24%. Itu yang dikatakannya. Bahwa selain itu juga pendengar, selain kenaikan di 132 kabupaten kota, terdapat 10 provinsi yang IPH berasnya turun. Antara lain yaitu di Papua Barat Daya, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur. Berdasarkan paparan dari Sarpono, kenaikan juga terjadi pada harga beras berdasarkan kualitas. Harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026 menjadi rata-rata sekitar Rp14.520 per kilogram. Sedangkan beras premium naik 0,23% menjadi Rp16.368 per kilogram hingga minggu ketiga Agustus sekarang. Nah, pendengar, kondisi tersebut terjadi meski Perum Bulog mengklaim penyaluran beras telah ditingkatkan. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisis Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto, ia mengatakan penyaluran beras pada Agustus ini mencapai 7.000 sampai dengan 8.000 ton per harinya. Nah, Bulog juga melakukan intervensi melalui Gerakan Pangan Murah atau KPM bersama pemerintah daerah dan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID, termasuk bekerja sama dengan TNI dan Polri ya. Selain beras SPHP, Bulog juga memasok minyak kita ke pasar-pasar yang masuk dalam pemantauan SP2KKP. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, kemudian meminta Bulog mencocokkan daerah yang mengalami kenaikan harga dengan wilayah yang telah mendapatkan intervensi pangan. Nah, di sini dipertanyakan apakah masih ada daerah yang mengalami kenaikan harga tetapi belum mendapatkan intervensinya. Pengecekan tersebut diperlukan untuk mengetahui bagaimana penyebab harga tetap naik ketika stok distribusi disebut mencukupi. Nah, dikatakan Bulog akan memprioritaskan wilayah yang masih menunjukkan kenaikan IPH. Jadi ia menyebutkan beberapa daerah termasuk Gorontalo masuk kategori yang perlu mendapati intervensi lebih lanjut. Nah, di sisi lain, harga minyak kita kalau secara nasional masih berada di atas HET ya, atau HET ini, masih secara bulanan mengalami yang namanya penurunan. Sarpono juga mengatakan rata-rata harga minyak kita pada minggu ketiga Agustus turun 0,19%. Nah, ini dibandingkan Juli 2026. Namun, harga nasional masih melampaui HET yang ditetapkan pemerintah. Nah, berdasarkan paparan BPS, rata-rata harga minyak kita hingga minggu ketiga Agustus mencapai yaitu Rp16.344 per liter, lebih tinggi dari HET berada di Rp15.700 per liter. Artinya di sini harga rata-rata nasional masih sekitar Rp664 per liter di atas HET-nya ya. Nah, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru Dwi Putra, ia mengatakan juga bahwa di kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH minyak kita meningkat dibandingkan pekan sebelumnya. Jadi pemerintah daerah perlu memastikan pasokan minyak kita terlebih dahulu tersedia secara kontinu di pasar rakyat sebelum menggelar pasar murah atau kegiatan GPM ini. Jadi ia meminta pengisian pasokan tak lebih banyak diarahkan kepada mitra ataupun pedagang eceran di luar pasar. Kalau berdasarkan paparannya, ada 90 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH minyak goreng untuk seluruh kualitas. Sementara secara nasional, harga minyak goreng seluruh kualitas justru turun 0,7% menjadi rata-rata sekitar Rp20.215 per liternya. Itu dia ya, terkait dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Kita lihat
Sepertinya harga beras sedikit naik.

dari di 132 daerah. Minyak kita masih di atas head, yaitu sekitaran Rp15.700 per liternya. Saya akan kembali, masih ada beberapa informasi di Ternate sore ini.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

lagu-lagu untuk Anda mendengar di sore ini, menikmati waktu sore Anda bersama keluarga di rumah. Sudah 36 menit berlalu dari pukul 17 sore. Pendengar, besok peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di Indonesia hadir dengan beragam tradisi yang kita tahu ya berkembang di setiap daerah. Selain diisi dengan pembacaan salat dan pengajian, masyarakat juga merayakan melalui tradisi budaya yang memang diwariskan secara turun-temurun. Keberagaman tersebut menunjukkan adanya perpaduan antara nilai keagamaan, terus juga budaya lokal. Nah, Kementerian Agama menyebutkan sejumlah tradisi maulid di Indonesia, seperti sekaten, walima, ada nyiram gong, ada indo-endongan, ada bayu maulid, hingga ngurisan. Di bagian timur, kota Ternate sendiri pasti ada juga ya. Nah, kita lihat sedikit tradisi peringatan maulid Nabi besok, seperti di sekaten daerah Yogyakarta dan Surakarta. Dalam bentuk pola kesenangan serta makna yang berbeda, namun semuanya berkembang sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, salah satu tradisi maulid yang dikenal luas adalah sekaten yang berkembang di lingkungan keraton Yogyakarta dan Surakarta. Tradisi tersebut menjadi bagian dari peringatan kelahiran Nabi Muhammad, dan sekaten sebagai karya budaya dari kota Surakarta. Tradisi ini disebut sebagai upacara tahunan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di Yogyakarta, sekaten menjadi salah satu rangkaian hajat dalem keraton yang dilaksanakan pada bulan Maulud dan Rabiul Awal. Tradisi tersebut kemudian berlanjut dengan grebeng mulut yang menjadi salah satu rangkaian penting peringatan Maulid. Grebek mulut juga diidentik dengan keberadaan gunungan ya, yang dibawa dari keraton menuju Masjid Gende. Setelah didoakan, gunungan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bagian dari rangkaian tradisi. Nah, selain sekaten di Yogyakarta dan Surakarta, ada juga Ma'yun Maulid di Kalimantan Selatan. Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, pendengar, memiliki tradisi Ba'yu Maulid. Tradisi ini dilakukan dengan mengayun anak-anak sambil diiringi membacaan doa dan selawat Nabi. Ma'yun Maulid merupakan tradisi masyarakat Banjar yang telah berlangsung secara turun-temurun. Jadi tradisi tersebut menjadi bentuk perpaduan budaya Banjar dan nilai-nilai Islam. Nah, selain Ma'yun Maulid di Kalimantan Selatan, ada juga Maudu Lompoa di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan ini terdapat tradisi Maudu Lompoa yang berkembang di masyarakat Cikuang, Kabupaten Takalar. Jadi maudu ataupun maulid menjadi bagian penting dalam tradisi masyarakat setempat untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga ada di Walino di Gorontalo ya. Nah, tradisi Walino ini dilaksanakan dalam rangka memperingati maulid Nabi juga. Tradisi ini menjadi salah satu bentuk perayaan keagamaan yang berkembang di masyarakat Gorontalo. Begitu juga di Banyuwangi, yaitu endong-endongan ya. Masyarakat mengenal endong-endongan sebagai salah satu tradisi yang berkaitan dengan peringatan maulid Nabi. Tradisi tersebut menunjukkan bagaimana peringatan keagamaan dalam dapat berkembang dengan karakter budaya yang berbeda di setiap daerah. Itu dia ya, beberapa tradisi ya menjelang maulid Nabi. Nah, kalau di kota Ternate sendiri, tradisi peringatan maulid Nabi kota Ternate diisi dengan pembacaan kitab berjanji atau zikir bersama, serta kegiatan keagamaan oleh pemerintah, terus juga majelis taklim dan masyarakat setempat sebagai bentuk kecintaan dan rasa syukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ada yang namanya rangkaian bentuk tradisinya seperti pembacaan berjanji, ada juga zikir dan doa bersama, hikmah maulid dan ceramah, ada juga keterlibatan elemen masyarakat dan pemerintah. Itu dia besok ya, menjelang di Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada satu informasi lagi sebelum saya akhiri kebersamaan kita.

Masih di Pro 1 RRI Ternate Peningar sore ini. Dan sebentar nanti setelah saya akhiri perjumpaan kita, jangan lewatkan nanti ada informasi-informasi daerah dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate dalam Warta Sore. Terkait dengan perayaan Maulid besok ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini menjadi salah satu tradisi keagamaan yang berkembang luas di Indonesia. Selain diisi dengan pembacaan selawat dan kisah kehidupan Rasulullah, nah perayaannya juga hadir dalam berbagai bentuk tradisi daerah yang sudah saya sebutkan tadi ya. Maulid Nabi berasal dari kata maulid ataupun milad yang berarti kelahiran. Jadi peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang kelahiran sekaligus meneladani kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melansir dari berbagai sumber dari Kementerian Agama, tradisi peringatan maulid Nabi tidak muncul pada masa kehidupan Rasulullah. Sejumlah sumber sejarah yang menyebutkan peringatan tersebut berkembang beberapa abad setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dengan berbagai pendapat dan mengenai awal kemunculannya. Jadi salah satu pendapat menyebutkan peringatan maulid ini diselenggarakan oleh Muzaffaruddin Al-Kuwaibari, penguasa Irbil pada awal abad ke-7 Hijriah. Namun terdapat pula yang mengaitkan kemunculan dengan dinasti Fatamiyah di Mesir pada masa sebelumnya. Nah, peringat perkembangan tersebut, tradisi tersebut kemudian turut mempengaruhi masyarakat Muslim di berbagai wilayah di Indonesia. Peringatan maulid berkembang bersama budaya lokal sehingga bentuk perayaannya berbeda-beda di setiap daerah. Salah satu contoh yang sudah adalah sekaten yang berkembang di Yogyakarta dan Surakarta tadi yang sudah saya berikan untuk Anda tradisi tersebut ya. Ada beberapa lagi di Gorontalo dan juga di Sulawesi Selatan. Informasi dari portal rrita.co.id sekaligus ya, menutup perjumpaan kita sore ini ya, informasi terakhir yang sudah saya berikan. Baik, dan sekaligus saya harus akhiri dulu kebersamaan kita di hari Senin hari ini 24 Agustus 2026. Saya juga ada Bung Michael, kami pamit ya. Setelah ini Anda jangan lewatkan ada berbagai program lagi di Ternate Malam. Nanti Anda dikawal langsung oleh Iqbal hingga nanti di jam 12 malam. Terima kasih dan selamat menikmati waktu sore Anda. Saya pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

Pemerintah Kota Ternate menerima kepulangan anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka asal Kota Ternate yang telah selesai menjalankan tugas pada tingkat Provinsi Maluku Utara dan Nasional tahun 2026. Pemerintah Provinsi Maluku Utara didesak memperkuat sarana dan prasarana pemadam kebakaran di tengah cuaca ekstrim dan ancaman kebakaran yang kian meningkat selama musim kemarau. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz dan Pro 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 24 Agustus 2026, bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, saudara, pemerintah Kota Ternate menerima kepulangan anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka asal Kota Ternate yang telah selesai menjalankan tugas pada tingkat Provinsi Maluku Utara dan Nasional tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu berikut ini.
1: Ini sebuah kebanggaan yang luar biasa untuk ikut serta Paskibraka dari Kota Ternate.
2: Pemerintah Kota Ternate sambut kepulangan anggota Paskibraka asal Kota Ternate yang telah selesai menjalankan tugas pada tingkat Provinsi Maluku Utara maupun tingkat nasional tahun 2026. Penyambutan tersebut menjadi momen kebanggaan bagi pemerintah Kota Ternate. Terlebih tahun ini salah satu putra terbaik Ternate, Haikal Kadhafi Laude, berhasil menjadi anggota Paskibraka tingkat nasional. Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan, keterwakilan Ternate di tingkat nasional menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat. Terlebih selama sekitar 11 tahun Kota Ternate tidak memiliki perwakilan pada tingkat nasional.
1: Satu dari Kota Ternate dan satunya lagi dari Jawa Barat. Khusus untuk Ternate, kalau tingkat provinsi saya yakin pasti ada. Tapi tingkat nasional, 11 tahun kita vakum, kita kosong dari sejumlah anak-anak terbaik di Kota Ternate yang ikut seleksi. Di tahun 2026 ini ada salah satu dari anak terbaik di Kota Ternate itu terpilih. Jadi ini sebuah kebanggaan yang luar biasa untuk ikut serta Paskibraka yang tahun ini satu dari Kota Ternate di Kota Ternate.
2: Tauhid menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas baik di tingkat kota, provinsi maupun tingkat nasional. Menurut Tauhid, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari proses seleksi yang dilakukan secara ketat dan objektif. Ia menegaskan proses seleksi tidak membedakan latar belakang peserta.
1: Dilakukan seleksi secara ketat, ya. Tidak memandang apakah dia itu anak pejabat, anak petani, anak nelayan. Kalau dia bagus, ya, why not? Untuk bisa terpilih, termasuk juga mungkin seleksi tingkat provinsi, bahkan seleksi tingkat nasional. Jadi kita hari ini mendapatkan hasil dari sebuah proses panjang yang kita lalui. Jadi kalau hari ini dilalui dengan proses seleksi CAT di tingkat seleksi Paskibraka, saya kira itu membiasakan nantinya untuk tidak kaku, tapi sudah familiar dengan sistem yang digunakan. Ya, jadi saya menyampaikan bangga luar biasa kepada seluruh anak kita ini yang terpilih.
2: Tauhid berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi motivasi bagi generasi muda Ternate lainnya untuk mengikuti proses seleksi Paskibraka dan kembali mengirimkan wakil hingga ke tingkat nasional pada tahun-tahun mendatang. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya. Saudara, pemerintah Kota Tidore Kepulauan memberikan apresiasi kepada Mardatilah A. Putri, anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional asal Kota Tidore Kepulauan yang telah menjalankan tugas di Istana Negara Jakarta.
3: Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memberikan apresiasi kepada Mardatilah A. Putri, anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional asal Kota Tidore Kepulauan yang telah menjalankan tugas di Istana Negara Jakarta. Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman saat memimpin apel pagi gabungan yang dirangkaikan dengan penerimaan Mardatilah di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan Senin 24 Agustus 2026. Ahmad Laiman mengatakan, keikutsertaan Mardatilah dalam Paskibraka tingkat nasional menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Terlebih selama 2 tahun berturut-turut, daerah tersebut berhasil mengirimkan siswa terbaik untuk bertugas sebagai Paskibraka tingkat nasional di Istana Negara. Ahmad Laiman pun berpesan agar pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh Mardatilah selama menjalani pendidikan dan karantina di Jakarta tidak berhenti pada dirinya sendiri. Pengetahuan tersebut, kata Ahmad Laiman, perlu dibagikan kepada teman-teman dan generasi muda Kota Tidore Kepulauan lainnya. Selain memberikan apresiasi kepada Mardatilah, Ahmad Laiman juga menyampaikan terima kasih kepada anggota Paskibraka tingkat Provinsi Maluku Utara asal Kota Tidore Kepulauan serta anggota Paskibraka tingkat Kota Tidore Kepulauan. Menurut Ahmad Laiman, seluruh paskibraka tersebut telah menjalankan tugas dengan baik, baik pada prosesi pengibaran maupun penurunan bendera dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan, pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga menyerahkan bonus beberapa uang tunai kepada Marda Tila Putri atas prestasinya sebagai anggota paskibraka tingkat nasional. Pada kegiatan tersebut turut dihadiri staf ahli wali kota, asisten sekretaris daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah, seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan, serta orang tua Marda Tila. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara didesak memperkuat sarana dan prasarana pemadam kebakaran di tengah cuaca ekstrim dan ancaman kebakaran yang kian meningkat selama musim kemarau. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe meminta penguatan fasilitas pemadam kebakaran menjadi prioritas dalam perubahan anggaran daerah 2026. Desakan itu disampaikan Sarbin saat memimpin apel rutin Senin bersama aparatur sipil negara di halaman kantor Gubernur Maluku Utara Sovivi Senin pagi. Sarbin secara khusus meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPEDA dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD memperhatikan kebutuhan dasar operasional pemadam kebakaran. Menurut Sarbin, kondisi kemarau dan cuaca panas membuat kebutuhan terhadap layanan pemadam kebakaran semakin mendesak. Di sejumlah wilayah Maluku Utara, persoalan kekeringan bahkan mulai berdampak pada ketersediaan air bersih sekaligus meningkatkan risiko kebakaran. Karena itu, ia meminta kebutuhan anggaran yang telah diajukan dapat diakomodasi dalam perubahan anggaran. Sarbin bahkan meminta proses pemenuhan sarana pemadam kebakaran tidak menunggu terlalu lama jika kebutuhan anggarannya telah tersedia. Ia mengatakan, pemerintah daerah harus memastikan infrastruktur dasar pemadam kebakaran tersedia sebelum terjadi bencana, bukan baru dipenuhi setelah insiden terjadi. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Maluku Utara, Rahmat Jabid, mengungkapkan saat ini armada pemadam kebakaran provinsi hanya ditopang 2 unit kendaraan. Satu unit merupakan pengadaan 2023 dengan kapasitas 3.500 liter, sedangkan satu lainnya merupakan pengadaan 2025 dengan kapasitas 400 liter. Keduanya disebut masih dalam kondisi baik. Namun persoalan muncul pada keterbatasan panjang selang pemadam yang saat ini hanya mampu menjangkau sekitar 50 meter. Rahmat menilai kondisi tersebut masih belum ideal untuk mendukung penanganan kebakaran, terutama ketika lokasi sumber api sulit dijangkau kendaraan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kini dihadapkan pada kebutuhan memperkuat kapasitas pemadam kebakaran sekaligus mengantisipasi dampak kemarau yang berpotensi memicu krisis air dan kebakaran di sejumlah wilayah. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Kepolisian Daerah Maluku Utara telah melakukan pendalaman penyelundupan senjata api ilegal yang dipasok ke Maluku Utara melalui jalur laut perairan Halmahera Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
4: Kami berharap masyarakat Maluku Utara tetap jaga persatuan, jaga persaudaraan, tidak terpengaruh provokasi dari luar.
5: Kasus penyelundupan senjata api ilegal yang diungkap Polda Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Utara terus diperdalam. Bahkan sejumlah perairan yang menjadi pintu keluar dan masuk kegiatan terlarang tersebut juga mulai diperketat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman kepada RRI menyatakan, pendalaman ini dilakukan untuk mengetahui pasti kelompok yang sengaja melakukan penyelundupan senjata api ke Maluku Utara melalui Kabupaten Halmahera Utara.
4: Akan dalami dari kelompok mana dan akan kita tindak lanjuti apabila itu betul-betul mencakup kegiatan kepada bakar. dari TNI, dari Binda, sama-sama kita terus mengungkap peredaran senjata ini. Saat ini masih di daerah Halu, karena akses dari penangkapan kita beberapa waktu yang lalu, masyarakat itu dengan kesadaran mereka menyerahkan tanpa mau disebut identitas. Kami dengan terbuka menerima, itu hal yang positif untuk kedamaian masyarakat.
5: Kapolda juga mengakui saat ini pihaknya mulai melakukan antisipasi terkait dengan provokasi dari luar kepada orang-orang tertentu yang ada di Maluku Utara. Langkah antisipasi yang dilakukan tersebut juga melibatkan aparat TNI hingga Badan Intelijen Daerah agar Maluku Utara benar-benar aman dan tidak terbawa dengan kegiatan atau aktivitas yang mengarah pada makar dan lain sebagainya.
4: Kita monitor ada ajakan seperti itu, namun kita mengantisipasi, kita melakukan antisipasi sedini mungkin wilayah Maluku Utara tidak terbawa-bawa dan tetap kondusif. Ya, kami berharap masyarakat Maluku Utara tetap jaga persatuan, jaga persaudaraan, dan tetap damai dan aman, tidak terpengaruh provokasi dari luar. Bersama-sama kita jaga Maluku Utara.
5: Sebelumnya, Polda Maluku Utara mengamankan 3 orang tersangka yang diduga melakukan penyelundupan senjata api lintas negara dengan inisial masing-masing BS alias UB, ZS alias EC, dan SC. Ketiganya diketahui menyelundupkan 3 senjata api jenis SS-1 Rakitan, SS-2 Semirakitan, Lars Panjang SMR, serta Megasen dan munisi. Selain itu, Polda Maluku Utara juga menerima 16 pucuk senjata api ilegal dari masyarakat di 4 desa, yakni Desa Igobula, Desa Seki, Desa Gurua, dan Desa Gura, Kabupaten Halmahera Utara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonlinerri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Ariandi Upara. Des Editor Irwan Jelan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rizki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rizki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rizki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.
5: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini Senin 24 Agustus 2026 di Ternate Sore Lanjutan dan juga Ternate Malam. Anda bersama saya Iqbal Kutama dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Apa kabar untuk Anda pendengar di sore hari ini? Ya, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dengan segala aktivitasnya ya seharian tadi. Dan saat ini pendengar ya saatnya Anda untuk menikmati suasana santai ya setelah seharian aktivitas tentunya ya dengan segala kesibukan di hari ini tadi ya, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar pendengar. Oke pendengar, menemani Anda di sore hari ini ya, tadi sudah Anda dengarkan juga untuk penyampaian warta berita sore produksi RRI Ternate tentunya pendengar. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18.20 waktu Indonesia Timur. Teruntuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kumandang azan maghrib untuk hari ini Senin 24 Agustus 2026 akan dikumandangkan pada pukul 18.40 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Nanang Qosim ZA Juz Amma.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Sadaqallahalazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasyiyah ayat 23. Hikmah Qur'ani yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik mendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, selamat malam untuk Anda di malam hari ini ya pendengar, untuk Anda yang lagi menikmati makan malam bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Kami ucapkan selamat makan malam, semoga menu sesuai dengan seleranya masing-masing. Baik pendengar, untuk di Ternate malam ini tentunya saya Iqbal Kutama dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami akan menemani Ternate malam ya untuk edisi malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi terupdate masih kami hadirkan untuk di malam hari ini pendengar ya. Dan sesaat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami hadirkan cek fakta. Tetap bersama kami.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat malam pendengar, saatnya cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur. Bersama saya, Iqbal Kutama. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer atau DOM di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com melalui Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Muhammad Nas menyebut unggahan itu adalah hoax. Ia menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Lebih lanjut, pemimpin redaksi Kompas.com, Amir Sodikin, juga menegaskan medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan DOM di Aceh pada 1 September 2026. Ia menjelaskan unggahan itu merupakan hasil rekayasa sebab karakter visual dan editorial dalam unggahan itu berbeda dengan karakteristik pemberitaan Kompas.com. Demikian cek fakta mengenai pemerintah tetapkan Aceh darurat operasi militer pada 1 September 2026 adalah hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi terupdate. Dan kami ucapkan juga selamat menikmati makan malam untuk Anda yang saat ini lagi makan malam bersama keluarga ataupun bersama orang-orang tercinta.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Baik, mendengar satu lagu bagus dari Yura Yunita featuring Glenn Fredly, Cinta dan Rahasia, yang sudah menemani kita hingga pukul 19:12 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, tahukah Anda makan malam yang baik ini sebaiknya dilakukan secukupnya dan tidak terlalu larut malam. Pilih makanan bergizi seimbang seperti sayuran, sumber protein dan karbohidrat dalam porsi yang wajar. Hindari makan terlalu banyak ya, terutama makanan tinggi lemak, gula dan gorengan, agar tubuh tetap nyaman dan tidur lebih berkualitas nantinya, pendengar. Ya, jadi bukan berarti makan malam harus dihindari ya, pendengar ya, tetapi yang penting adalah waktu porsi dan pilih makanannya ya. Selamat makan malam untuk Anda pendengar. Yang belum, ayo luangkan waktu ya untuk makan malam. Nikmati makan malam Anda bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Masih kami temani Anda pendengar dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi terupdate yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, penuaan merupakan proses alami yang tidak dapat dihentikan. Namun, beberapa kebiasaan sehari-hari dapat membantu menjaga kesehatan kulit dan memperlambat munculnya tanda penuaan. Penuaan dini ditandai dengan munculnya kerutan, kulit kendur, atau perubahan tekstur kulit lebih awal. Kondisi tersebut, pendengar, ini dapat dipengaruhi paparan sinar ultraviolet, kebiasaan merokok, dan faktor lingkungan. Paparan sinar ultraviolet ini menjadi faktor lingkungan yang memiliki peran penting untuk mempercepat penuaan pada kulit. Karena hal itu, pendengar, pemakaian sunscreen setiap hari ini menjadi rutinitas penting agar dapat melindungi kulit dari tanda penuaan dini. American Academy of Dermatology menyarankan sunscreen dengan SPF 30 atau lebih dari lebih tinggi ya, dan perlindungan broad spectrum dan tahan air. Pemakaian bisa dilengkapi dengan baju yang melindungi kulit, kacamata hitam, dan mencari tempat teduh saat di luar ruangan. Menggunakan pelembab juga dapat menjadi kebiasaan sederhana untuk menjaga kesehatan kulit. Pelembab membantu mempertahankan kelembaban sehingga kulit tidak mudah kering. Ya, dan tentunya pendengar ya, untuk menggunakan pelembab ini juga dapat menjadi kebiasaan sederhana untuk menjaga kesehatan kulit. Pelembab membantu mempertahankan kelembaban sehingga kulit tidak mudah kering. Kemudian pola makan juga berperan untuk mendukung kesehatan kulit dan tubuh seiring bertambahnya umur. Mengkonsumsi berbagai makanan bernutrisi seperti buah dan sayuran ini bisa dijadikan makanan yang mendukung proses penuaan yang sehat, pendengar. Kemudian kegiatan fisik ini juga tidak harus dimulai dengan rutinitas olahraga yang kompleks. Menjaga tubuh untuk konsisten bergerak bisa mendukung proses penuaan sehat dan memberikan khasiat bagi kesehatan fisik dan mental. Kemudian tidur secukupnya ya, pendengar. Di samping itu juga kebiasaan merokok juga harus dihindari ya, sebab bisa mempercepat proses penuaan pada kulit. Pada akhirnya, pendengar, menjaga kulit untuk tetap sehat tidak perlu menggunakan rutinitas yang panjang atau memiliki perubahan besar. Konsumsi melindungi konsistensi ya, melindungi kulit dari matahari, menjaga pola makan, beraktivitas, tidur cukup, dan menghindari rokok agar menua dengan sehat. Ya, itu dia pendengar ya. Bukan perawatan mahal, dan ini kebiasaan sederhana untuk cegah penuaan dini. Oke pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi untuk Anda. Jangan kemana-mana, kita dengarkan lagu dari Anmes Kamaleng dengan judul Cinta Luar Biasa. Tetap bersama kami.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, Sarah. Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate ya, dan lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini ya pendengar. Oke, pendengar, kita ke informasi nasional. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya segera melakukan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Salah satunya dengan pembuatan sumur bor di 300 titik panas atau hotspot untuk mencegah perkembangannya kebakaran menjadi titik api. Presiden lalu menanyakan kemungkinan pembangunan sumur bor di lokasi-lokasi titik panas tersebut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Riau, Edi Afrizal, mengatakan sumur bor dapat dibuat dengan kedalaman sekitar 30 sampai dengan 50 meter. Kepala negara meminta agar penanganan tidak menunggu hotspot berkembang menjadi kebakaran. Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari pencegahan agar titik panas tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Pada rapat tersebut, pendengar, Edi melaporkan terdapat 306 titik panas yang terdeteksi di Riau hingga 23 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 7 diantaranya telah menjadi titik api dan tersebar di 4 kabupaten. Edi juga melaporkan luas lahan terbakar di Riau Januari hingga Agustus 2026 ini mencapai 16.277 hektar. Namun saat ini luas lahan yang masih terbakar diperkirakan sekitar 900 hektar. Presiden juga turut mengapresiasi kinerja jajaran pemerintah daerah dan juga seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla di Riau. Kepala negara meminta jajarannya tetap waspada dan segera melakukan tindakan apabila kembali ditemukan titik panas. Ya, itu dia pendengar ya, Presiden Prabowo perintahkan pembuatan sumur bor di 300 titik panas Riau. Oke pendengar, untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu dari Raisa dengan judul Jatuh Hati. Tetap bersama kami.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate malam ini dan masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi terupdate. Pendengar, Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada Pasal 1 ayat 19 RUU Penyiaran. Anggota Komisi 1 DPR RI, Abraham Srijaja mengatakan, usulan tersebut diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan Komdigi dengan KPI. Hal itu pendengar disampaikan Abraham dalam rapat panja harmonisasi RUU Penyiaran. Menurutnya, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi keberadaan berbagai platform digital. Yang ditakutkan oleh teman-teman, begitu RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dalam hal ini Komdigi dengan KPI, kata Abraham di Jakarta pada Senin 24 Agustus 2026. Namun definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya. Abraham menilai platform digital memiliki cakupan luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu definisi konten digital dinilai lebih tepat didasarkan pada karakteristik konten daripada penggunaan istilah siaran. Ia mengusulkan konten digital mencakup informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berupa suara, gambar, teks, grafik, audiovisual atau gabungannya. Konten tersebut pendengar dapat disediakan, ditampilkan atau didistribusikan melalui platform digital, baik oleh penyelenggara platform maupun pengguna. Abraham menegaskan cakupan tersebut tidak hanya meliputi YouTube dan TikTok. Hal ini juga berlaku pada platform seperti game, Shopee dan Tokopedia. Ia juga memasukkan konten buatan pengguna sebagai bagian dari konten digital. Menurutnya konten yang diunggah pengguna melalui platform seperti Instagram juga harus masuk dalam definisi tersebut. Menanggapi hal itu, Ketua Balek DPR RI Bob Hasan mengatakan definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang. Ia menyebut definisi sebagai dasar bagi pembahasan pasal-pasal berikutnya dalam RUU Penyiaran. Bob mengatakan usulan Komisi 1 akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja selanjutnya. Itu dia pendengar informasi mengenai Komisi 1 usulkan hapus kata siaran dari definisi konten digital. Baik pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Peluncuran wahana antariksa Tiongkok Chang'e 7 ini menuju Kutub Selatan bulan ditunda akibat kondisi cuaca buruk di lokasi peluncuran. Wahana tersebut semula dijadwalkan meluncur pada Minggu 23 Agustus 2026 dari Wenchang Space Launch Site, Hainan. Namun kemunculan depresi tropis Nara di Teluk Tonkin sebelah barat Hainan membuat kondisi peluncuran tidak memungkinkan. Badan Antariksa Tiongkok kemudian sempat menunda peluncuran hingga Senin 24 Agustus 2026 sebelum kembali membatalkan jadwal tersebut. Kantor berita Xinhua melaporkan Chang'e 7 tidak memenuhi persyaratan peluncuran sehingga tidak dapat diberangkatkan dalam jendela waktu yang direncanakan tahun ini. Hingga kini Tiongkok belum menetapkan jadwal peluncuran baru untuk misi tersebut. Penundaan juga tidak berarti Chang'e 7 dapat langsung diluncurkan setelah cuaca membaik. Misi ini membutuhkan konfigurasi posisi bumi dan bulan yang tepat agar dapat mencapai targetnya. Sejumlah laporan menyebut peluncuran mungkin dilakukan paling cepat pada September 2026. Chang'e 7 diperkirakan baru dapat berlangsung pada 2027. Misi tersebut merupakan bagian dari upaya China mengeksplorasi Kutub Selatan bulan. Salah satu tujuan utamanya adalah mencari indikasi keberadaan air di wilayah tersebut. Penundaan ini menjadi tantangan bagi agenda eksplorasi bulan yang tengah dipersiapkan Tiongkok. Itu dia pendengar, cuaca buruk tunda peluncuran Chang'e 7 Kutub Selatan bulan. Untuk informasi ini pendengar dan informasi-informasi terupdate lainnya bisa Anda baca kembali di situs resmi kami rri.co.id Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 19.49 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan lagu-lagu religi islami untuk menemani Anda sambil menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Tetap bersama kami.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19:49 waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Baik mendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, menjelang pukul 20 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan lintas informasi. Tetap bersama kami.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, rangkaian pelaksanaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate akan berdampak pada aktivitas masyarakat. Sejumlah ruas jalan akan ditutup sementara dan dilakukan rekayasa lalu lintas, terutama saat pelaksanaan Karnaval Budaya yang melibatkan ribuan peserta. Kepala Bapelit Bangda Kota Ternate, Tamrin Marsawali, juga merupakan anggota panitia JKPI, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi terganggunya aktivitas selama rangkaian kegiatan berlangsung. JKPI dimulai pada 26 hingga 30 Agustus, kemudian pada 29 Agustus akan digelar karnaval yang menggunakan badan jalan raya mulai dari belakang benteng Oranye hingga depan Kedaton Kesultanan. Ia menjelaskan karnaval tersebut akan melibatkan ribuan peserta, baik dari anggota JKPI maupun sebanyak 1.300 pelajar SD dan SMP di Kota Ternate akan terlibat dalam penampilan tarian Soya-Soya dan rangkaian karnaval budaya. Tamrin mengimbau masyarakat di wilayah yang terdampak agar menyesuaikan aktivitas selama kegiatan berlangsung. Wilayah tersebut meliputi Kelurahan Gamalama, Santiong, Makassar Timur, Makassar Barat hingga Salero. Menurutnya, panitia juga akan berkoordinasi dengan para lurah di wilayah terdampak untuk membantu sosialisasikan rekayasa lalu lintas kepada masyarakat. Tamrin mengakui pelaksanaan kegiatan tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat, namun potensi gangguan karena jalan raya digunakan maka perlu koordinasi antar pihak. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Kepolisian Sektor Polsek Siapgela Polres Pulau Taliabu mengamankan sebanyak 64 botol minuman keras jenis cap tikus dalam razia penyakit masyarakat di Desa DG dan Desa Jorjoga, Kecamatan Taliabu Utara pada Minggu 23 Agustus 2026. Razia tersebut dilakukan personel Polsek Siapgela melalui kegiatan patroli kegiatan rutin di yang ditingkatkan atau KRYD setelah sebelumnya menerima informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas penjualan minuman keras di wilayah tersebut. Dalam razia itu, polisi terlebih dahulu menyisir Desa DG dan menemukan tempat yang diduga masih menjual minuman keras dari lokasi tersebut. Petugas mengamankan 23 botol cap tikus. Selanjutnya, personel melakukan razia ke Desa Jorjoga. Di lokasi tersebut, polisi kembali menemukan dan mengamankan 41 botol cap tikus. Dengan demikian, total barang bukti yang diamankan dari kedua desa tersebut mencapai 60 botol cap tikus ukuran botol air mineral sedang. Demikian Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti Lintas Informasi.
2: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
4: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
5: Siapa?
4: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
5: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
4: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
6: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
5: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
4: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
5: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
4: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
5: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
4: Ish, aku mau lanjut. lanjut tidur aja loh padahal.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Baik, mendengar satu lagu bagus dari Gita Gutawa dengan judul Sahabat Kecilku ya. Kalau kita dengar lagu ini mungkin kita teringat ya, waktu kecil siapa teman-teman kita ya. Apakah Anda masih ingat ataukah sudah lupa ya pendengar ya. Mudah-mudahan masih ingat ya pendengar. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan ya, dan juga informasi di Ternate malam ini pendengar. Masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami mengucapkan selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 101,8 FM ataupun untuk Anda pendengar yang saat ini lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai sana ya, yang lagi mendengarkan melalui 93,6 MHz ataupun yang lagi mendengarkan melalui pemancar relay kami stasiun relay RRI Maba ya di 88,5 MHz ataupun yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Baik pendengar, kita ke informasi nasional pendengar. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Setibanya di Palembang pendengar, di Palembang, Sumatera Selatan pada Senin 24 Agustus 2026, rapat digelar setelah Presiden sebelumnya memimpin rapat koordinasi penanganan Karhutla di Posko Aju Lanu TNI AU Rusmin Nur Jadin, Pekanbaru Riau. Dalam rapat di Palembang pendengar, Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan M. Iqbal alias Alisya Bana menyampaikan laporan terkait kondisi dan penanganan Karhutla di wilayah Sumatera Selatan. Sejumlah pejabat turut mengikuti rapat tersebut. Di antaranya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Kemudian turut hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak. Rapat di Palembang menjadi bagian dari rangkaian peninjauan Presiden terhadap penanganan Karhutla di Pulau Sumatera. Sebelumnya Presiden telah meninjau langsung kondisi Karhutla di Riau. Dalam rapat di Riau pendengar, Presiden memberikan sejumlah instruksi untuk mempercepat penanganan sekaligus mencegah kebakaran kembali terjadi. Salah satunya meminta aparat penegak hukum menindak tegas korporasi yang terindikasi terlibat dalam pembakaran lahan. Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberikan pengecualian terhadap pihak yang terbukti melanggar aturan dalam penanganan Karhutla. Selain penegakan hukum, dalam rapat di Riau, Presiden juga meminta penguatan pencegahan Karhutla melalui deteksi dini, titik panas, kemudian juga pembangunan sumur bor, pengerahan personel pemadaman melalui udara, serta operasi modifikasi cuaca. Kunjungan Presiden ke Palembang ini menjadi kelanjutan upaya pemerintah memastikan penanganan Karhutla di Sumatera Selatan berjalan cepat dan terpadu, sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran tidak kembali meluas. Itu dia pendengar ya, informasi mengenai Presiden tiba di Palembang, langsung kelar rapat penanganan Karhutla. Mudah-mudahan Indonesia ya dijauhkan dari segala mara bahaya ya. Oke pendengar, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Sumur, sebuah cerita menceritakan sebuah sumur di tengah hutan. Pohon-pohon ranggas, pegunungan pedas, nuansa langit kelam serta dua orang yang berhadapan-hadapan. Ada jarak ganjil antara keduanya. Tak bisa ditawar lagi pemandangan pada wajah buku ini sudah berujar tegas bahwa ini buku cerita bahagia. Dan banyak orang meyakini satu hal, nanti akan ada seseorang yang mati dalam sumur itu. Ketika kita berbicara perihal sumur, terlebih dengan visualisasi sedemikian terang, maka benar kita akan segera melayang ke film-film horor macam Sadako, The Ring, Annabelle, dan seterusnya. Satu tema besar muncul dari sana, hantu, misteri, dan tragedi.

0: putus asa, terus bertahan? Bagaimana harapan-harapan justru menghancurkan? Setidaknya itu yang dibuktikan dengan apa yang dialami Siti juga Toib. Kota membuat Siti terjebak dalam harus hidup dengan lelaki beristri, sementara Toib harus kehilangan ayahnya sebab angan-angan nasib baik perihal Kota. Pada akhirnya, setelah sebuah plot yang berkejar-kejaran, mereka harus balik kampung dengan sisa-sisa cerita yang tak sedikit pun menyisakan kebahagiaan bagi keduanya. Kecuali pertemuan-pertemuan ganjil pada pagi buta di hadapan sebuah sumur. Di sanalah Toib dan Siti mencoba menanam tunas harapan hidup mereka yang sudah kadung membusuk. Sepanjang membaca buku ini, tersenggal beberapa kali seolah sedang berlari. Eka menyusun plot-plot dengan sangat padat hingga seolah-olah terburu-buru. Wadah cerita ini adalah cerita pendek, cerita masa kecil Toib dan Siti hanya dijabarkan dalam satu alinea pendek pada halaman pertama. Plot berganti pada alinea kedua perihal perseteruan ayah Toib dan ayah Siti yang menjadi titik muasal kehidupan muram anak-anak mereka. Plot terus berjalan kejar-mengejar menerangkan kisah hidup Toib dan Siti yang seolah buntu. Kemudian orang-orang di sekitar memunculkan tragedi-tragedi baru hingga akhirnya Eka menutup plotnya dengan hilangnya istri Toib dan suami Siti. Yang belakangan keduanya ditemukan di dasar sumur itu, tanpa nyawa dan tanpa catatan. Kata tanpa catatan seolah sengaja dipakai Eka untuk mencukupkan cerita ini. Bagaimana cara suami Siti yang tak punya kaki bisa sampai ke sumur itu? Atau apa motif istri Toib pergi ke sumur itu? Semua dilemparkan ke pembaca. Bukankah bisa saja Toib dan Siti bersekongkol memanfaatkan sumur itu untuk mengakhiri pasangan buruk mereka? Dalam buku ini, pembaca bebas mengungkapkan apa yang tak terungkap dalam sumur Eka. Eka dengan versi masing-masing dan terlepas dari itu semua, tebakan akhirnya terjawab sudah. Harus ada seseorang yang mati dalam sumur itu.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia.

Baik, pendengar, satu lagu bagus dari Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu, yang sudah menemani kita hingga pukul 20.31 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada yang tetap setia mendengarkan kami di malam hari ini, pendengar ya. Dan masih kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen memastikan sekolah terdampak gempa Flores ini mendapat prioritas revitalisasi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan hal tersebut saat kunjungan kerja ke Kabupaten Nagekeo pada Senin 24 Agustus 2026. Kemendikdasmen juga menyalurkan bantuan awal berupa logistik untuk sekolah dan warga terdampak di Nagekeo dan Ngada. Bantuan tersebut pendengar meliputi 9.400 buku non-teks ya, dan juga 495 school kit, 30 family kit, 1.000 kaos, dan 1.650 paket makanan. Selain itu juga pemerintah menyiapkan dana tunai berbentuk voucher senilai 860 juta rupiah. Hal ini untuk mendukung 61 sekolah terdampak gempa. Pendengar, ia mengatakan pendataan sekolah terdampak terus dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan dan kebutuhan revitalisasi. Setelah verifikasi dan validasi selesai, Kemendikdasmen akan menyiapkan dokumen untuk penandatanganan perjanjian kerjasama. Pembangunan sekolah akan dimulai setelah dana ABT tahap kedua masuk DIPA dan disalurkan kepada sekolah. Kepala SDK Roa Agustina Kapha menyambut baik rencana revitalisasi tersebut untuk memulihkan sarana pendidikan dan menjamin keamanan. Ia berharap struktur bangunannya nanti tahan gempa sehingga murid tidak lagi trauma dan belajar dengan nyaman. Ya, itu dia pendengar ya, Mendikdasmen salurkan 860 juta untuk sekolah terdampak gempa NTT. Semoga untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT ya, yang terdampak gempa, ini segera pulih tentunya pendengar ya. Oke, pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, informasi selanjutnya ini mengenai Wakil Ketua DPR pembahasan RUU perampasan aset harus secara hati-hati. Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menegaskan pembahasan rancangan undang-undang RUU perampasan aset dilakukan secara hati-hati. Tujuannya agar regulasi yang dihasilkan ini tidak menjadi instrumen kekuasaan untuk menekan masyarakat. Demikian disampaikan saat menerima aspirasi Forum Komunikasi Rakyat Pati di Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin 24 Agustus 2026 dalam audiensi tersebut. Percepatan pengesahan RUU perampasan aset ini menjadi salah satu tuntutan masyarakat Pati. Sari mengatakan pembahasan RUU tersebut saat ini masih berlangsung di Komisi 3 DPR. Menurut dia, pihaknya tengah menyerap berbagai pandangan dan masukan masyarakat melalui RDPU sebagai bagian dari meaningful participation. Ya, participation dan pendengar, politisi Partai Golkar itu menegaskan proses penyerapan aspirasi bukan bertujuan memperlambat pengesahan RUU perampasan aset. Menurut dia, DPR perlu memastikan setiap ketentuan dalam regulasi memiliki landasan kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru ketika diterapkan. Sari menilai kehati-hatian penting karena RUU tersebut menyangkut kewenangan negara dalam merampas aset yang terkait tindak pidana. Karena itu, regulasi harus dirancang dengan prinsip keadilan dan keseimbangan agar tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Perempuan 50 tahun ini mengingatkan jangan sampai RUU perampasan aset ini justru menjadi alat untuk menekan masyarakat. Menurut dia, produk legislasi harus mampu menempatkan masyarakat dan penguasa dalam posisi setara di hadapan hukum. Sari menekankan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam
penyempurnaan RUU perampasan aset. Tujuannya agar regulasi tersebut benar-benar memberikan manfaat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan lagu dari Dea Mirella dengan judul Takkan Terganti. Tetap bersama kami.

Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang pernah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Lebih dari itu, daerah ini menyimpan pesona alam yang luar biasa indah serta budaya yang kaya dan terus hidup di tengah masyarakat. Dari megahnya Gunung Gamalama yang berdiri gagah di Pulau Ternate, hingga keindahan Pulau Morotai dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih. Semuanya menjadi anugerah yang patut kita syukuri. Belum lagi gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan surga bawah laut. Siap memanjakan siapa saja yang datang berkunjung. Namun, pesona Maluku Utara tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tarian tradisional yang penuh makna, musik daerah yang khas, kuliner yang menggugah selera, hingga berbagai daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati dan hidup berdampingan dalam keberagaman menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh masyarakat Maluku Utara. Warisan inilah yang membuat daerah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hangat untuk dirasakan. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam agar tetap lestari dan melestarikan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencintai produk lokal, mempelajari budaya sendiri, dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Maluku Utara tetap dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Karena ketika alam dijaga dan budaya dilestarikan, kita sedang mewariskan kebanggaan bagi generasi yang akan datang.

baik mendengar satu lagu bagus dari BCL atau Bunga Citra Lestari, Wajahmu Ingatkan Aku, yang sudah menemani kita hingga pukul 20 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babullah Ternate mengeluarkan peringatan dini gelombang di perairan Maluku Utara. Peringatan dini tersebut berlaku malam hingga dini hari, Senin 24 Agustus 2026. Pendengar, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara, kata Justia, prakirawan BMKG. BMKG dalam rilis yang diterima rri.co.id menjelaskan tinggi gelombang secara umum di perairan Maluku Utara 0,5 sampai dengan 2 meter dengan kecepatan angin mencapai 5 sampai dengan 50 km per jam dengan arah bervariasi dari tenggara ke barat. Selain itu juga pendengar, Justia juga mengungkapkan bahwa BMKG pun mengeluarkan peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Perakiraan cuaca secara umum di Provinsi Maluku Utara malam hingga dini hari cerah berawan, suhu udara 25 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban relatif yakni 60 sampai dengan 90%. Untuk itu masyarakat diharapkan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi info BMKG atau sosial media dan berbagai kanal informasi serta call center di 196. Ya, itu dia pendengar ya, angin kencang. BMKG peringatkan potensi tinggi gelombang mencapai 2 meter. Jadi untuk Anda juga yang akan melakukan bepergian ya, melalui transportasi laut, darat, ataupun udara, ini juga harus ekstra hati-hati ya pendengar. Kalaupun cuaca tidak memungkinkan ya, jangan dipaksakan untuk bepergian. Di rumah dulu ya pendengar ya, sampai cuaca benar-benar bersahabat baru silahkan ya Anda bepergian. Oke, dan untuk Anda juga yang akan melakukan bepergian ya di hari ini atau malam hari ini pendengar ya, semoga sampai di tujuan dengan selamat ya. Amin ya robbal alamin. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, ini masih ada informasi pendengar ini mengenai gempa magnitudo 3,2 guncang Manggarai NTT. Gempa bumi magnitudo 3,2 mengguncang Kabupaten Manggarai NTT. Guncangan terjadi pada pukul 14.48 waktu Indonesia Barat pada Senin 24 Agustus 2026. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, lokasi gempa ini berada di koordinat 8.45 lintang selatan dan juga 120.60 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi diketahui pusat gempa permukaan 23 km timur laut. Kedalaman tercatat 21 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya gempa-gempa susulan untuk saudara-saudara kita yang berada di Manggarai NTT. Semoga lekas pulih ya. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung bersama RRI Pro 3, jaringan berita nasional, untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan kami ucapkan selamat mengikuti.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong.
3: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
7: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andreas Trisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Domber Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini, kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
18: Oke, Bu, ya? Belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
19: Berapa, Bu, mungkin stok?
18: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
20: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
21: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
20: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
21: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
20: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang. Kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
21: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
22: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
23: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
22: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
23: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
1: Maka kami berharap, Prof, dari balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
23: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Syamsuddin, mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer
3: teknologi. Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
2: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
2: Mana? Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
2: Heping Garuda Indonesia dengan China.
3: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
2: Ini paling lambat 2020.
3: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ravencoat Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
1: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
0: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
1: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
0: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: profil pahlawan Indonesia. Kiai.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia.

0: dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi di Ternate malam ini pendengar ya. Seperti yang kita ketahui juga pendengar ya, untuk di bulan Agustus ini ya, di musim panas dan juga angin nih pendengar ya. Tentunya pendengar, kami himbau juga untuk Anda ya, tidak membakar sampah sembarangan ataupun meninggalkan api tanpa pengawasan ya, karena kondisi panas dan kering ini dapat membuat api cepat menyebar ya pendengar. Seperti yang kita lihat juga di media sosial ya pendengar ya, ada kebakaran kemarin ya di Halmahera Timur dan juga di beberapa titik yang ada di Halmahera dan juga di Kota Ternate ya pendengar. Oke pendengar, tadi juga sudah Anda dengarkan untuk penyampaian warta berita sentral dari RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, kami hadirkan selanjutnya lagu dari Batas Senja dengan judul Kita Usahakan Lagi. Tetap bersama kami.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, di malam hari ini tentunya ya untuk Anda yang lagi menikmati suasana santai ya di rumah sambil dengarkan RRI Pro 1 Ternate dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan, semoga bisa menghibur Anda untuk Anda yang saat ini lagi di rumah ataupun yang dalam perjalanan juga ya, ekstra hati-hati di jalan. Oke pendengar, kami informasikan juga untuk Anda besok ya pada pukul 8 waktu Indonesia Timur ada dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini. Dan pendengar, besok topik yang akan dibahas yaitu momentum Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memperkuat persatuan antar sesama. Ini spesial Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendengar, besok akan ada narasumber yaitu Bapak Dr. Haji Samlan Haji Ahmad MPD. Ini selaku Ketua MUI Maluku Utara. Kemudian ada Bapak Dr. Makbul Ahadin MSI Sekretaris MUI Maluku Utara. Dan juga ada Ustadz Ubas ya, atau Bapak Dr. Andes Haji Basir Ishak MPDI. Ini Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Maluku Utara. Dan pendengar, besok akan dipandu oleh rekan Mbak Titi ya pendengar ya. Jangan lewatkan besok spesial Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Anda juga bisa bergabung untuk Anda yang bertanya ya, ataupun untuk Anda yang ingin berinteraksi, besok bisa bergabung. Jangan lewatkan ya, besok pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, besok juga ada dialog interaktif dalam studio Ternate Sore ya pendengar. Ternate Sore ini dan besok untuk topik yang akan dibahas yaitu cuaca Maluku Utara, potensi perubahan dan kesiapsiagaan. Besok bersama Prakirawan Fahmi Bahdar ya pendengar, ini selaku prakirawan cuaca forecaster ya Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate. Besok pada pukul 15.30 ya waktu Indonesia Timur. Ya, Anda juga bisa bergabung tentunya pendengar ya besok ya. Jangan lewatkan pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur ya pendengar. Oke. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, ya masih kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terupdate ya yang kami kutip dari rri.co.id. Kita cek lagi pendengar, ada informasi apa nih? Oh iya. Oke pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id, Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi momentum meneladani kejujuran, amanah, dan akhlak Rasulullah. Nilai keteladanan tersebut diharapkan menjadi pedoman masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari secara lebih baik. Hendrasmo menilai, nilai keteladanan Rasulullah seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, toleransi, serta relevan dalam kehidupan berbangsa. Ia menambahkan penghormatan terhadap sesama perlu terus dijaga untuk memperkuat persatuan dan kerukunan masyarakat Indonesia. Pendengar, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya menjadi momentum meneladani kejujuran, amanah, dan akhlak mulia Rasulullah dalam keseharian. Keteladanan tersebut harus diwujudkan melalui perilaku nyata agar menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, kata Hendrasmo saat memberikan sambutan di peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kantor LPP RRI Jakarta Pusat pada Senin 24 Agustus 2026. Pendengar, Hendrasmo menilai keberagaman Indonesia merupakan anugerah yang harus dirawat melalui dialog, toleransi, dan sikap saling menghargai. Ia menegaskan kemuliaan seseorang tidak ditentukan kedudukan maupun harta, melainkan akhlak serta perilaku terhadap sesama. Ia berharap peringatan Maulid Nabi tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu mendorong masyarakat mengamalkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hendrasmo, pengalaman nilai, ya untuk pengamalan ya maksudnya ya, pengamalan nilai tersebut ini dapat
memperkuat kerukunan dan persatuan sekaligus membangun Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan berkeadaban. Ya, itu dia pendengar ya. Di RUT RRI, nilai kejujuran dan toleransi harus jadi penguat karakter bangsa. Dan besok pendengar ya, 25 ya, Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar, yaitu diperingati sebagai Hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nih ya pendengar ya, tanggal merah nih. Lumayan ya pendengar ya, masih ada libur ya di hari Selasa. Oke, dan kami juga ucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke pendengar, di manapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan dulu, kita bernostalgia dulu ya pendengar, lagu dari Tommy J. Pisa, Di Sini Di Batas Kota Ini. Tetap bersama kami.

Baik pendengar, satu lagu dari Rosa, Takkan Berpaling Darimu. Ya, lagunya asik ya, kita dengarkan di malam hari ini. Semoga bisa menghibur Anda ya pendengar ya. Jadi setelah kita mendengarkan lagu ini, mudah-mudahan kita bisa terhibur ya. Harus tetap setia pada satu pasangan ya. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, selamat malam ya. Selamat menikmati suasana malam hari ini tentunya ya pendengar. Semoga Anda selalu sehat ya, dan yang lagi sakit juga mudah-mudahan lekas sembuh ya. Jangan lupa minum obatnya, harus teratur ya sesuai dengan resep dokter ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, besok ya ini libur ya pendengar ya, tanggal merah nih tentunya. Walaupun tanggal merah ya, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya ya besok untuk Anda juga banyak kegiatan yang sudah Anda rencanakan ya, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Oke pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, kita ke Sanana. Pendengar, dalam rangka menyambut peringatan Hari Jadi Polisi Wanita atau Polwan ke-78 tahun 2026 yang jatuh pada 1 September 2026, Polwan Polres Kepulauan Sula melaksanakan kegiatan Polwan Gutuskul di SMU Negeri 1 Sanana pada Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut pendengar ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Polwan ke-78 tahun 2026 sekaligus bentuk kepedulian Polri, khususnya Polres Kepulauan Sula, dalam memberikan pembinaan, edukasi, dan perlindungan kepada generasi muda melalui kegiatan positif di lingkungan sekolah. Dalam kegiatan tersebut pendengar, Polwan Polres Kepulauan Sula memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para pelajar SMU Negeri 1 Sanana dengan menyampaikan berbagai materi penting, di antaranya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, pentingnya disiplin, mematuhi aturan berlalu lintas, serta pencegahan kenakalan remaja. Selain itu pendengar, para pelajar juga diberikan pemahaman mengenai bahaya bullying atau perundungan di lingkungan sekolah. Polwan mengajak para siswa untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan penuh rasa saling menghargai dengan tidak melakukan tindakan kekerasan maupun perundungan terhadap sesama. Para siswa ini juga diimbau agar berani melaporkan kepada guru, orang tua, maupun pihak yang berwenang apabila mengalami atau mengetahui adanya tindakan bully maupun bentuk kekerasan lainnya. Pendengar, Kapolres Kepulauan Sula AKBP Handres melalui Kasih Humas Polres Kepulauan Sula Ibda Jaya Avandi M. Saumena menyampaikan bahwa kegiatan edukasi di lingkungan sekolah ini merupakan langkah preventif dalam membangun kesadaran dan karakter positif bagi para pelajar. Ia menambahkan melalui kegiatan Polwan Gutuskul ini diharapkan kehadiran Polwan Polres Kepulauan Sula dapat memberikan manfaat positif bagi para pelajar serta menjadi motivasi bagi generasi muda untuk tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, berkarakter, dan mampu menjaga diri serta lingkungan sekitar. Ya, itu dia pendengar ya, sambut Hari Jadi ke-78 Polwan Polres Sula sosialisasi cegah narkoba di sekolah. Ya, itu dia pendengar ya. Untuk informasi ini dan informasi lainnya pendengar bisa Anda baca di situs resmi kami rri.co.id. Tetap bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar, satu lagu bagus dari Fatur Selalu Untuk Selamanya yang sudah menemani kita hingga pukul 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Masih di perjalanan Ternate malam ini pendengar, masih bersama Iqbal dan juga operator Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Selamat malam untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami melalui 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai dan juga di Halmahera Timur ya, dan di aplikasi RRI Digital. Pendengar, Wakil Bupati Halmahera Tengah Ahlan Jumadil mendorong peringkatan partisipasi masyarakat dalam program cek kesehatan gratis. Saat ini, progres program tersebut baru mencapai sekitar 50% dari target pemerintah daerah. Ahlan menyebut pemerintah daerah menargetkan cakupan program cek kesehatan gratis mencapai 90%. Karena itu, setiap keluarga diminta memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang telah disediakan pemerintah. Menurut Ahlan, capaian sekitar 50% masih perlu ditingkatkan melalui dukungan seluruh pihak. Pimpinan perangkat daerah diminta ikut mendorong masyarakat agar memanfaatkan layanan tersebut. Ia mengajak seluruh pihak bersama-sama meningkatkan kesadaran masyarakat mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Program tersebut pendengar menjadi salah satu perhatian Ahlan dalam arahannya kepada jajaran pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Pemerintah daerah berharap cakupan pemeriksaan meningkat sehingga target 90% dapat dicapai. Peningkatan partisipasi masyarakat juga membutuhkan dukungan aparatur hingga tingkat perangkat daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan mempercepat capaian program cek kesehatan gratis di Halmahera Tengah. Ya, itu dia pendengar ya, Wakil Bupati Halmahera Tengah dorong cek kesehatan gratis capai target 90%. Oke, pendengar, kita beralih ke Halmahera Timur pendengar ya. Setelah informasi tadi dari Halmahera Tengah, kita ke Halmahera Timur. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menerima hibah satu unit mobil pemadam kebakaran dari Kemendagri. Serah terima hibah ditandai dengan penandatanganan naskah hibah dan bas antara Kemendagri dan Pemkab Halmahera Timur. Penandatanganan tersebut ini dilakukan Sekda Halmahera Timur Riki Hairul Rifat mewakili pemerintah daerah di Jakarta. Kendaraan hibah berkapasitas besar itu dilengkapi teknologi modern dan merupakan produk buatan Korea Selatan. Hibah tersebut merupakan bagian program Kemendagri tahun 2026 untuk memperkuat layanan pemadam kebakaran daerah. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran buatan Korea Selatan dihibahkan kepada 5 kabupaten dan kota penerima. Pendengar, Halmahera Timur menjadi salah satu daerah penerima hibah kendaraan tersebut dari Kementerian Dalam Negeri. Bantuan ini diharapkan memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi kebakaran dan berbagai kondisi kedaruratan. Sekda Halmahera Timur menyampaikan apresiasi kepada Kemendagri atas dukungan melalui program hibah kendaraan tersebut. Menurutnya, tambahan armada ini menjadi kekuatan baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan. Ya, itu dia pendengar ya, informasi mengenai Pemda Haltim terima hibah mobil damkar canggih dari Kemendagri ya. Mudah-mudahan ya untuk saat ini ya pendengar ya, ini yang namanya kebakaran ini di Halmahera Timur ya, semoga tidak terjadi lagi ya pendengar ya. Oke pendengar, dan itu dia informasi yang kami kutip dari rri.co.id, dan mudah-mudahan ya untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Oke pendengar, informasi-informasi yang bakal kami hadirkan ya untuk Anda, mudah-mudahan bisa menjadi ya, bermanfaat ya pendengar, dan tentunya masih kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Tetap bersama kami, kita dengarkan lagu dari Jikustik dengan judul Setia. Tetap bersama kami.

baik pendengar dimanapun Anda berada, ya sudah kita dengarkan satu lagu bagus dari Adele ya, Someone Like You. Dan pendengar tentunya ya, siapa yang punya kenangan dengan lagu ini? Lagu yang dirilis pada tahun 2011 pendengar, dan sampai sekarang masih punya tempat tersendiri bagi mereka yang pernah merasakan kehilangan. Lagu ini pendengar bercerita tentang cinta yang sudah berakhir, tentang seseorang yang memilih untuk menerima bahwa orang yang pernah dicintainya kini telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Mungkin bagi sebagian dari kita pendengar, lagu ini juga punya cerita ya, ada nama, ada tempat, atau ada satu kenangan yang tiba-tiba kembali setiap kali alunan pianonya terdengar. Ya, baik pendengar, dengan lagu yang sudah kami hadirkan, semoga bisa menghibur Anda di malam hari ini, dan kami ucapkan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah mengambil kesempatan untuk beristirahat, ataupun yang lagi dinas malam juga ya, tetap semangat di malam hari ini. Baik pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Wakil Bupati Halmahera Tengah Ahlan Jumadil meminta ASN dan perangkat daerah memperkuat kebersihan lingkungan menjelang penilaian Adipura. Ia mengingatkan kegiatan kurvei kebersihan tetap dilakukan.

perangkat daerah, dan ASN dinilai perlu mengambil bagian dalam menjaga lingkungan sekitar. Ahlan berharap kegiatan kurvei berjalan konsisten hingga pelaksanaan penilaian Adipura. Keberhasilan untuk kebersihan lingkungan diharapkan menjadi bagian dari budaya kerja seluruh jajaran pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kini mempersiapkan berbagai aspek lingkungan menjelang kedatangan tim penilai. Keterlibatan seluruh perangkat daerah ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kondisi lingkungan daerah. Ya, itu dia pendengar ya, Wakil Gubernur Halmahera Tengah perkuat kebersihan jelang kedatangan tim Adipura. Dan pendengar, nanti pada pukul 22:30 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan drama radio untuk malam hari ini dengan judul Kabut Petaka, persembahan dari RRI Wamena.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan drama radio dengan judul Kabut Petaka, persembahan dari

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Kau sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, kau langsung masuk kamar Tidur sudah.
2: Iya, Ma. Ini sudah selesai.
1: Wih, mama pun anak laki-laki satu.

dari Tete Pukampung di Paniai sana. Di Tete Pukampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
1: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sutra tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
0: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, oh. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
1: Sabar, sabar, Ma. Sabar, eh. Kita...

0: Besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
1: Ayo sudah, Mak. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua teratau itu sakit apa. Suka si obat macam-macam, tapi tetap saja teras sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi, mereka berencana mencari obat untuk Mima.
0: Bapak tambah lagi, Kak?
1: Sudah, Mak. Sudah, ini saja belum habis ini.
0: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
1: Iya, iya.
0: Ini Bapak pu air minum ini.
1: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, eh. Terada yang bisa lawan.
0: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
1: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
0: Iya, kan, Bapak? Mau cari obat kemana?
1: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
0: Oh, iya sudah, Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
1: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat, Kak.
0: Ini, Kak, Bapak?
1: Oh, itu sudah, Mak. Mari, Bapak berangkat, eh.
4: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, eh. Tenang.
5: Bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
1: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu dia pu jalan keluar.
5: Ah, iya sudah. Jadi, bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
1: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh, dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
1: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi...
5: Terusah tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
1: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke depan rumah.
6: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
7: Ma, sakit, Ma. Sakit.
0: Sabar, Nak. Sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak ya.
7: Aduh, sakit, Ma, sakit. Ma, sakit.
0: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini, ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa, ya Tuhan? Saya sutra sanggup lihat sapu.

0: Rumah kah?
1: Yo, itu sudah. Akhirnya kita sampai juga.
2: Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh.

0: Bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
1: Begini Bapak, kitong pu kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kitong sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa

Oh ya ya ya ya ya. Mari duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pemoyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda,

0: Sementara kita pun anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak itu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?
2: Boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelato. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak ke rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah . Sekarang kita istirahat di bapak ada di rumah ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kita pagi, kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
3: Iya.
1: Bagaimana?
3: Iya.
2: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

Baik pendengar, baru saja Anda ya dengarkan untuk drama radio untuk malam hari ini, persembahan dari RRI Wamena dengan judul Kabut Petaka ya pendengar. Dan selanjutnya kami masih temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di suasana malam hari ini. Dan jangan lewatkan juga pendengar, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Timur kami hadir kembali untuk Anda program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baik pendengar, satu lagu dari The Massive, Merindukanmu ya, untuk Anda yang lagi rindu ya dengan seseorang. Mudah-mudahan dengan lagu ini bisa mengobati rasa rindu Anda. Dan tentunya masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan ya untuk di malam hari ini ya. Yang mau bergabung sabar dulu ya, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Timur ya, untuk Ruang Rindu. Ini belum nih ya, masih pukul 22 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam tentunya pendengar ya, dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selamat malam juga ya, dengan lagu-lagu yang akan kami hadirkan nanti. Semoga bisa menghibur Anda di malam hari ini ya. Dan untuk Anda juga pendengar, sebelum Anda beristirahat ya, ataupun untuk Anda yang akan sebelum Anda tidur, tentunya dicek dulu ya untuk dapurnya apakah sudah aman ya, untuk jendelanya juga sudah terkunci dengan baik, ataupun pintu pagar di depan ya, pokoknya dicek dulu sebelum Anda beristirahat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Baik pendengar, kita dengarkan lagi. Kali ini ada lagu dari Justin Aldrin featuring Wiz Becker, Toton Karibo ya pendengar, dengan judul Hilang. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi pendengar di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Untuk edisi malam hari ini pendengar, Senin 24 Agustus 2026 ya, Anda masih bersama saya Iqbal dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Ya, untuk di program Ruang Rindu edisi malam hari ini pendengar, kami aktifkan kembali untuk line telepon untuk Anda yang mau bergabung ya, mau request lagu ataupun salam-salam di malam hari ini. Silakan ya. Bisa deringkan di nomor telepon kami 0921 3125521, 08114001082. Kemudian Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp 0821 2037 5180. Ya, ini sudah ada yang berdering ya. Kita terima penelpon perdana kita, ada siapa? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Selamat Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Ber...
0: Memori apa? Lewat lagu.
1: Lewat lagu.
0: Iya, ini dengan Pak Junaidi.
1: Bung Iqbal, apa kabar?
0: Kabar baik nih, alhamdulillah sehat ya. Pak Junaidi, bagaimana kabar nih malam ini?
1: Orang Ambon tetap segar.
0: Tetap
1: ceria.
0: Segar, ceria. Iya. Iya. Bagaimana situasi malam ini untuk di Ambon, aman?
1: Aman, terkendali.
0: Terkendali. Iya, cuaca masih panas ya? Atau sempat hujan?
1: Bulan terang lagi.
0: Itu lagi, iya. Oke, semoga sehat selalu ya Pak Junaidi ya. Oke, lagunya mau didengarkan lagu apa nih malam ini?
1: Ini lagu Master, Master Book, Strong Never Last. Boleh. Strong Never Last.
0: Iya, lanjut salamnya untuk siapa nih?
1: Kalau itu gak ada, lagu Peter Maffay judul Do.
0: Iya, lagi dicari.
1: Iya, lagu Du, kalau itu Peter Maffay. Kalau enggak ada Mr. Love, Mr. Book.
0: Iya,
1: Oke, Bu Iqbal, terima kasih banyak ya. Selamat menjalankan tugas dan selamat berlibur. Dan harapan sehat bersama keluarga. Ada Kobudin, Ku Ama, Ku Ayi, Bu Iping. Abdul juga di sana, juga ada siapa ya? Pak Acung juga di Mangadua. Ya. Selamat malam harapan sehat. Beta mau kasih tahu Bu, Abdul itu, itu di mana tuh? Tidak ada nona nona, jadi jangan salam nona nona. Lalu kemudian ada Mama Iye, Mama Indah juga. Aki Gale, Ibu Indah juga di Kelaba, Ibu Ida juga di Koloko. Selamat malam harapan sehat semua. Siapa lagi? Bunda Els juga ya. Ada juga Ibu Anggraini di Manado juga. Selamat malam harapan sehat. Fika juga di sana, selamat malam ya. Ada Ono juga, Buntahir juga, Atus juga. Selamat malam semua, harapan sehat. Andi di Batam, di Purnamasari di Sulawesi Barat. Lalu ada Fung Nasrun, Ibu Farida juga. Selamat malam semua. Pak Sugi Pagiono juga. Yandi Madiun, selamat malam dan harapan sehat. Semua sudah dapat salam tanpa terkecuali ya.
0: Iya.
1: Itu dulu Bu Iqbal.
0: Pak Junaidi, tadi lagu yang pertama apa tadi? Maaf.
1: Strong Never Last.
0: Iya. Ada lagi salamnya untuk siapa?
1: Ada tuh lagu.
0: Iya, lagunya ada. Ya.
1: Nah, itu sudah. Oke, kalau terada itu Peter Maffay itu lagu Du. Itu juga bagus.
0: Iya. Oke.
1: Oke. Terima kasih Bu Iqbal. Harapan ya. Sehat ya.
0: Amin.
1: Selamat semangat.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Junaidi yang ada di Ambon. Oke, pendengar ya, dimanapun Anda berada, masih di program Ruang Rindu. Yang mau bergabung silahkan ya, kita masih terima untuk Anda yang ingin request lagu ataupun salam-salam. Ya, halo.
1: Halo,
0: Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Abdul, Bung Iqbal.
0: Oh iya, Pak Abdul ya. Apa kabar nih?
1: Saya. Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Iya. Lanjut, lagunya lagu apa nih mau didengar?
1: Lagu dari Maria Pudesa, boleh.
0: Maria Pudesa, yang judulnya apa nih?
1: Ya, penting Maria Pudesa itu lagu sudah.
0: Oke, iya siap. Lanjut, salamnya untuk siapa?
1: Oke, salam untuk Bung Iqbal sama operatornya. Salam sehat, semoga sampai di selesai acara nanti. Semoga kita semua sehat, keadaan dalam keadaan sehat walafiat, amin.
0: Amin.
1: Terus salam buat Pak Junaidi tadi. Ya, terima kasih Pak Junaidi. Assalamualaikum Pak Junaidi, salam sehat. Semoga Pak Junaidi bersama keluarga sehat di Ambon sana. Untuk Mama Indah di Ternate. Terus Ustazah Ida, assalamualaikum Ustazah. Semoga Ustazah sehat-sehat. Pak Yasin di Mangga Dua bersama ibu, bersama keluarga di sana. Terus Bung Otis, assalamualaikum Bung Otis. Salam sehat untuk yang diteroris semuanya. Terus yang di Nona Fika di Manado, Bunda Esther Lita, Ibu Anggraini, terus Ibu Ratna, salam kenal Bu Ratna. Terus Esther Lita, assalamualaikum Bu Esther Lita di Manado. Terus Sari di Banjarmasin. Terus Purnama Sari di Sulawesi Barat sana. Salam sehat untuk semuanya. Terus terima kasih Bung Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat Waalaikumsalam malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Terima kasih ya untuk Bung Abdul yang ada di Tidore sana yang sudah bergabung ya. Katanya mau dengarkan lagu dari Maria Pudesa ini, sudah kami siapkan ya. Pernah Berjuang judulnya, boleh kan ya Bung Abdul? Oke ya, untuk lagu dari Pak Junaidi juga sudah kami siapkan ya. Lagu dari Storm Neverless ya. Oke, ya. Oke, kita terima lagi, sudah ada yang bergabung di malam hari ini. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Memori lewat lagu.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bung Din, apa kabar nih malam ini?
2: Benar sekali. Sehat selalu, terus balik Bung Iqbal.
0: Alhamdulillah
2: kabar?
0: Sehat juga ya malam hari ini. Ya, Bung Din, lagunya lagu apa nih mau didengarkan?
2: Saya mau request lagu dari Cinta Devi.
0: Cinta Devi, begitu.
2: Cinta Devi judulnya Lebih Baik Miskin Asalkan Bahagia.
0: Lebih Baik Miskin Asalkan Bahagia.
2: Ah, judulnya itu. Karena sesuai dengan kehidupan saya.
0: Iya.
2: Oke, salam-salam dulu.
0: Silahkan.
2: Oke, salam pertama buat Bung Iqbal dan operator Vinika Selamanjang Ngomor, dan buat Kuama dan Siam di Kepere Sini, Pak Yasin Mawulsa, Ustazah Farida Tepolska, Mama Indah di Kulaba, dan buat, siapa nama? Ibu Sterlita, dan buat Ibu Anggraini, Bunda Els, Bunda Natalia, dan buat Pak Junaidi yang berlewat tadi, terima kasih, salamnya salam balik. Dan buat Pak Abdul, dan buat Abang Atus Sal Timur, bukar bersama istrinya, Mafia Diraten, Poai. Dan buat Purnama Sari, Mbak Sari, dan buat, siapa nama? Mbak Purnama Sari, Mbak Sari di Kalimantan, di Banjarmasin sana. Dan buat Ibu Farida di Palu, dan buat ya apa lagi ya, dan buat Kak Ayu di Masoyong Luka Tengah sana, semua yang umur, dan buat Pak Yasin, Mama Ulfa, Pak Haji Halil beserta Mama Eba, dan buat Mas Andi Batam, Manus Perdi Batam, dan seluruh keluarga di Telawas ini, senior sepanjang umur, dan semua fans di Masjid Berada tersebut satu persatu terkecuali. Dan lagu ini kalau gitu nanti buat diri saya sendiri, lagunya ada?
0: Iya, lagunya ada.
2: Aman tuh?
0: Aman.
2: Oke, terima kasih.
0: Oke.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Din yang ada di Tidore sana ya. Oke, pendengar, sudah ada 3 penelpon tadi. Yang pertama dari Ambon ya, ada Pak Junaidi. Kemudian kedua ada Bung Abdul dari Tidore ya. Ada juga Bung Din dari Tidore. Dari Tidore ada 2 nih pendengar, Ambon dari Ternate, dan yang lainnya mana nih? Oke. Baik pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request ya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kita dengarkan lagu requestan dari Pak Junaidi di Ambon.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Lagu bagus dari Sita Devi, lebih baik miskin asal bahagia ya. Ini lagu requestan dari Bung Din yang ada di Tidore sana ya. Lebih baik miskin asal bahagia. Dan lagu ini dirilis pada tahun 1988 yang mengangkat tema tentang kebahagiaan yang tidak selalu ditentukan oleh kekayaan atau kemewahan, pendengar. Oke, pendengar, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan saat ini, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih di Ruang Rindu. Oke, sudah ada yang bergabung, kita terima ya penelpon selanjutnya. Kita ke Palu ya, pendengar. Halo. Oh, terputus ya, oke. Sudah tersambung. Halo, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Bang Iqbal.
0: Iya, selamat malam juga, Bunda Natalia. Apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik-baik selalu, Bang Iqbal.
0: Iya,
1: Bang Iqbal,
0: sehat ya. Kabarnya? Sehat juga nih malam hari ini.
1: Amin.
0: Iya. Oke. Malam hari ini mau dengar lagu apa, Bunda?
1: Saya mau suka dengarnya lagunya ini, Bang Iqbal, apa ya, Pergi Tanpa Berita, kalau nggak salah Pan Barit yang nyanyi.
0: Pergi Tanpa Berita, oke ya, Iqbal cari
1: nanti
0: dulu
1: Bang
0: ya.
1: Iqbal cari penyanyinya ya. Oke, saya mau salam
0: dulu, Bang silahkan. Iqbal. Salamnya untuk siapa?
1: Yang pertama ada Mama Indah ya. Selamat malam Mama Indah. Terus ada juga Ibu Haja Ida, selamat malam juga ya. Ada Dika di Taliabu, ada Purnama Sari, terus ada Pak Din, ada Ipin, ada juga apa lagi, Pak Aiko Amap, ada Pak Arifin, Pak Leo ya, Pak Santoso, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan ya, Pak Taher, Pak Andi Batam juga, Pak Andi Jambi, Pak Laras, Bung Abdul ya, ada Ibu Ila di Lubuk Putra Tengah, ada Bang Leman yang ada di Lampung, ada Pak Windy Tokyo, dan semua-semua sudah Bang Iqbal yang lagi monitor ya.
0: Ini lagunya,
1: Bang Iqbal tetap semangat ya. Ya,
0: lagunya dari The Mercy.
1: Oh iya, boleh-boleh.
0: Oke, okay. Untuk Panbers belum ada nih.
1: Semangat ya, belum ada, belum muncul ya.
0: Belum muncul nih, dicari ini.
1: Belum muncul ya di sana,
0: tidak
1: apa-apa. Pak Iqbal tetap semangat ya, sudah selalu pulang hati-hati sebentar, tiba di rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Oke, makasih, Mbak.
0: Oke, terima kasih Bunda Natalia yang ada di Palu ya, semoga sehat selalu bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Oke, pendengar, sudah ada satu lagu dari The Mercy yang sudah kami taruh di playlist nih, pendengar ya. Oke, kita terima lagi. Ada yang bergabung. Halo, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Malam juga.
2: Rindu memori lewat lagu.
0: Iya, luar biasa. Dengan siapakah di sana?
2: Dari Fak-Fak, Bang Iqbal.
0: Oh, dari Tokyo. Ada Bung
2: Fak-Fak.
0: Oh, Fak-Fak ya. Oke, iya. Ini Bung Putra Tengah nih, apa kabar?
2: Iya. Kabarnya alhamdulillah, puji Tuhan, sehat-sehat dan baik selalu.
0: Iya.
2: Cuacanya cukup cerah, ceria saja.
0: Cerah, iya.
2: Tapi awannya dingin.
0: Dingin, iya, betul ya. Di sini juga dingin nih ya, angin betul, kuat ya. Nih. Oke, okay. Mau dengar lagu apa ini?
2: Lagunya Jatuh Hati dari Maya Angela.
0: Jatuh Hati, Maya
2: Angela.
0: Oke, lanjut. Ini lagi jatuh hati sama siapa ini?
2: Sama Pro 1 Ternate.
0: Oh, Pro 1 Ternate. Kira ada deh. Iya. Oke, lanjut. Salam.
2: Salam untuk Bang Iqbal yang lagi tugas. Terima kasih sama bertugas. Semoga sehat selalu. Nanti setelah siaran pulangnya hati-hati. Oke, Bunda Natalia baru lewat. Terima kasih, selamat malam. Pak Junaidi juga, Bang Abdul, Bang Din juga, Mama Indah, Bang Leman, Purnama Sari, Bang Andi di Batam, juga

0: Santos, Dika Dipadiabo, Pak Ambarani, dan juga untuk Pak Nasrun, Pak Ellen Dimnado, Estelita juga, Bu Ratna, Bang Benijo, dan juga Ibu Ros, dan juga Mbak Elis, Bang Lai di Kalimantan Utara, dan Bang Luhut, dan semua-semua saja tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga terhibur selalu, dan sehat dan kompak selalu. Oke Mbak Iqbal, terima kasih, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Iya, luar biasa. Oke, terima kasih untuk Bung Putra Tengah yang ada di Fak-Fak sana ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Oke, pendengar ya, sudah ada dua penelpon. Ini ada juga yang masuk nih pendengar ya melalui WhatsApp. Kita terima terlebih dahulu. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, assalamualaikum Bu Iqbal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Indah?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat ya. Iya, ini di musim panas ya dan juga angin kencang nih, harus jaga kesehatan tentunya ya Mama Indah ya.
2: Ya, makanya diam-diam aja di rumah.
1: Oh, diam-diam. Iya, harus diam-diam di rumah dulu ya. Nanti cuaca sudah bersahabat baru gas.
2: Iya.
1: Oke, ya. Mama Indah, lagunya lagu apa nih mau didengarkan malam ini?
2: Lagunya lagu Jaga Selalu Hatimu.
1: Jaga Selalu Hatimu, Seventeen ya.
2: Ya.
1: Iya. Oke, Jaga Selalu Hatimu. Salamnya untuk siapa nih?
2: Iya, salam buat semua-semua ya. Ada Putra Tengah yang baru lewat tadi.
1: Iya, betul. Pak,
2: terima kasih salamnya. Terus ada Bunda Natalia, ada Nona Vika, Bunda Els, ada Bu Esterlita ya, Ibu Dai, Ibu Ratna, Bu Anggra ini juga harapan terlihat. Terus ada Pak Yayat, Pak Junaidi juga. Terus ada Ibu Ila, Ibu Farida, ada Cece Ayu juga, ada Bang Andi Purnama juga, ada Mama Eba, Pak Haji Halil, terus ada Kuanda Alvarez, ada Kota Hera, ada Mak Fiat, ada Koyasi Mama Ulfa, ada Mas Vivian, Mas Santoso, terus ada Pak Guru Agusti Morotai, ada Bang Bung Ono, Bung Benijo, Bung Atus, Abang Otis, terus yang di Tidore sana ada Ko Ama, Ko Abdu, Ko Ai, Ko Din, Ko Buce, Bung Ipin, dan semua-semua sudah Bung Iqbal.
1: Oke, semuanya okay. Ya dirangkul ya.
2: Iya, buat orang okay. Semua yang lagi yang sudah beristirahat, selamat beristirahat. Buat Bung Iqbal, syukur dofu-dofu. Assalamualaikum.
1: Oke, syukur dofu-dofu. Iya, terima kasih untuk Mama Indah yang ada di Akigale. Satu penelpon lagi ya, setelah itu kita dengarkan lagu yang sudah di request. Halo, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bung Andi Alvarez di Bacan?
3: Baik,
1: baik. Alhamdulillah baik. Iya, ini lagunya mau request lagu apa nih? Mudah-mudahan masih bisa diputar nih. Kalau tidak mohon maaf ya. Soalnya waktu. Iya. Iya.
3: Amin, amin. Salam buat kemahalat dari negara Pancasilano, salam semua tanpa terkecuali. Tapi ikutnya juga sama orang bangsa lewat tadi itu.
1: Iya.
3: Oke, kabar baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk Bung Andi Alvarez yang ada di Bacan. Semoga sehat selalu ya bersama orang-orang tercintanya. Oke, pendengar ya, dimanapun Anda berada yang saat ini masih tetap setia mendengarkan RRI Pro 1 Ternate dengan lagu-lagu yang akan kami putar nanti ya, requestan dari pendengar, mudah-mudahan bisa menghibur Anda dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya untuk meramaikan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk edisi malam hari ini Senin 24 Agustus 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Ada Pak Junaidi dari Ambon tadi sudah bergabung ya. Ada Bung Abdul dari Tidore juga sudah bergabung. Bung Din juga ya, selamat malam Bung Din. Bunda Natalia ya dari Palu. Putra Tenga juga dari Fak-Fak ya. Ada Mama Indah dari Akega Ale ya. Dan juga Bung Andi Alvarez dari Bacan ya, yang sudah bergabung meramaikan ruang rindu pada malam hari ini.

Pendengar, sebelum kita benar-benar mengakhiri malam ini ya, mari sejenak kita menenangkan hati setelah menjalani begitu banyak hal hari ini. Mungkin ada cerita yang membuat kita tersenyum, ada pula yang diam-diam membuat hati kita lelah. Terkadang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita miliki, sampai lupa mensyukuri apa yang masih ada di depan mata. Kita lupa bahwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Masih ada orang yang menyayangi kita dan masih ada hari esok yang Tuhan berikan. Kalau hari ini tidak berjalan seperti yang kita harapkan, tidak apa-apa ya, jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Letakkan sejenak semua beban yang tidak bisa kita selesaikan malam ini, karena tidak semua masalah harus selesai dalam satu malam. Sebelum memejamkan mata, mari belajar memaafkan. Memaafkan orang lain, memaafkan keadaan, dan yang tidak kalah penting, memaafkan diri sendiri. Semoga malam ini hati kita menjadi lebih tenang, pikiran menjadi lebih ringan, dan esok kita diberi kekuatan untuk kembali melangkah. Selamat beristirahat pendengar, apapun apa yang belum selesai hari ini, biarlah menjadi bagian dari doa malam ini. Semoga Tuhan menjaga langkah kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, dan mempertemukan kita kembali dengan pagi yang lebih baik. Pendengar, tak terasa ruang rindu malam ini harus sampai di penghujung. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung menemani dan berbagi cerita ya bersama kami di Ternate malam ini. Semoga apapun yang sedang pendengar jalani ya, selalu ada kekuatan untuk melewati setiap cerita dan selalu ada alasan untuk tersenyum. Baik pendengar, tentunya untuk Anda jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, hati-hati untuk di perjalanan, untuk Anda yang malam hari ini dalam perjalanan, dan jangan lupa istirahat juga ya. Untuk Anda yang sudah mengambil kesempatan untuk beristirahat, selamat beristirahat. Saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di ruang rindu berikutnya.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi Senin 24 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja saat ini suara kami bisa didengarkan. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara, menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar, selamat menikmati siaran kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar salam jumpa untuk pagi ini ya, di Selasa 25 Agustus 2026. Dan untuk Anda pendengar, utamanya umat muslimin dan muslimah, pagi ini kumandang azan subuh pada pukul 5 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan subuh, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran pagi ini dilantunkan oleh Haji Muhammad ZA, membacakan Quran Surah At-Tahrim dimulai dari ayat 1 dan seterusnya.
1: A'udhu

Sadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk anda umat muslimin dan muslimah. Pukul 5 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
4: kami melihat simbol asapmu

muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Pagi, Religi Pagi untuk hari ini. Dan sudah 39 menit lewat dari jam 5 pagi pendengar ya. Dan yang pastinya lagi kami masih menemani Anda di Ternate Pagi hingga nanti pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan, ada dialog interaktif Ternate Pagi pendengar yang nanti akan kami hadirkan beberapa narasumber. Mudah-mudahan beliau-beliau ini bisa hadir dan tidak berhalangan gitu ya pendengar ya. Di mana dalam dialog interaktif Ternate Pagi pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Timur nanti akan kita bahas tentang momentum Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperkuat persatuan antar sesama, bersama dengan beberapa narasumber pendengar. Ada Ketua MUI Maluku Utara Bapak Dr. Haji Samlan, ada Sekretaris MUI Maluku Utara Bapak Dr. Makbul, dan ada Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Maluku Utara Bapak Dr. Nandes Basir Ishak. Nanti ya Anda bisa mengikuti dialog Ternate Pagi jam 8 hingga jam 9 ya, selama 60 menit kita akan berbincang nantinya pendengar ya, kami ya akan berbincang membahas tentang momentum Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperkuat persatuan antar sesama, di mana hari ini ya di 25 Agustus 2026 tepatnya di hari Selasa, memang kita umat muslimin dan muslimah di seluruh dunia merayakan momen yang apa ya, spesial ya, Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada akan banyak kegiatan mungkin nanti malam ya, ataupun besok atau di beberapa instansi ada peringatan atau maulidan begitu ya pendengar. Nanti kita akan bahas di Ternate Pagi, dialog interaktif dari jam 8 sampai jam 9 waktu Indonesia Timur. Kita masih di Ternate Pagi, masih di Religi Pagi pendengar. Lagu-lagu bernuansa islami masih akan kami hadirkan untuk Anda sambil kita menanti untuk menyampaikan warta berita pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairunnal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi.

Mengawali warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara membentuk Satgas Desa perkuat penanganan kebakaran di 6 kecamatan dengan 14 titik api aktif. Stasiun pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan Ternate mendorong peningkatan ekspor Maluku Utara melalui pengawasan mutu dan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Didi.

0: Berita pertama, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara bentuk Satgas Desa perkuat penanganan kebakaran di 6 kecamatan dengan 14 titik api aktif. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara bergerak cepat menghadapi ancaman kebakaran yang meluas di tengah kondisi kemarau berkepanjangan. Maka pemerintah daerah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat dan pimpinan organisasi perangkat daerah OPD terkait untuk merumuskan langkah penanganan dan pencegahan kebakaran. Rapat koordinasi tersebut digelar menyusul arahan Bupati Halmahera Utara dan berlangsung pada Senin 24 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Halmahera Utara Erasmus Joe Papilai mengatakan, salah satu keputusan penting dalam rapat tersebut adalah pembentukan Satgas di tingkat desa. Satgas desa akan bertugas melakukan langkah antisipasi sekaligus penanganan awal apabila terjadi kebakaran di wilayah masing-masing.
2: Mengapa antisipasi? Karena kebakaran itu terjadi kadang-kadang tanpa kita duga. Jadi harus kita memberikan sosialisasi, pencerahan, himbauan kepada masyarakat sebagai langkah-langkah antisipasi supaya tidak sampai terjadi kebakaran yang semakin melebar atau semakin terjadi membesar. Sedangkan penanganan adalah bahwa ketika sudah terjadi kebakaran di satu lokasi, maka harus segera dilakukan tindakan menangani, menyelesaikan, menuntaskan kebakaran itu sehingga bisa padam. Karena itu, Satgas di setiap desa dibentuk dengan tugas-tugas yang harus mereka lakukan, menempatkan titik-titik api ada di mana saja, sumber-sumber air yang bisa dijangkau untuk penanganan, mereka menghimbau kepada masyarakat, baik kepada umat beragama, di gereja, di masjid, komunitas-komunitas, pemuda, dan seterusnya, supaya pemahaman terhadap antisipasi dan penanganan kebakaran ini menjadi bagian daripada pemahaman kita semua dan langkah kita semua untuk bisa berpartisipasi di dalamnya.
1: Sekda menyatakan, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga telah menetapkan status tanggap darurat melalui surat keputusan Bupati. Penetapan tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait dalam melakukan langkah-langkah operasional di lapangan.
2: Karena kami lihat titik-titik api itu sesuai dengan laporan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa api itu sudah merambat di kebun-kebun pala, kebun kelapa, kebun cengkeh dari masyarakat dan menjurus ke desa atau perkampungan. Nah, karena itu langkah-langkah yang harus dilakukan itu sudah kami antisipatif dan penanganan secara mestinya.
1: Di sisi lain, kemampuan pemadaman masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Saat ini, armada pemadam kebakaran yang dimiliki pemerintah daerah hanya 2 unit. Karena itu, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berharap adanya dukungan dari pemerintah Provinsi Maluku Utara, Basarnas, BPBD Provinsi Maluku Utara, serta arahan langsung dari Gubernur Maluku Utara untuk memperkuat penanganan di lapangan. Koordinasi juga diperluas dengan pihak bandara dan sejumlah instansi terkait untuk mencari dukungan tambahan, terutama dalam menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses melalui jalur darat. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, perhatian terhadap kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau terus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Maluku Utara. Wakil Gubernur Maluku Utara Serbin Sehi meminta penguatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran menyusul meningkatnya resiko kebakaran di tengah cuaca ekstrim. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
3: Wakil Gubernur Serbin Sehi meminta penguatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran menjadi prioritas pemerintah Provinsi Maluku Utara. Perhatian ini dinilai penting menyusul kondisi cuaca ekstrim berupa panas dan kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran di sejumlah wilayah Maluku Utara. Permintaan tersebut disampaikan Wagub saat memimpin apel rutin setiap Senin bersama ASN di halaman kantor Gubernur Maluku Utara Sofifih pada Senin pagi. Dalam arahannya, Sarbin meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD memperhatikan kebutuhan dasar petugas pemadam kebakaran. Menurut mantan Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara ini, kondisi kemarau yang berlangsung saat ini membuat kesiapsiagaan pemadam kebakaran harus diperkuat, terutama dari sisi dukungan infrastruktur dan peralatan.
4: Dengan pihak-pihak terkait, kami berharap infrastruktur, sarana-prasarana, kebutuhan dasar pelaksanaan layanan pemadam kebakaran jadi perhatian khusus untuk teman-teman di BAPEDA, teman-teman di keuangan, mudah-mudahan maksimal didorong di perubahan anggaran ini.
3: Sarbin berharap kebutuhan tersebut dapat dimaksimalkan melalui perubahan anggaran 2026 sehingga pelayanan pemadam kebakaran dapat berjalan lebih optimal. Ia menyebut kondisi kemarau saat ini sudah semakin serius. Bahkan menurut Sarbin, kekeringan di sejumlah daerah telah menimbulkan persoalan ketersediaan air sekaligus meningkatkan kejadian kebakaran. Kondisi itu, kata Sarbin, harus menjadi perhatian pemerintah daerah karena masyarakat sewaktu-waktu membutuhkan layanan pemadam kebakaran dalam situasi darurat. Karena itu, Sarbin kembali meminta Kepala Bappenda dan Kepala BPKAD memastikan rencana anggaran biaya atau RAB kebutuhan pemadam kebakaran yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian dalam perubahan anggaran. Ia bahkan mendorong proses pengadaan sarana dan prasarana tersebut dilakukan lebih awal agar kebutuhan mendasar petugas damkar segera terpenuhi.
4: Bahkan kalau bisa dilakukan lebih awal dari proses penganggarannya sehingga sarana infrastruktur mendasar yang diperlukan oleh teman-teman di pemadam kebakaran dapat terpenuhi dengan baik.
3: Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Maluku Utara Rahmat Jabid mengungkapkan, saat ini armada pemadam kebakaran provinsi berjumlah 2 unit. Armada pertama merupakan hasil pengadaan tahun 2023 dengan kapasitas 3.500 liter. Sementara satu unit lainnya merupakan pengadaan tahun 2025 dengan kapasitas 4.000 liter. Rahmat memastikan, kedua armada tersebut saat ini dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran. Namun dari sisi peralatan pendukung, masih terdapat keterbatasan. Salah satunya adalah panjang selang pemadam yang saat ini mencapai 50 meter dan nilai masih kurang untuk menjangkau titik-titik kebakaran tertentu. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk memperkuat kapasitas pemadam kebakaran, terutama menghadapi musim kemarau dan potensi meningkatnya kejadian kebakaran. Reporter Wahyu Yahya melaporkan.
0: Kita ke informasi lain. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate mendorong peningkatan ekspor Maluku Utara melalui pengawasan mutu dan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait. Berikut laporan Davi Baba.
5: Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan atau SPPM HKP Ternate mendorong peningkatan ekspor produk perikanan Maluku Utara melalui penguatan pengawasan mutu dan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait. Dorongan tersebut mengemuka dalam forum konsultasi publik yang digelar SPPM HKP Ternate Senin kemarin. Kegiatan yang berlangsung di kantor stasiun PPM HKP itu sekaligus dirangkaikan dengan peluncuran klinik mutu ikan untuk membantu pelaku usaha menyelesaikan berbagai persoalan terkait mutu produk perikanan. Kepala SPPM HKP Ternate Hamzah mengatakan, forum konsultasi publik menjadi ruang untuk mengevaluasi pelayanan yang telah diberikan selama 1 tahun. Masukan dari para pemangku kepentingan diperlukan untuk mengetahui kelebihan sekaligus kekurangan pelayanan yang masih perlu diperbaiki. Menurut Hamzah, evaluasi tersebut penting agar pelayanan SPPM HKP semakin sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha dan pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan. Setiap masukan yang muncul dalam forum akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan ke depan.
6: Bagaimana kita bisa berkolaborasi dan bekerja sama untuk mengangkat nelayan dan produk perikanan ini nantinya bisa melakukan peningkatan ekspor produk perikanan. Karena selama ini produk perikanan memang sudah ada ekspor tapi belum terlalu banyak. Sehingga kita harapkan ke depan dengan pertemuan-pertemuan semua ini kita bisa dapat meningkatkan produk perikanan untuk tujuan ekspor.
5: Untuk memperluas akses pelayanan, SPPM HKP Ternate juga meluncurkan klinik mutu ikan. Layanan ini menjadi sarana konsultasi bagi pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan terkait sertifikasi dan pemenuhan standar mutu produk perikanan. Hamzah menjelaskan, klinik mutu ikan menyediakan 2 bentuk layanan, yakni konsultasi secara daring dan konsultasi secara langsung atau luring di kantor SPPM HKP.
6: Harapannya diluncurkannya klinik mutu ikan ini semua permasalahan stakeholder itu dapat terselesaikan baik secara online maupun secara langsung ke sini. Dengan terselesainya permasalahan-permasalahan itu tentu kita berharap ekspor produk perikanan dari Maluku Utara ini akan meningkat.
5: Forum konsultasi publik tersebut dihadiri sejumlah instansi vertikal, organisasi perangkat daerah bidang kelautan dan perikanan, pelaku usaha perikanan, serta perwakilan media. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya SPPM HKP memperkuat pelayanan sekaligus membangun sinergi untuk meningkatkan daya saing produk perikanan Maluku Utara. Davi Baba melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, kepolisian daerah Maluku Utara terus melakukan pendalaman penyelundupan senjata api ilegal yang dipasok ke Maluku Utara melalui jalur laut perairan Halmahera Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
7: Kami berharap masyarakat Maluku Utara tetap jaga persatuan, jaga persaudaraan, tidak terpengaruh provokasi dari luar.
8: Kasus penyelundupan senjata api ilegal yang diungkap Polda Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Utara terus diperdalam. Bahkan sejumlah perairan yang menjadi pintu keluar dan masuk kegiatan terlarang tersebut juga mulai diperketat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman kepada RRI menyatakan, pendalaman ini dilakukan untuk mengetahui pasti kelompok yang sengaja melakukan penyelundupan senjata api ke Maluku Utara melalui Kabupaten Halmahera Utara.
7: Akan dalami dari kelompok mana dan akan kita tindak lanjuti apabila itu betul-betul menyangkut kegiatan kepada yang terbakar. Dari TNI, dari BINDA, sama-sama kita terus mengungkap peredaran senjata ini. Saat ini masih di daerah Halu, karena akses dari penangkapan kita beberapa waktu yang lalu, masyarakat itu dengan kesadaran mereka menyerahkan tanpa mau disebut identitasnya. Kami dengan terbuka menerima. Itu hal yang positif untuk kedamaian masyarakat.
8: Kapolda juga mengakui saat ini pihaknya mulai melakukan antisipasi terkait dengan provokasi dari luar kepada orang-orang tertentu yang ada di Maluku Utara. Langkah antisipasi yang dilakukan tersebut juga melibatkan aparat TNI hingga Badan Intelijen Daerah agar Maluku Utara benar-benar aman dan tidak terbawa dengan kegiatan atau aktivitas yang mengarah pada makar dan lain sebagainya.
7: Kita monitor ada ajakan seperti itu, namun kita mengantisipasi, kita lakukan antisipasi sedini mungkin wilayah Maluku Utara yang tidak terbawa-bawa dan tetap kondusif. Kami berharap masyarakat Maluku Utara tetap jaga persatuan, jaga persaudaraan, dan tetap damai dan aman, tidak terpengaruh provokasi dari luar. Bersama-sama kita jaga Maluku Utara.
8: Sebelumnya, Polda Maluku Utara mengamankan 3 orang tersangka yang diduga melakukan penyelundupan senjata api lintas negara dengan inisial masing-masing BS alias UB, ZS alias EC, dan SC. Ketiganya diketahui menyelundupkan 3 senjata api jenis SS-1 Rakitan, SS-2 Semirakitan, Lars Panjang SMR, serta Megasen dan munisi. Selain itu, Polda Maluku Utara juga menerima 16 pucuk senjata api ilegal dari masyarakat di 4 desa, yakni Desa Igobula, Desa Seki, Desa Gurua, dan Desa Gura, Kabupaten Halmahera Utara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, laporan reporter Irwan Jailan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titih, Teti Montase Adrian, Desa Editor Novianti Marasabesi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan kelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Pagi untuk hari ini ya, Selasa 25 Agustus 2026. Selamat pagi untuk Anda yang masih setia memilih kami Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda di pagi hari ini. Buka mata, dengar langsung Pro 1. Alhamdulillah, terima kasih. Bertahan ya sampai nanti malam di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, pagi ini kalendernya merah gitu kan ya. Jadi aktivitas pemerintahan, sekolah, ini banyak yang libur gitu kan. Anda termasuk salah satu yang menikmati waktu libur hari ini. Dinikmati aja mendengar ya. Yang memang tidak berhak menikmati tanggal merah hari ini, ayo terus kerja, kerja, kerja gitu kan ya. Udah di Ternate Pagi, mendengar, saya Titi dan Bung Adrian masih akan menemani langkah Anda ya sampai jam 11 siang nanti. Dan jangan lewatkan jam 8 Pro 1 Ternate, kami akan menghadirkan dialog interaktif, ada obrolan terkait dengan momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperkuat persatuan antar sesama. Nanti jam 8 ya, jangan lewatkan obrolan bersama dengan orang-orang penting ya di Maluku Utara. Dengan momennya ya Maulid Nabi. Jadi ke narasumber kita, beliau-beliau dari Majelis Ulama Indonesia, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada ketua komisi dakwahnya pendengar, ada Bapak Dr. Haji Samlan, ada Bapak Dr. Makbul, dan ada Ubas ya, yang nanti kita ajak berbincang di Ternate Pagi, momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperkuat persatuan antar sesama. Anda yang mungkin di sekitar lingkungan Anda, kelurahan Anda pendengar ya, malam nanti mau maulidan gitu kan, berarti pagi ini atau mungkin nantilah agak siang, nanti udah pada sibuk ya prepare untuk lokasinya dan yang lainnya gitu kan ya. Oh deh, selamat beraktivitas, selamat bersibuk-sibuk ria aja di pagi hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kegiatan kita di hari ini bernilai ibadah semua ya pendengar, insya Allah ya. Dan yuk pendengar, kami semangatnya dulu deh. Ada satu lagu, ini lagunya cukup lama pendengar ya, lagu di tahun 2019 yang lalu, 2017 yang lalu, dari Alan Walker bareng sama siapa ini ya, Ina Wilson, dengan lagunya Strongest untuk semuanya. Tetap di Ternate Pagi, Pro 1 RRI Ternate.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar, ini lagu yang cukup lama ya, di tahun 90-an, 1988. Oh, umur saya baru berapa tahun ini ya? Masih mungil gitu kan pendengar ya. Ada lagu dari God Bless Dengan Rumah Kita tadi, membawa kita ke menit yang ke-37 dari jam 6 pagi untuk hari ini. Cuaca gimana? Kalau pandangan mata, cuaca di Ternate pagi ini sih cerah-cerah aja gitu kan pendengar ya, mengingat kita masih ada di musim kemarau pendengar. Jadi kalau bilang hari ini hujan, pagi ini hujan, ya jelaskan, oh tidak mungkin. Tapi apa sih yang gak mungkin, semuanya itu bisa terjadi. Nah, daripada kita bertanya-tanya, nanti kami akan coba share informasi cuaca di Maluku Utara dan juga informasi cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini juga, 25 Agustus 2026. Ya, nanti kami tunggu updatean dari teman-teman BMKG pendengar. Setelah terupdate dan di-share ke kami, kami akan infokan ke Anda semuanya. Siapa tahu bisa dijadikan sebagai acuan Anda untuk beraktivitas, atau untuk membuat sebuah acara, atau mau bepergian, nyebrang, atau kemanapun itu ya, nanti untuk cuaca. Oke ya, pun ya, kabar-kabar dari Maluku Utara juga akan kami share untuk Anda. Untuk kabar nasional juga pasti ya, yang terupdate nanti akan kami infokan ke Anda pendengar ya. Informasi-informasi dari portal resmi kami di rri.co.id ya, nasional, daerah, semuanya ada. Jadi kalau tidak mau kelamaan gitu kan, maunya langsung, aduh nunggu ini yang siaran lama infonya, bisa, Anda bisa langsung masuk di portal rri.co.id. Di situ ada banyak sekali ragam informasi hiburan juga yang bisa Anda nikmati pendengar ya. Iya dong, dinikmati, bisa dilihat, bisa ditonton, bisa didengar ya. Jadi semua bisa. Ada. Oke, ini spill, ini enggak spill kabar dari Maluku Utara, kabar daerah. Oke, kami coba spillkan pendengar ya, tapi sabar dulu, kita cek kembali ya. Pun kabar nasional, nanti kami akan bergabung bersama dengan program 3 di jam 9 ya, untuk kabar-kabar nasionalnya. Nah, kita coba spill terlebih dahulu kabar dari Maluku Utara pendengar, kabar daerah di mana tim SUS diduga memeras pengusaha tambang ilegal di Halmahera Selatan. Benar enggak itu? Nanti ya Anda bisa dapat informasinya. Selain itu pendengar, NHM optimalkan sistem daur ulang air di tambang emas Gosowong ya. Ada kabar lainnya lagi, Ombudsman dan Kemenkum Maluku Utara optimalkan pelayanan publik. Gitu ya. Selain itu juga ada kabar Kemenkum Maluku Utara perkuat kesiapan jelang evaluasi WBBM oleh TPN pendengar ya. Oke. Itu sih. Selain itu juga kalau dari kabar nasional pendengar, kami juga ada kabar-kabar nasional. Kita coba cek ya, kabar nasional di mana Presiden Bapak Prabowo Subianto minta izin korporasi dicabut jika terindikasi bakar lahan. Ini loh, kebakaran lahan, bakar hutan ini sudah mulai nampak ya pendengar ya. Sudah mulai terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Maluku Utara juga sudah ada beberapa titik api yang ya memunculkan diri, menampakkan diri loh. Sudah terjadi beberapa kebakaran di Tidore, sudah di Ternate juga sudah pendengar ya. Pokoknya udah mulai nampak semuanya deh. Untuk yang kemarin kita takutkan ada hotspot-hotspot yang sudah tersebar, kan ini udah bisa dicek ya oleh teman-teman BMKG, hebat pokoknya ya. Nanti ya kita kabarkan juga. Dan Indonesia pendengar mendorong digitalisasi ketahanan pangan APEC ya. Pemerintah lagi nih. Oke, kalau di luar Maluku Utara enggak ya, tidak berkabar ya pendengar ya. Tapi kalau cuaca nanti kami coba untuk berinfo. Oke, informasi cuaca untuk mana tadi ya? Oke, cek ya.
ini tanggal berapa ya? 25 ya pendengar ya. 25 Agustus 2000 oh salah, 2026. Ada, sudah terupdate belum ya? Oke, oke. Ya, ya. Oh, belum mendengar ya. Sabar ya. Kalau cuaca untuk wilayah Maluku Utara, oke, sudah kayaknya ini ya. Cek, cek, cek dan recheck kemana tadi? Ya Allah, kok lama banget ya. Nah, ini. Informasi cuaca di wilayah Maluku Utara hari ini sudah oke, 24. Oke, turun-turun scroll lagi, 24-nya udah. Oke, ya sudah pendengar ya. Nanti kita akan berkabar informasi cuaca di Provinsi Maluku Utara hari ini juga di 25. Agustus 2026 ya. Nanti ngikut gitu loh, selain dari Maluku Utara, di seluruh provinsi, ibu kota provinsi se-Indonesia akan kami coba kabarkan untuk Anda. Tapi sebelumnya ayo dong kita saling hantam yuk. Oh jangan, pagi-pagi kok saling hantam. Aduh bonyok nanti ya mendengar ya. Dari kota untuk semuanya. Yang pasti bergegas lah yang mau beraktivitas di pagi hari ini, pendengar. Sudah hampir jam 7 soalnya.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Type Indicator atau Strike Finder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck, yang mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan inspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda. Buku ini, buku What Color is Parachute, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parachute.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.
2: Masih di Ternate Pagi, yuk tepati janji untuk berkabar terkait dengan informasi cuaca di 25 Agustus 2026. Pendengar, ini kalau dari Ibu Kota Provinsi Indonesia belum terupdate ya, jadi kami informasikan terlebih dahulu perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara aja dulu ya. Jadi Anda yang rencananya pagi ini atau siang nanti mau ke Jakarta, mau ke Sumatera, mau ke mana lagi ya, mau ke Kalimantan ataupun masih di wilayah timur aja, terus mau cari cuacanya seperti apa kira nanti, sabar dulu, belum terupdate teman-teman ya. Kita ke wilayah Maluku Utara dulu pendengar untuk informasi cuaca di wilayah Maluku Utara hari ini 25 Agustus 2026 hari Selasa. Pagi ini pendengar umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara ya. Jadi rata-rata beginilah cuacanya di wilayah Maluku Utara. Seperti yang kita rasakan saat ini, berarti sama ya. Saya di sini di Jalan Sultan Hairun atau Anda di Tidore sana atau Anda di Halmahera Barat sana, sama ya. Umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Sedangkan siang hingga sore hari nanti sama pendengar, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Nah, walaupun cuacanya cerah berawan, tapi peringatan dini cuaca juga dikeluarkan teman-teman BMKG ya. Jadi waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Jadi ini semuanya mencangkup seluruh wilayah di Provinsi Maluku Utara, 10 kabupaten kota pendengar ya. Suhu udara 28 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya 50 hingga 80%. Untuk arah angin dari barat dari timur ke barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Kencang nih ya. Gelombang pendengar 0,5 hingga 2 meter. Peringatan dini juga dikeluarkan waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya kalau anginnya nggak kencang juga akan aman-aman aja. Tapi karena memang untuk kecepatan angin pendengar ya 10 hingga 50 km per jam ini lumayan kencang loh. Jadi ini juga yang bisa memicu terjadinya gelombang, ya nggak sih? Jadi hati-hati untuk Anda yang berencana mau nyebrang dari Ternate mau ke Suavivi, dari Ternate mau ke Halbar, Ternate uang paling dekat aja, Ternate Dore, tapi tetaplah harus lebih waspada lagi ya. Oke, itu informasi cuaca di wilayah Maluku Utara pendengar hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Kembali kami ingatkan, jangan lewatkan nanti ikuti perbincangan kami dalam Ternate Pagi, di mana akan ajak Anda berbincang pendengar di Ternate Pagi. Loh, mana tadi ya? Oke, hari ini nanti siang, oh enggak, pagi ini ya pendengar ya, sesaat lagi, satu jam lagi lah, dua jam ya pendengar ya, jam 8 akan kami ajak Anda berbincang bersama dengan Ketua MUI Provinsi, juga bersama dengan Sekretaris MUI Provinsi dan Ketua Komisi Dakwah MUI ya di Provinsi Maluku Utara dalam momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkuat persatuan antar sesama. Tetap di sini di Pro 1 RRI Ternate, Ternate Pagi ini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Kenapa?
1: Ini kok ada bau-bau ya di sini? Ada bau-baunya.
0: Nah, jujur. Tanganku tapi yang masukin Sule.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hobbit tampaknya lebih dari sekedar narasi pembukaan. Namun, Tolkien bersikukuh bahwa itu bukanlah sebuah alegori dan mengatakan bahwa ia lebih memilih sejarah, baik yang nyata maupun yang diciptakan. Buku ini bukanlah sebuah novel yang ada dalam tradisi novel-novel realistik besar abad ke-18 dan ke-19. Ini lebih dekat dengan gagasan romansa berupa sebuah genre yang mengakomodasi hal-hal yang mustahil dan bahkan supernatural. Mungkin yang paling tepat adalah menyebutnya sebagai fantasi dan menganggapnya sebagai sejarah fiksi yang mencakup hal-hal yang dapat dijelaskan. Buku ini sederhana, namun dalam beberapa hal, buku ini mencerminkan kompleksitas pengalaman manusia. Kesederhanaannya tercermin dalam suasana pedesaan, kecuali Lake Town dan reruntuhan kota Dale. Tidak ada kota dan tidak ada industri nyata. Bahkan pada masa ketika para kurcaci berkembang pesat di Dale dan bisnis mereka lebih berupa kerajinan tangan, bukan industri megah dan besar dalam pengertian teknologi modern. Ceritanya terjadi dahulu kala dalam waktu yang tidak ditentukan. Meskipun tahunnya ditandai dengan bulan-bulan dalam kalender Julian dan dipasang surut dan juga dirayakan. Karakter Bilbo Baggins yang merokok menggunakan pipa dan menyajikan kopi serta teh. Juga cemilan Inggris seperti kue biji, scone, dan pai cincang. Namun ia adalah seorang hobbit yang tinggal di sebuah lubang di tanah. Menjadi teman seperjalanan bagi para kurcaci dan juga penyihir. Bertarung dan bertemu dengan para goblin, elf, dan seekor naga dalam perjalanan petualangan. Karya The Hobbit sendiri secara tradisional setidaknya memiliki komponen spiritual. Meskipun demikian, atau mungkin karena itu, karya The Hobbit menggambarkan sistem moral yang koheren di mana kebaikan dan kejahatan identik dengan kebajikan dan dosa manusia yang mudah untuk dipahami. Para karakter dalam novel ini menjelaskan kehendak bebas dan pada akhirnya kebaikan pasti akan menang.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya yang

0: Tapi...
1: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Pagi untuk kali ini, sambil menanti untuk kita hadirkan dialog interaktif Ternate Pagi dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ya. Masih kami coba kabarkan, ini belum terupdate ternyata ya cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia. Belum ya? Belum ternyata ya. Kita tadi baru, oh sudah ada ternyata ya, untuk perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia per hari ini 25 Agustus 2026 di hari Selasa pendengar ya. Dikabarkan untuk ke Sumatera dulu ya. Dari Sumatera pendengar, diantaranya Banda Aceh, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang berawan tebal, sementara Medan, Padang, Pekanbaru dan Bengkulunya hujan dengan intensitas ringan. Jambi, Palembang dan Bandar Lampung udara kabur. Sementara untuk pindah ke Pulau Jawa, Jakarta dan Surabayanya cerah berawan, Serang dan Semarang berawan, Yogyakarta berawan tebal, sementara Bandung hujan ternyata di Bandung ya, hujan dengan intensitas ringan pendengar ya. Adem ya berarti di sana ya. Dan untuk Bali dan Nusa Tenggara pendengar, Kupangnya cerah berawan, Denpasar berawan, Mataram udara kabur. Beralih geser lagi ke Pulau Kalimantan, Samarinda berawan, Pontianak berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, sementara Palangkaraya dan Banjarmasin udara kabur. Geser lagi yuk ke Sulawesi, Manado cerah berawan, Makassar dan Kendarinya berawan, sementara Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Yeay, hujannya udah sampai Palu ya pendengar ya. Nah, ntar lagi udah tuh hujannya mau ke Ternate nih. Mungkin ya. Nah, kalau dari Maluku dan Papua, Jayapuranya hujan cerah berawan, Jayawijaya berawan, Merauke, Sorong, Ambon dan Ternate berawan tebal, sementara Manokwari dan Nabire berkabut. Itu untuk informasi cuaca. Informasi cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia Selasa 25 Agustus 2026 pendengar ya. Oke. Kalau dari Maluku Utara sendiri, tadi di awal sudah kami informasikan pendengar untuk informasi cuaca di 10 kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Seperti yang sudah kami informasikan di awal tadi pendengar, di Ternate Pagi untuk hari ini kami akan hadirkan dialog interaktif dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, ada tiga narasumber. Alhamdulillah ketiga narasumber kita sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate dalam momentum Maulid Nabi Muhammad SAW, memperkuat persatuan antar sesama. Kita ikuti dialog interaktif dalam studio Ternate Pagi hari ini.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini tentu menjadi momentum bagi kita semuanya umat Islam untuk mengenang kelahiran Rasulullah sekaligus mempelajari perjalanan hidup dan juga keteladanan beliau. Dalam pelaksanaannya, pendengar ya, Maulid Nabi itu biasanya diisi dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran, solawat, dan juga kisah perjalanan Rasulullah, ada ceramah agama hingga doa bersama. Berbagai macam kegiatan tadi menjadi sarana untuk mengingat kembali ajaran dan akhlak yang disampaikan oleh beliau, Nabi Muhammad SAW. Dan pagi hari ini di Ternate Pagi kami hadir menyapa Anda dalam dialog interaktif Ternate Pagi spesial Maulid Nabi Muhammad dengan tiga narasumber. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama, Ketua MUI Maluku Utara Bapak Dr. Haji Samlan Haji Ahmad MPD. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Gimana kabar Ibu?
0: Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Sehat.
1: Semoga kita selalu sehat selalu.
0: Amin. Ya, sehat semuanya ya.
1: Amin.
0: Dan narasumber kita yang kedua, pendengar, Sekretaris MUI Maluku Utara Bapak Dr. Makbul Ahadin MSI. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
0: Terima kasih sudah hadir Bapak ya. Dan narasumber kita yang ketiga, pendengar, Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Maluku Utara, Om Desa juga ya ini. Om Desa bidang agama Islam, Bapak Ubas ya, Bapak Ustadz Basir Ishak. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biasanya ngisinya sore-sore, malam-malam ya Ustadz.
3: Iya
0: ya?
3: Sering. Ada tampil, ada tampil malam, sering juga pagi.
0: Pagi, nah ya, pagi ini pagi ya. Pagi ini dalam bahasan tentang momentum Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pendengar, memperkuat persatuan antar sesama. Persatuan itu penting untuk kita jalin, untuk kita bisa mendapatkan kedamaian begitu ya, kemakmuran juga di provinsi kita Maluku Utara. Dalam momen spesial Maulid Nabi Muhammad, sebenarnya nilai-nilai apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di provinsi kita Maluku Utara? Ketiga narasumber ini akan kita ajak berbincang. Anda juga nanti boleh untuk memberikan pertanyaan atau masukan di line telepon kami 3125521, juga di 0821 0821-2037-5180. Saya ke Ketua MUI terlebih dahulu, Bapak Dr. Haji Samlan, mungkin sebagai pembuka terkait dengan bahasan kita momentum Maulid Nabi Muhammad sebagai memperkuat persatuan antar sesama. Silakan.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innalhamdulillah wassalatu wassalam ala asrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah masih memberi kita rahmat yang banyak ya, rahmat berupa iman, nikmat Islam, dan semua rahmat yang kita tidak bisa menghitung satu persatunya karena cukup banyak dan semuanya bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan insyaallah di akhirat kelak. Salawat dan salam selalu kita kirimkan buat kekasih Allah Al-Habibul Mustafa Muhammad Rasulullah SAW beserta sahabat dan kaum kerabatnya sekalian. Alhamdulillah, tema yang menarik yang insya Allah kita sama-sama memperbincangkan ya, tema ini karena berkenaan dengan bagaimana Maulid Baginda Rasulullah SAW kita peringati di tahun 1448 Hijriah. Alhamdulillah, kita bersyukur kita selaku umat Nabi Muhammad SAW diberi kita nikmat, diberi kita pembelajaran yang luar biasa. Beliau adalah teladan utama, ya, uswatul hasanah, contoh teladan yang kalau kita mau bandingkan dengan semua manusia di dunia ini, maka Rasulullah SAW itulah contoh teladan yang utama yang kita patut kita contohi. Mudah-mudahan dengan itu semua dapat kita bersama dengan beliau dalam girah dan semangat kita, dan insya Allah pula di akhirat kita bersama-sama dengan beliau. Sesungguhnya kita memperingati Maulid adalah tidak lain adalah mengintegrasikan kembali nilai-nilai yang pernah diajarkan oleh Baginda Rasulullah SAW kepada kita, karena kita tidak hidup dan tidak pada konteks bersama-sama dengan beliau, ya, kita tidak menyaksikan bagaimana kehadiran beliau pertama kali di permukaan bumi ini. Tetapi sesungguhnya dalam banyak sirah nabawiyah itu tertulis bagaimana Nabi Rasulullah SAW itu adalah seorang yang luar biasa akhlaknya, ya. Beliau ini adalah Allah sendiri yang memuji, wa ma arsalnaka illa rahmatul alamin. Sesungguhnya kami mengutus engkau Rasulullah SAW untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya kalau kita mau konotasikan rahmat ini untuk alam semesta, maka tidak ada lagi ruang untuk mengatakan bahwa ya prinsip yang hari ini kita jadikan sebagai contoh teladan, maka tidak ada ruang lagi yang kita ambil yang lain selain ya yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Kenapa? Karena dia adalah rahmat bagi seluruh alam. Alam itu manusia dan semua yang hidup ini adalah alam. Nah, karena itu kalau kita mengacu kepada perjalanan hidup bagi Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau ini bergelar sebagai Al-Amin, orang yang paling dipercaya, ya, dalam perjalanan hidupnya. Mulai dari masa kecil sudah ada mujizat yang ada pada beliau, sampai dewasa menjadi dari remaja sampai dewasa dan menjadi orang sebagai orang tua, kakek, dan beliau juga lah sebagai seorang rasul dan sekaligus sebagai seorang pemimpin umat Islam. Nah, semua di alamat disematkan beliau luar biasa ini sesungguhnya pertama kita syukuri karena kita telah memiliki contoh yang baik dalam perjalanan hidup. Karena itu sebagai umat Islam, ya, mari setiap saat kita jadikan contoh teladan beliau ini, kita mengayomi hidup ini dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak ada yang lain yang paling pantas kita contoh kecuali baginda Rasulullah SAW. Nah, untuk bisa membawa perjalanan hidup ini dengan mencontoh beliau, maka ya kita belajar terus menerus dan kita menjadi orang yang terdepan untuk mensiarkan ajaran yang pernah diajarkan kepada kita semua. Dan itu semua insya Allah di tahun 1448 Hijriah ini insya Allah kita akan menjadi pemenang, ya, dan insya Allah pula kita menjadi orang yang terbaik karena kita selalu mencontoh baginda Rasulullah. Saya kira demikian, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Dokter, ya, dan narasumber kita yang kedua, ya, Bapak, ya, Bapak Makbul. Monggo silakan Bapak untuk pengantarnya terlebih dahulu terkait dengan bahasan kita di pagi hari ini, momentum Maulid Nabi Muhammad memperkuat persatuan antar sesama.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin pemirsa, pendengar di Maluku Utara atau dimanapun Anda berada di wilayah Maluku Utara dan di luar Maluku Utara, tema dialog kita pada kesempatan ini adalah tentang Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering mendengar di masyarakat memperdebatkan apa itu Maulid, ya. Sebenarnya secara bahasa Maulid itu waktu kelahiran. Jadi 12 Rabiul Awal 571 Masehi itu kelahiran Nabi. Kalau Maulud itu orangnya, nabinya yang lahir. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kita berdebat tentang posisi Maulid yang diperingati dan banyak diperingati oleh umat Islam di Indonesia gitu. Di negara-negara lain mungkin tidak ada, tapi ini di Indonesia. Bahkan ketika dilacak pandangan para ulama, itu empat mazhab itu tidak melarang pelaksanaan Maulid Nabi oleh umat Islam. Bahkan ini tidak ada larangan bagi empat mazhab untuk melaksanakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ada hikmah dari pelaksanaan maulid itu sendiri. Misalnya satu, menumbuhkan kecintaan pada Nabi. Ketika orang melaksanakan maulid itu, rasa cinta mereka meningkat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sebenarnya sudah digambarkan oleh Pak Kiai Haji Samlan Haji Ahmad tadi, itu diceritakan sebagai laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah. Dia menjadi uswatun hasanah bagi kita sekalian. Apa yang kita teladani dari sikap dan perilaku Nabi? Yang pertama, meladani akhlak beliau. Ya, Rasulullah itu sepanjang hidup itu jujur, amanah, sabar, memiliki kasih sayang yang tinggi. Itu sepanjang hidup. Dengan orang memperingati maulid itu, kita memperkuat keimanan kita. Nabi itu mengajarkan, mendakwahi nilai-nilai tauhid kepada umat Islam itu. Tauhid itu penting untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut, ada cinta kita pada Quran dan Sunnah. Ada persaudaraan umat Islam dan toleransi dan kasih sayang. Ini nilai-nilai yang kita teladani dari kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya rasa cinta kita, kita menumbuhkan semangat perjuangan Nabi agar kita menjadi umat yang kuat, umat yang memang betul-betul menerapkan nilai-nilai dan kasih sayang itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu pengantar singkat dari saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Pak Dokter, Pak Makbul ya. Ini kalau kita memperingati maulid ini sendiri, ini bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi, begitu ya?
2: Kepada Nabi Muhammad SAW.
0: Tapi terkadang manusia rasa cintanya itu tumbuh pada saat peringatan itu saja gitu loh. Lantas kalau sudah kegiatan peringatan maulid tadi sudah selesai, kembali seperti semula. Supaya rasa cinta ini bisa terus tumbuh dan tidak hilang ataupun tidak menurun lagi, itu gimana Bapak?
2: Ya, salah satunya kita memperingati maulid ini terus, agar ya? Rasa cinta itu tumbuh terus. Kalau kita tidak peringati, kita tidak mengingat, kita tidak itu, ya mungkin tadi yang disampaikan Ibu, rasa cinta itu bisa menghilang. Nah, dengan maulid ini kita tumbuhkan terus rasa cinta setiap tahun. Dengan itu mungkin keteladanan membaca Quran, keteladanan akhlak, kejujuran, kasih sayang, amanah, sedekah, itu yang kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Okay. Ketika orang memperingati maulid dan menumbuhkan rasa kasih sayang, rasa amanah, rasa kejujuran, rasa sedekah, nah itu sebenarnya bagian dari menumbuhkan rasa cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu.
0: Iya, ya. Kalau dari Pak Samlan tadi terkait dengan menyiarkan agama Islam, kalau dari Pak Makbul yang diangkat menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah, dari Pak Ustadz Basir Ishak sendiri untuk pengantar terkait dengan bahasan kita untuk pagi hari ini, boleh silakan.
3: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wahidul Ghafar, Allamal Quran, Allamal Bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada pagi hari ini kayak sepi ya, tanggal merah.
0: Iya. Yeah.
3: Mungkin lagi istirahat di rumah pendengar semua, tapi kami yakin dan percaya bahwa pendengar pasif yang cukup banyak ini. Mudah-mudahan bisa ada pertanyaan yang masuk. Pada kesempatan ini kami dipercayakan oleh RRI Ternate dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara untuk berbagi kepada masyarakat yang pada hari ini tanggal 25 Agustus bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Nah, karena itu kami menyapa, MUI menyapa di seluruh Provinsi Maluku Utara di 10 kabupaten kota, karena itu bisa didengar juga di YouTube RRI. Kami tentu dari pengurus MUI tidak sampai ke hol-hol, tidak sampai ke Galela, tidak sampai ke Galela, tidak sampai ke Roloda, tidak sampai ke Tomara. Tetapi sesungguhnya pengurus MUI ini hadir di setiap media. Karena itu bisalah setelah ini bisa dilihat di YouTube RRI hadirnya ketua langsung ketua umum Pak Haji Dr. Haji Samlan dan Pak Sekretaris. Sekretaris ini juga dosen Yayen, Mbak Tiff tadi ada kenal juga, katanya punya dosen di sana di UMU. Ya ini Mbak Tiff tadi sampaikan. Saya bilang ya beliau orang penting di Universitas Muhammadiyah UMU Maluku Utara. Kalau Pak Doktor ini juga penting juga, ya kiprahnya cukup jelas. Yang jelas bahwa kami merasa bersyukur dan berbangga bahwa bisa menyapa dengan Maluku, masyarakat Maluku Utara. Kami singkat saja bahwa momentum maulid ini sebenarnya banyak ayat, banyak hadis yang mengulas tentang Nabi. Alhamdulillah kalau tidak ada hadis, tidak ada Al-Quran, lenyap. Setelah Nabi Adam, tidak ada lagi orang tahu Nabi Adam sampai rentetan kepada Nabi Isa dengan deretan waktu yang cukup lama, ratusan ribuan tahun dari Nabi Adam deretan ke Nabi Muhammad itu ada yang mengatakan bahwa 3600 tahun. Ada yang mengatakan, 6600 tahun setelah Nabi Adam alaihissalam tarik ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kurang lebih 6000 sekian tahun sampai hari ini. Dengan demikian bahwa kenapa sih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam timbul pertanyaan. Kita tidak pernah melihat Pak Dr. Makbul, tidak pernah melihat Nabi. Pak Dr. Pak Haji Samlan tidak pernah melihat Nabi. Kok kenapa cinta itu begitu berapi-api? Ya, tentu itulah mahabbah kita kepada junjungan. Pernah saya bawa cerita dulu ya Mbak Titi.
0: Boleh.
3: Satu ketika ditanyakan oleh para sahabat, baik Nabi, kenapa engkau mengatakan bahwa, kenapa Nabi mengatakan bahwa kami bukan saudara? Nabi mengatakan, iya benar, saya mengatakan kepada kalian adalah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh yang tetap tabi'in. Yang saya katakan ini adalah mereka yang tidak pernah mereka yang tidak pernah melihat saya, tidak pernah melihat saya, hanya mereka ingat-ingat saja, menyebut nama saya saja, tetapi cukup konsisten, itulah saudara-saudara saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Itu artinya bahwa betapa tingginya firasat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan datang. Bahkan ketika Nabi wafat, detik-detik wafat Nabi itu beliau mengatakan, ummati, ummati, ummati. Coba bayangkan kalau kita orang konotasikan dengan pemimpin dunia sekarang ini, siapa yang model begitu? Coba kita tanya kepada Presiden Iran, kita tanya kepada Presiden Mesir, kita tanya kepada presiden-presiden yang lain, apakah mereka itu ada? Ummati, ummati, atau baldit, baldati, baldati. Nah, tidak. Tetapi Nabi Muhammad mengatakan, umatku, umatku, umatku. Bahkan menyambung lagi, an-nisa, an-nisa, an-nisa. Perempuan, perempuan. Ada apa makna di balik itu? Itulah perlu ada terjemahan yang konkret bagi ilmuwan, terutama para dosen, para mahasiswa, mengkaji lebih detail sehingga apa sebenarnya. Nah, yang kedua, sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terpercaya oleh non muslim. Beliau adalah tokoh dunia. Jadi tidak hanya tokoh abal-abal. Nabi Muhammad adalah tokoh dunia yang dikenal dan digagumi oleh non muslim. Bayangkan Pendeta Buhaira pada saat itu, Mbak Titin dan semua pendengar. Pendeta Buhaira, Nabi masih kecil, dibawa oleh pamannya. Ketika itu matahari bergerak, pohon-pohon tergerak. Pendeta Buhaira mengatakan kepada paman, amankan anak ini, bawa sekarang anak ini, lindungi sekarang anak ini, yaitu Muhammad. Karena di dalam Bibel, dalam perjanjian lama sudah dijelaskan bahwa akan lahir seorang nabi yang terpilih. Nah, ketiga, Nabi Muhammad adalah sosok akhlak yang bagus. Ya, marilah kita contohilah pemimpin-pemimpin dunia. pemimpin-pemimpin nasional jangan terlalu berapi-api, tapi akhlaknya nol. Termasuk kami-kami semua ini. Ya bukan hanya pemimpin dunia, pemimpin nasional, ya tapi kami-kami semua ini, Pak Dokter, Pak Samlang, Pak Dokter Makbul, kita-kita semua ini. Mari kita contohi innakala khuluqan adzim. Sesungguhnya pada diri Nabi itu adalah akhlak yang sangat besar. Sekian.
0: Iya, Pak Ustadz, sebenarnya apa sih keteladanan utama gitu dari Nabi Muhammad dalam menghadapi perbedaan pendapat di tengah masyarakat? Kalau kita berbincang masalah perbedaan pendapat ini kan bukan hal yang apa ya, bukan hal yang aneh ya, selalu ada pasti perbedaan pendapat itu. Yeah. Lantas keteladanan Nabi Muhammad dalam menghadapi perbedaan pendapat pada masa itu mungkin bisa diterapkan di saat ini itu yang seperti apa, Ustadz? Mungkin Pak?
3: Ya, yeah. Jadi begini, perbedaan saya cerita sedikit. Pada waktu Hajar Aswad diangkat, dipindahkan, digeserkan itu, tidak ada orang yang bisa menyelesaikan. Suku-suku yang kabilah-kabilah yang begitu banyak, tidak ada yang menyelesaikan. Nabi Muhammad tampil, angkat dengan jubahnya, alas dengan jubahnya, Batur Hajar Aswad itu, rame-rame angkat yang Muslim dan Muslim. Selesai. Itulah kebijakan yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian.
2: Yang angkat itu empat suku.
3: Iya.
2: Yang bertikai waktu itu, siapa yang memiliki hak untuk peletakan batu pertama?
3: Nah, itu dia.
2: Tiba-tiba muncul Rasulullah, Nabi Muhammad. Mereka bilang, beliau ini yang muncul duluan, beliaulah.
3: Yang cocok.
2: Beliau pakai surbannya, taruh batu di tengah, baru empat suku itu perwakilan angkat itu dan meletakkan. Nah, itu penyelesaian yang adil dari konflik dan perbedaan pendapat kabila-kabila Arab pada waktu itu gitu.
0: Iya, kalau untuk kehidupan keseharian kita saat ini mungkin Pak Dr. Samlan bisa.
1: Iya. Ini sesuatu yang menarik ya. Itu dalam konteks kehidupan beliau bersama-sama dengan umatnya saat itu. Beliau kan hidup di tengah masyarakat di mana masyarakat itu tingkat ya kepercayaan dirinya bahwa dia adalah suku yang hebat ya, suku yang dipilih. Nah, Rasulullah SAW datang untuk memberikan satu prinsip mendorong mereka agar menyembah Allah. Karena kita tahu persis suku-suku Arab ini termasuk suku yang memang kepala angin ya. Kalau tidak kepala angin kan ya pasti para rasul itu tidak semua, hampir rata-rata diutus ya di sekitar Jazirah Arab. Mungkin diutus juga di Ternate gitu ya.
3: Loloda.
1: Nah, Loloda. Tapi enggak semuanya sana. Kenapa? Karena memang ini suku yang memang kufar Quraisy gitu ya. Yeah. Kufar Quraisy lah gitu ya. Nah, karena itu sesungguhnya Rasulullah SAW dihadirkan menjadi penyelamat. Satu yang paling menarik bahwa kenapa Rasulullah SAW itu begitu cinta dan sayangnya kepada manusia. Ya tidak hanya umat Islam ya. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibbul ahli ma yuhibbul nafsi. Tidaklah seorang yang tidak katakan dia beriman ya, atau sempurna imannya sebelum dia itu mencintai orang lain sama seperti mencintai dirinya. Jadi kalau mau dibilang cinta kamu kepada dirimu itu belum kamu beriman itu. Kalau di tetanggamu yang masih lapar, tetanggamu masih membutuhkan, tetanggamu kamu ajak untuk menyembah Allah. Jadi jangan sampai kamu jalan dengan mata yang sedikit sinis. Lah saya sambayang ini ngantar sambayang. Nah gitu. Ini kan tidak begitu Rasulullah SAW. Ya, tidak hanya itu. Sampai-sampai Rasulullah SAW kepada istrinya itu saking beliau ikhtiar ya, jangan sampai tetangganya itu merasa tersinggung atas makanan yang beliau dia dimasak oleh istrinya. Maka ketika kalau ada masakan daging itu ya, Rasulullah bilang perbanyak kuahnya, karena pada saat masak itu kan pasti aroma, baunya aroma yang keluar kan, perbanyak kuahnya. Ada urusan apa sebenarnya gitu ya? terkait dengan masalah akhlak, ya, hidup bertetangga. Tahapan itu saja Rasulullah mengatakan istrinya berbanyak kuahnya, karena dia juga mencium aromanya. Jangan sampai dia merasa tersiksa, atau dia memang pencak-pencak, atau dia bilang makan baru cium lebih bau ini, kira begitu ya. Wah, itu Rasulullah SAW. Sampai tahap itu saya Rasul pikir berbanyak kuah, dan kalau bisa antarkan itu kuahnya, kan prinsipnya gitu ya. Coba
3: ada kata-kata kira-kira begitu. Ada yang begini.
1: Nah, dia konteks inilah kadang-kadang kita ini, ya, umat Islam, ya, kadang-kadang kita ini kan merasa nyaman ya gitu ya. Sebagian kita kan bilang, ah, tidak ada persetan dengan orang mau melapar kah, mau apa, ya, tidak ada urusan. Ya, karena itu sebenarnya hidup ini itu kebermanfaatan.

0: sikap Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupan ini dan bersama-sama dengan umatnya di tengah-tengah masyarakat. Saya kira demikian.
1: Ya, jadi keteladanan Nabi ini yang harusnya kita contoh dan kita terapkan di kehidupan kita, ya. Gitu ya, Ustadz ya. Tapi ya, terkadang kita masyarakat itu kadang keteladanan, bentuk keteladanan seperti apa aja itu kan butuh ilmu juga, Ustadz ya. Butuh ilmu, butuh banyak hal-hal baru yang diketahui banyak. Tapi lantas dari MUI sendiri ini selalu gencar betul untuk dakwah terkait dengan Maulid ini sendiri.
0: Iya. Saya silakan.
2: Iya, MUI itu kalau dalam struktur ada majelis atau komisi dakwah. Bahkan seluruh pengurus MUI itu orang-orang dai lah, ya, yang selalu menyuarakan, menyampaikan, mengayomi kepada umat ini. Terutama pas di momen ini, ya, kita mendakwahi keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam pada waktu itu di Jazirah Arab sana. Ya. Saya mencatat ketika ada problem di masyarakat, Nabi itu selalu menyelesaikan problem itu dengan adil dan bijak. Nabi itu, bahkan Al-Quran sendiri, kalau terjadi perselisihan, bermusyawarahlah, bermufakatlah untuk problem itu. Nah, contoh Maulid ini, tidak semua umat Islam menerima Maulid ini. Nah, tapi sebenarnya dalam sejarah Maulid ini memperingati kelahiran, memperingati perjuangan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, agar menjadi teladan bagi kita. Keteladanan beliau itu mudah-mudahan kita implikasi di dalam kehidupan keseharian kita, kehidupan rumah tangga, kehidupan kerja kita. Kita teladani, bayangkan nilai jujur, nilai amanah, nilai kasih sayang, nilai akhlak yang tinggi, itu sebenarnya positif bagi kita. Nah, kalau saya mencatat dalam catatan Sufi, kelompok orang Sufi, sebenarnya memperingati Maulid bagi Sufi itu yang pertama mahabbah, cinta. Seorang hamba yang cinta pada Rasulullah itu pasti dia mencintai Allah. Ketika seorang itu mencintai Allah dan sungguh-sungguh melaksanakan perintahnya, maka dunia ini kecil. Dia tidak takut pada hal-hal yang bersifat duniawiah itu. Dia prinsip pada prinsip nilai-nilai ilahiyah. Karena kecintaan kita pada Rasulullah, maka orang Sufi bilang itu sekaligus jalan mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya yang menjadi teladan kita kepada Maulid Nabi yang kita peringati setiap saat ini. Demikian.
1: Iya, Ustadz, mungkin bisa dijelaskan juga ke pendengar kita terkait dengan ukhuwah Islamnya itu sendiri yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukhuwah Islamnya, Ustadz, Ustadz Basir mungkin?
3: Iya, begini, sebenarnya sangat padat, sangat syarat nilai-nilai yang dibawa oleh Rasul. Coba bayangkannya. Dalam Al-Quran dijelaskan Muhammadun Rasulullah asyidda'u al-kufar ruhama'u bainahum. Ini satu nilai yang sangat, yang sangat pintar. Ya. Jadi Muhammad itu seorang rasul. Beliau tegas asyidda'u al-kufar. Beliau asyidda'u itu tegas, keras menegakkan kalimat tauhid. Tetapi situ koma. Kalau bahasa Indonesia menanya itu koma ayatnya. Alal kufaru hama ubainahum. Tetapi beliau sangat berkasih sayang kepada orang di luar Islam. Itu artinya beliau punya orang semua sebenarnya. Sesungguhnya itu beliau punya, bahkan dicaci, caci maki, dilempar dengan najis kotoran, beliau tetap sabar. Nah, karena itulah maka sifat-sifat Nabi ini memang dalam era sekarang ini sulit dan kita tiru begitu, kita contohi. Sebenarnya tidak sulit, tetapi mau atau tidak sebenarnya manusia ini mau atau tidak mencontohi sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadang-kadang begini, Mbak Titi dan semua pendengar. Cik Nabi sutradara kong.

0: Membuat apa lagi beliau sutradara sama dengan manusia? Iya, benar. Di dalam salah satu hadis dalam diriwayatkan Al Baihaqi, Al Anbiya ahya'u fi kuburihum yusallun. Itu dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Para nabi itu hidup di kubur dan mereka melaksanakan salat. Itu hadis. Tapi ada yang ulama mengatakan kurang kuat, tapi itu Baihaqi. Nabi itu di dalam kubur mereka hidup dan mereka melaksanakan salat. Itu butuh pendalaman keyakinan. Yang jelas bahwa contoh-contoh nabi punya akhlak, punya etika ini, pertanyaannya mau atau tidak ini manusia. Mau contohi atau tidak? Ya kalau tidak mau contoh, ya orang Jawa bilang monggo silakan. Ya kan? Tetap ingat nanti satu waktu kan dicari dan dituntut. Alaihissallahu bi'ahkamul hakimi. Satu waktu nanti diberikan pengadilan yang seadil-adilnya. Ya, jadi ini saya kira itu tambahan saja, nanti ada dokter
1: lagi. Saya tambahkan sedikit ya terkait dengan ayat yang memang kalau kita mau mengkaji secara mendalam, ya ayat ini dibacakan oleh Pak Ustaz Basir tadi, ya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufar ruhama bainahum. Nah, ini Rasulullah SAW dan pengikutnya, gitu ya. Asyidda wal kufar ruhama bainahum. Tegas, ini bukan kasar ya, tegas. Jadi bahasa tegas itu komitmen. Dia itu
0: tidak polos semanggustan.
1: Ya, tidak. Tidak dia polos tegas. Kalau ini salah.
0: Iya.
1: Gitu ya. Jangan dia bilang kalau salah terus dia putar-putar. Biar jadi kabur-kabur. Bilangin jangan. Kalau salah ya salah. Ya. Karena itu tegas kepada orang kafir. Kafir itu pemaknaannya jangan cuma kafir yang sifatnya bil akidah, tapi kafir itu menutupi kebenaran. Salah satunya. Kan kafara itu kan menutup. Ya nak, asyidda, dia tegas ke orang kafir. Siapa orang kafir? Bisa jadi bukan non muslim, bisa jadi non muslim, bisa jadi juga orang Islam yang setiap saat menutup kebenaran. Kufar, dia keras tegas kepada orang kafir. Ruhama bainahum. Tapi lemah lembut. Wah, ini sudah tegas, lemah lembut. Ya Allah, dapat dari mana kira-kira gitu ya? Tidak ada satupun Rasulullah SAW itu dicontohkan, digambarkan Allah kepada kita semua. Begitulah si Rasulullah, tegas tapi lemah lembut. Ruhma bainam. Tarahum rukaan sujadan. Kamu lihat mereka itu maksudnya umat ini ya. Mereka itu tarahum rukaan, mereka itu sujud. Ya bataguna fadlan min Allah wa ridwanan. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Itu endingnya. Kamu lihat di wajah mereka, maksudnya akhlak mereka, ya. Bekas-bekas sujud. Artinya ketika mereka sujud, mereka itu kasih sayang kepada umat. Jadi asar sujud itu bukan berarti testa itu hitam-hitam, bukan. Bukan itu. Artinya min asar sujud itu sujud mereka itu membawa dampak terhadap perjalanan hidup. Kalau mereka itu sujud karena mereka itu yakin, mereka itu benar-benar ini semuanya, maka ketika mereka bersujud, ketika mereka sujud itu dalam pemaknaannya apa namanya, merendahkan diri bermohon kepada Allah, permohonannya mana? Ketika dia bersujud, dia melihat keadaan umat. Ya Allah, tolong ya Allah, selamatkan umat, selamatkan saudara-saudara saya. Ketika asar sujud tadi ya, nah selamatkan semuanya, dia bermohon kepada Allah. Ketika dia bangkit, maka ada sebuah bekas-bekas sujud. Bekas sujud itu ada bekas di mana dia bergerak untuk menyelamatkan orang. Nah umat Islam demikian. Jangan sampai umat Islam itu merasa nyaman untuk dirinya sendiri. Ya Allah, kalau itu kita bahasa om desa ya kira-kira gitu. Ngana kalau mau masuk surga ngana sendiri, ngana terasa susah itu dia. Masuk surga itu paling bagus itu tuh penyamannya.
0: Kolektif.
1: Kolektif, ya Allah. Masuk surga kong sunyi itu. Ya masuk surga itu banyak-banyak orang. Baru itu baku-baku berkunjung. Dalam Al-Quran kan begitu ya. Dalam di mana umat Muhammad itu ketika di surga mereka saling mengunjungi, ya. Baku tanya, ya Allah, ketemu kenapa di sini? Ketemu dulu, ya Allah. Kong Taman satu yang itu, ya Allah masih singgah. Dia masih singgah di sebelah dulu, belum kemari. Nah, inilah kita umat Muhammad saling menyelamatkan. Jangan berpikir sendiri-sendiri. Nah, saling menyelamatkan ini yang baginda Rasulullah SAW terapkan dalam perjalanan hidupnya.
2: Iya, tapi ya. Ustadz, mohon maaf, kadang ada yang kita ingin menyelamatkan, tapi yang diselamatkan itu ngeyel.
1: Gitu, itulah Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW itu tidak pernah sama sekali mundur walaupun setapak. Terus memperingatkan. Sampai-sampai, tadi Pak Ubas tadi mengatakan bahwa Rasulullah sudah lempar dengan najis. Karena konsekuensi menyampaikannya. Mau dilempar apa, tiap saat dia datang. Dia tunjukkan akhlak yang bagus. Ketika dia mampir lewat di tempat itu, dilempar lagi dengan najis. Rasulullah tidak pernah balas itu. Dengan macian-macian, tetap sama sekali tidak. Beliau senyum, doakan terus. Nah, dari situ akhlak inilah yang menjadi problem hidup kita. Jangan kalau kita sudah ini terus, sudah ada persetan sudah, terus sudah, urus masing-masing sudah. Tidak boleh buat Muhammad itu bilang urus masing-masing. Tidak bisa, urus semua. Nah, kenapa urus semua? Karena memang hidup cuma singkat. Kalau nggak mau urusan diri itu, ya Allah, karena bukan umat Muhammad itu. Nah, inilah prinsip perjalanan hidup kita. Saya sesungguhnya sering prospek juga terhadap saudara-saudara kita dari jemaat tabligh. Misalkan gitu ya, kalau jemaat tabligh itu nggak ada urusan, ya sembahyang jadikan contoh di masjid. Tapi dia juga turun di masyarakat, ketuk pintu masing-masing. Assalamualaikum. Waalaikum. Gimana? Bisa ketemu cerita sedikit? Kayak gitu. Dia datang ke rumah-rumah. Dia sampaikan. Memang kadang-kadang yang umat Islam jengkel. Orang ada tidukung. Ganggu sampai. Tapi bagi jemaat tabligh tidak. Ya? Tetap dia datang menyampaikan. Ya? Karena nanti di akhirat tanya. Ngana sampaikan ke terhadap orang ini. Jadi ngana selamat sendiri sih. Ngana mau hidupmu sendiri-sendiri. Jangan. Selamatkan orang juga. Dan itulah Nabi kita SAW menyelamatkan orang banyak. Terima kasih.
2: Ya, kalau Pak Makbul, pada saat zaman Rasulullah, persatuan dan kesatuan itu kan terjaga betul sama Rasulullah kan. Lantas untuk saat ini Pak Makbul, bagaimana sih caranya untuk kita bisa menjaga persatuan di tengah keragaman suku, budaya dan juga pandangan politik saat ini di Provinsi Maluku Utara, Pak Makbul?
3: Baik, makanya apa yang disampaikan Pak Ustaz Sambang Harian Pak Ketum di Provinsi Maluku Utara itu membuktikan bahwa dakwah Islam itu harus terus kita galakkan. Dakwah Islam itu harus terus kita dengungkan.
4: Tidak boleh berhenti dakwah Islam ini, ya. Dakwah Islam tidak boleh berhenti. Setiap saat kita mendakwahi saudara-saudara kita, terutama meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kita ini sering berbeda dalam pandangan-pandangan atau masalah-masalah hilafiah, ya. Nah, ini kita harus dewasa dan terbuka agar persatuan kita itu meningkat. Al-Quran menyebutkan kita umat yang kuat ini, umat yang satu, salatnya sama, keyakinan pada Allah sama. Makanya kekuatan itu menjadi modal kita untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan umat. Kalau tadi saya mengutip pandangan orang sufi memperingati maulid ini, yang kedua itu jalan penyucian jiwa. Jadi maulid ini jalan penyucian jiwa. Ketika semua orang itu memperingati maulid sebagai jalan penyucian jiwa, itu persatuan akan terwujud dari pribadi, individu, dari kelompok, dari kehidupan keluarga. Kalau semua sudah kuat, maulid menjadi penyucian jiwa. Terutama hati kita, apakah masih sombong enggak? Ketika kita memperingati maulid, kita mencontohi keteladanan ini. Nabi tidak sombong, sombong itu bagian dari menolak kebenaran, sebagaimana pandangan Pak Kiai tadi. Yang kedua, apakah hati kita itu mudah benci pada orang enggak? Sedikit-sedikit hati kita rusak membenci orang. Itu merusak persatuan sebenarnya, dari sisi individual. Persatuan itu dibentuk dari karakter individu, kemudian keluarga, kelompok, komunitas A, komunitas B. Kita harus yakin kita satu keyakinan, persatuan dalam akidah ya maksudnya. Lalu persatuan dalam kebangsaan juga begitu. Kita Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, itu dasar kita untuk menyatu. Yang berikut, dalam penyucian jiwa itu, apakah kita mampu memaafkan orang yang bersalah pada kita? Dan yang paling penting, apakah kita bisa meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu beristri 9 loh. Ini kalau ibu-ibu di luar sana mendengar, wah,
0: banyak sekali.
4: Bahaya itu istri 9, bagaimana kita mencontohi yang itu? Ya kalau yang itu ibu-ibu bilang banyak jalan menuju surga, bukan yang ini. Gitu, ya. Jadi sebenarnya persatuan itu begitu-begitu kuat bagi kita dalam meneladani maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk rumah tangga Nabi. Nabi panggil Aisyah itu ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan gitu. Ya sekali-sekali suami pulang ke rumah, ya Humairah. Yeah. Walaupun istri sedikit galap begitu itu. Jangan tidak jujur amat begitu.
1: Tidak hanya itu Pak Seko.
4: Ya.
1: Bisa saja dia bilang, "Eh, sudah dipanggil kasapan dia pun kemarin panggil Pak saya begini nih. Ada yang tidak beres ini."
4: Jangan kita jujur amat. Ya Hajarul Aswad.
0: Mun pedas dari Allah. Mun pedas dari itu dari dulu-dulu kok. Itu terus siapa lagi dia?
4: Ah, itu.
0: Macam-macam.
4: Jadi keteladanan itu juga ditunjukkan oleh suami. Yeah. Sebagaimana Nabi menunjukkan sebagai suami dalam kehidupan rumah tangga beliau. Bayangkan beliau panggil ya Humairah yang kemerah-merahan. Tuh. Beliau tidak marah kalau istrinya yang muda itu maraju atau sebagainya. Beliau kan sering menyebutkan Siti Aisyah yang muda cemburu. Nah, ini kehidupan ini ya, harus ya diteladani juga. Walaupun ibu-ibu kita di luar itu akan, "Cek Ustadz ini bicara ini hati-hati sedikit." Tung teladan, mungkin teladan yang lain, tapi tara teladan yang begini.
0: Tung ada setengah mati.
4: Setengah mati, tapi itu faktanya begitu Rasulullah membina rumah tangga seperti itu, gitu.
2: Iya. Ya? Begitu. Jadi ya peringatan maulidnya ini juga sebagai ajang untuk pensucian jiwa kita begitu ya.
4: Pensucian jiwa kita, iya betul.
2: Jiwanya yang tadi kurang suci mungkin bisa disucikan pada saat ada mengikuti peringatan maulid
4: peringatan, Nabi itu sendiri. Peringatan, iya betul.
2: Nah ini kan juga kalau jiwa kita suci, otomatis sifat sombong itu tidak akan ada di dalam diri kita.
4: Iya, betul.
2: Tapi kadang Pak Makbul, biasanya kadang orang sombong itu enggak nyadar gitu loh. Tidak sadar dengan kesombongannya dia gitu.
4: Iya.
2: Itu kalau seperti itu gimana?
4: Iya, memang kesombongan ini sebenarnya bukan sifat bawaan ya. Kesombongan itu bisa direda dengan intensitas pergaulan sosial yang begitu kuat. Kalau individu di dalam kehidupan sosial, kehidupan keagamaan itu baik dan dia bergaul dengan orang baik, maka akan menghilangkan rasa kesombongan diri, apalagi dengan mendengarkan tausiah yang berkaitan dengan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam proses pensucian jiwa itu. Apakah kita jiwa kita masih tetap sombong? Nah, itu. Ataukah jiwa kita masih membenci orang lain? Okay. Atau jiwa kita sulit memaafkan kesalahan orang pada kita? Nah sebenarnya jiwa ini yang dikontrol, jiwa ini yang baik, itu akan membentuk rasa kepribadian yang kuat pada diri kita. Yeah. Dan itu melahirkan persatuan yang kuat. Kalau dalam diri itu kita menghilangkan rasa sombong kita, tidak ada guna kita kaya, kita sombong, kita punya ilmu, kita sombong, kita anggap orang lain gak punya ilmu, kaya orang lain miskin semua, kita pakai. Boleh kita menggunakan pakaian yang bermerek. Kapan jadi masalah kalau kita mengejek orang lain? Murah pakaian Anda. Saya ini lihatin. Ah, itu sombong.
2: Jadi kesombongan itu bisa kesombongan itu bisa menghancurkan persatuan begitu ya?
4: Bisa menghancurkan persatuan. Karena setiap individu itu kalau ada sifat sombong, itu tidak mudah diajak kepada hal positif dengan kesombongan itu. Kalau kita tidak sombong, mudah diajak pada hal-hal yang positif. Yeah. Dia Muhammadiyah, dia NU, dia Al-Irsyad, dia itu kita ngajak bersama dalam kaidah keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks persatuan umat Islam, dalam kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dimanapun kita berada, itu kekuatan persatuan itu akan meningkat dari individual muncul pada kelompok, muncul pada etnik, melahirkan orang-orang yang memiliki jiwa yang suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ya. Itu, Mbak.
2: Iya, terima kasih Pak Abul. Pak Haji Salman, ini kan sekarang ini kan media sosial itu kan sangat apa ya? Sangat viral dalam segala halnya ya, apa media sosial. Bagaimana sih media sosial itu bisa kita gunakan untuk bisa menyebarkan pesan damai dan persatuan yang ala-ala Rasulullah. Zaman Rasulullah kan memang belum ada media sosial ya. Tapi sekarang berbeda lagi, Pak Salman, mungkin bisa disampaikan.
1: Memang Rasulullah SAW itu sudah memberikan statement ya, bahwa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, kamu itu nanti tahu tentang urusan duniamu. Nah, urusan dunia saat itu bukan dakwanya ya, ketemu berdakwah, tidak ketemu ya belum berdakwah, kira-kira begitu. Tapi sekarang dengan media sosial, alhamdulillah kita bisa berdakwah. Kita berada di ruang-ruang yang sunyi, tetapi suara kita didengarkan di mana-mana. Itu alhamdulillah salah satu yang membuat kita berdakwah lebih cepat, ya, mempengaruhi orang. Nah, tapi ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Umum tadi, Pak Makbul, bahwa memang Rasulullah SAW ini, kalau kita bicara terkait dengan uswatun hasanah, ya, semua aspek itu ya, semua aspek termasuk aspek dalam aspek dakwah dan cara beliau bertutur kata dalam berdakwah. Nah, cara bertutur kata dalam berdakwah ini kalau dalam konteks sekarang ini adalah instructional teknologi. Ya, kita bicara tentang teknologi pembelajaran. Nah, kalau itu yang harus kita lakukan, maka sesungguhnya dakwah itu mengikuti perkembangan zaman. Karena dia mengikuti perkembangan zaman, maka dakwah tidak boleh bersifat pasif. Maka orang berdakwah itu butuh ilmu, ya. Kalau orang tidak berilmu, maka sesungguhnya dakwahnya itu lebih banyak mudharatnya. Nah, salah satu adalah ilmunya dalam berdakwah itu adalah menggunakan media IT. Ya. Nah, itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Harus itu. Nah, karena itu Majelis Ulama Indonesia ya dalam acara temu Kongres Umat Islam yang beberapa bulan yang lalu, itu salah satu yang menjadi keputusan adalah Majelis Ulama agar dapat sebisa mungkin menjadikan media sebagai salah satu sarana dakwah yang paling potensial, yang harus dimiliki, harus dilakukan. Jangan sampai tertinggal dengan yang lain. Kenapa? Karena ini sudah begitulah zamannya. Jadi media ini sesuatu yang malah dalam konteks sekarang ini AI ini itu ya, kecerdasan buatan ini dalam berdakwah, kalau orang tidak sadar, bisa jadi orang yang sebenarnya kalah dengan orang yang tidak sebenarnya gitu ya. Nah, mereka tampil dengan bahasa yang lugas, yang memang mengajak luar biasa, cantik lagi, ganteng-ganteng lagi muncul itu ya. Nah, tapi apakah itu kita menjadi contoh kita? Nah, akan membawa kita bersama-sama di surga? Kan tidak gitu, karena itu AI. Nah, dakwah itu membutuhkan keteladanan orang. Nah, karena itu kita harus bermacam, kita harus meladani orang dalam prinsip berdakwah. Jadi hidup itu sesungguhnya yang utama adalah kata Imam Syafi'i gitu ya. Ya, ketika dia bicara terkait dengan dakwah, ya Imam Syafi'i ini kan orangnya pintar sekali. Kalau dia berdakwah, kalau dia belajar, itu sekali dia baca dia sudah hafal. Nah, tapi satu kali ketika dia tidak hafal ini. Dia baca ulang-ulang tidak hafal. Kata Rasulullah SAW, kata imam gurunya, syakaut illa ke syuhitin fa arsadan illa tarkimas fa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullah la yuhlil as. Ya, imam gurunya mengatakan, "Wahai Syafi'i, itu ngana dari tadi tidak bisa hafal berapa kali ulang-ulang itu karena suruh tinggalkan maksiat." Siapa yang suruh meninggalkan maksiat? Gurunya. Ya, AI kan tidak bisa bilang begitu. Iya. Begitu ya. Nah, karena kita yakin dengan guru kita, maka di zaman sekarang kita ber, berkomunikasi lewat teknologi, tapi kita juga tidak bisa meninggalkan guru yang mengajarkan kita. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih. Sebagai satu pertanyaan terakhir untuk ketiga narasumber kita, sebelum kita sudahi obrolan kita di pagi hari ini, sebenarnya peran seperti apa sih yang bisa diambil oleh generasi muda dalam merawat kerukunan antar warga umat beragama berdasarkan akhlak Nabi itu sendiri? Pak Ustadz Basir, mungkin bisa disampaikan singkat?
0: Sebenarnya banyak hal yang perlu dicintuhi. Cuma karena singkat, setengah menit saja atau satu menit. Pertama itu sebenarnya contoh diambil dari sholat saja. Sholat, karena sholat ini seluruh dunia orang baca Fatihah ketika rakaat pertama. Jadi itu contoh sekaligus ibadah dan pemersatu, pemersatu umat. Kalau ke Thailand, tetap saja orang baca Fatihah rakaat pertama. Tetapi kalau di non-Muslim ke Thailand baca, lain lagi dibaca Injil dengan bahasa Thailand. Tetapi kalau Indonesia, dunia ini membaca Fatihah. Ini merupakan satu contoh bahwa Islam adalah pemersatu bangsa, bahkan dunia. Yang kedua perlu kami sampaikan bahwa nilai-nilai Islam ini, syariat Islam ini tidak pernah bintek. Di zaman Nabi tidak ada bintek. Sekarang ini ada bintek sana kemari. Ya, tetapi ada hilaf-hilaf. Karena itu melalui momentum Maulid, jangan hanya dijadikan sekedar seremonial, tetapi implikasinya itu penting. Nah, karena itu MUI hadir pada kesempatan ini, kami tidak bisa hadir sampai ke pelosok yang tadi kami katakan. Silakan nonton di YouTube RRI, bisa buka di link. Ya, di sana ada MUI hadir, ada ketua, ada sekretaris. Ya, sehingga demikian. Untuk terima kasih kepada pimpinan RRI dan seluruh jajarannya.
2: Iya, terima kasih Pak Makbul. Peran seperti apa yang bisa diambil oleh generasi muda untuk merawat kerukunan antar umat berdasarkan akhlak Rasulullah?
4: Baik, ini sekaligus statement penutup ya.
2: Iya.
4: Ya, memperingati Maulid ini sebenarnya intinya peran yang diambil pemuda itu berusaha atau melatih diri untuk menghadirkan Nabi dalam kehidupan kita, menghadirkan Nabi dalam hati kita yang kita wujudkan dalam perilaku kita keseharian. Ya, sebagaimana tadi kami sampaikan, menumbuhkan kecintaan, persaudaraan umat, kepedulian, toleransi. Ini yang generasi muda harus ambil contoh-contoh teladan seperti itu, sehingga meningkatkan persatuan dan kesatuan pada generasi muda, termasuk generasi tua ini. Generasi tua juga harus banyak persatuan dan kesatuan. Hancur banyak juga generasi tua. Begitu. Jadi itu closing statement saya dalam dialog pada kesempatan
2: terima
4: ini.
2: Terima kasih Pak Makbul ya, dan narasumber kita yang terakhir, monggo silakan Bapak.
1: Iya. Dua saja. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf ini ya, yang sering kita ajak kepada kebaikan, iya sudah banyak. Tapi wa tanhauna 'anil munkar, mencegah, ini yang kurang di kita umat Islam. Iya kan? Kita ini lihat ini cegah susah, kita ada perasaan, padahal kita berdakwah itu dua, mengajak, mencegah. Yang mencegah di kita umat Islam kurang. Karena itu sebagai salah satu realisasi insyaallah dialog ya, MUI berada di tengah-tengah masyarakat sebagai hadimul ummah, yaitu pelayan umat, dan sadiqul hukuma, mitra strategi dengan pemerintah, insyaallah majelis ulama insyaallah bulan depan akan mengadakan dialog. Salah satu yang membuat kenapa dialog ini penting ya, karena ini sebagai umat Islam, saya kembali katakan, saya kutip dalam dakwah ideologis, salah satu dakwah ideologis beliau mengatakan, dunia ini sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia. Dunia ini, gitu ya, gitu. Tetapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakaan segelintir orang. Konsep Maluku Utara. Hutan ditebang, laut dirusak, dan gunung dikeruk habis-habisan, bukan untuk memakmurkan rakyat, tetapi demi untuk melipatgandakan aset mereka yang sudah kaya dan raya. Bumi ini sedang kelelahan menanggung beban dari sistem yang tidak adil dan tidak cukup. Nah, karena itu majelis ulama insyaallah akan berdialog terkait dengan ini, okay, bahwa keadilan negara ini penting dihadirkan.
0: Siapa yang dihadirkan nanti?
1: Ya, insya Allah akan muncul dalam wacana kami, insya Allah akan kita akan.